0: scholarship biasa Sarawak tun tayem ngau scholarship Sarawak tun kau dorman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut basis ia 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak nyuluk mimpi lalu disukur ngau pelajar tim mana. Hari pinta kuduri kena hari 5-29-5-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Pagi rewind.
2: Untuk bisa hari peningat kita siku tuan-tuan, ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
3: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
2: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
3: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Pengerah Pagi Y FM.

0: Warok pagi itu udah merindak tanggal lagu Cuang nombor 19 minit limpas hari pukul 8 pagi. EJK Cuang udah nanti ada melatih.
1: Iya, udah.
0: Udah diciring.
1: Udah selesai. Oh. Lapan nyak meh kata kok kita tuntik kita berarti ke nyak siko ari jawatan ke namanya tadi.
0: Penting.
1: Penting.
0: Lapan nanti ada ya tukang cuang tukang saduang bawa pengrami kita asai ke ngulu program ketika tanya betul bukan tinggal di cah duga una berandaung pengadilnya semua kejaku hari tukang cuang tome ya muka randau semua 1001 macam cerita ngau kena
1: ya segi amat lapan sebut kita ya ke main peranan pentingnya tadi segi si dato nama si dato tak berjalai pengawak pun tak berjalai tuan
0: awak amat betul-betulnya tentang di perhati ke megak deh peranan tu orang kejadi cuang tu selalu deh.
1: Mm-mm.
0: Keberat lagi deh tu. Nanti bala lelaki. Ini nak, ini keberat tahu pada aku.
1: Yeah.
0: Tuai biar sikit tahu megang. Kita ngenang ke bala lelaki terus. Jarang kita medan nembiak lelaki. Selalu ya, ya ke sini-sini citizen aja jadi tukang cuang daripada aku.
1: Oh, nama kebuahnya enggak kiru apa itu?
0: Nah, aku nemunya ke skill nembiak lelaki kita deh tu. Skill nembiak ya ke ketika kita nyebutnya mekuol.
1: Oh, ngantik jawab mana?
0: Mekuol ku kami tu tadi. Mekuol diri meh. Temu duga-duga muda orang ramai.
1: Oh.
0: Atau duga-duga muda ramai. Udahnya. Boleh meh. Temu angkat petanda.
1: Ya.
0: Ya okey cara sida dia tu nyu. Okey tu cara berkomunikasi. Begulai orangnya. Masa kediri ngati kediri deh.
1: Oh.
0: Beda kak yang ngomongin. Tanya meh nanti uliah. Baka kita ke apa indah itu anak udah cukup umur ya aku ya kanang udah cukup umur anak nggak suah ya
1: anak merangsang
0: ya aku udah cukup umur ya aku boleh boleh pun siti hari pengawal kita kena dicuang tu yang ngajar kita bersosial ke orang mayuah
1: ya,
0: bekal lang belaya
1: bekal lang orang ya nyak siti hari cara ya menyatuan deh jadi pelapa aku tuan deh jam ke dia tu hari tu dah 26 bulan 5 2026 punya kota pelekuk lepek jarinya tadi tinggal 5 hari dan kita akan itu hari kawai.
0: Yeah.
1: Jadi tiap bengkel rumah panjai aku percaya udah bisa merambu banyak macam pengawak, banyak macam program ke dekat dia tu nyerumbak gawai tu baru rumah panjai dia tuan. Nanti bagi tampu tuan baru rumah panjai kita udah bisa pada aku
0: tentatif ya.
1: Tentatif engau aku bisa macam itu.
0: Jadi baru rumah panjai aku ke tahun tu nah bisa dah program dah tu ya tuar seminar ya malamnya aku sigi dah medak saya aku nak oleh engau.
1: Kau
0: kini kena deton. Nah, nemu yang kanya nyaw gimana sepalau kini malam. Celayan aura gawai tu speku. Oh,
1: sekiamat. Tang programnya tetap bisa na tuan.
0: Ya, tetap jelai.
1: Nang macam pekiat mah diatur. Jadi aku mereka tapi puji bala ngagai bala JKK bala orang ke baru mah panjai belia kini ya ke bisa merambu ngatur program berserimbang wari gawai tuan. Lah nanti kita berarti ke deh. Maya gawai tu mayu nar kita serumahnya pulai. Jadi ya ke bisa 10 tahun 20 tahun nak pulai pan kadang-kadang maya gawai tu sedaya pulai. Baik ke diri sebilik sama pulai ke menua, pulai ke rumah panjai. Program ke berketuk diatur kita nya tadi hari nya metuang lala. Siapa nama tau kan orang anyo nama.
0: Siapa ya tunya kalau ndak nama tau.
1: Orang ini tau kita serumah padahal. Jadi utai maya nya kita berkelala ngos sedaya de tun.
0: Udah kadang-kadang teh ketuk deh kadang-kadang baru kita nemu nama mai pangan diri.
1: Ya.
0: Tajak dua ke bulan tu lagi met tu sih kamu ke nama rumah panjai. Bakar remet nama ya bidah lama itu ke pasal tu. Dan nemu nama mana mai Caroline tu jadi bidah. Lepas kita nak mana mama.
1: Betul ke tuan. Jadi nanti semak mai kita itu tegawai pi aja. Nadai program ke diatur kita pekit-pekit ke diatur kita ini mulai ke kita serumah tadi. Pantu anda berkelala ngau pangan direk de tuan.
0: Tama mama mai.
1: Nanti de apa bilik aja kini.
0: Ade ngerti ke tu mai aku ngerti ke tu mai aku ya serumah ke kita.
1: Ya, serumah betul. Nak berkelala betul nak begulai betul ngau kita serumah.
0: Ama lalu siti lagi di praktiku tren kemaya hari de tu dalam kena 2 3 tahun sudah. Orang nyau nak tu pembeli ke garik mana kena itu gawai tadi tu pada ke rumah panjai nyau lebih lagi nyau bakar rumah sukan
1: ya.
0: Tiap itu rumah panjai ya bisi t-shirt empo
1: ya.
0: Mengawal si slogan empo ya, tiap kali gawai
1: nak nikah pulai mutai ke punya nyana
0: lagi dop lagi sendiri macam baju tang punya kaku nya si mesti melihat remang sampai kena nemu kadang dalam dah baju tu baju orang kari tu grup kari tu temu di trip bajunya
1: ya sih kamat tuan. Nanti kita perhati ke namanya siti-siti pengawak ke diatur kita yang berumah panjai, pekit-pekit ke diatur sehingga bisik sikok orang ke kira-kira ke ngatur utanya betul. Utanya yang pu EJK-nya sehingga bisik aku kadang-kadang aku ketawa berarti ke nanti berumah panjai kami betul deh. Mayu EJK ke dilantiknya tak ada deh. Kata aku madah kata di gagak kita kenyak me ambil ke pandi orang ketukang panggang tu. Panggang ya tuan orang ketukang sibur tu. Tukang sibur ke jadi sedai tu nanti ke pengawak sedai ke tukang sumainya. Tukang sumai menyumai me. Jadi tanya nanti semak langkah tua 3-4 ikut nama namanya anda ingat kan kebukanya lah semuanya bertolong kebenarnya jadi 4 ikut tu ketua ya
0: menya. Ketua no, sampai kena tahu ke menu kita malamnya pukul berapa lawak anda habis baru wai kita nanti ngarep kita 4 yang nyumai segi pedih agak nanti saya rumahnya saya nyantang saya tadi ketua yang ambil kutanya nyamai di penjalai lalu berkenang ke megak dia tahu deh melati pas tentang randau tua ke pagi tu gawai utai kena oh tahu naulah jauh hari pengamak pun itu ikhmami gawainya pikir keliang gak kumang
1: ya segamai
0: jadi ya pilih penuh kita lu bantu minggunya kemarin dah
1: ya hari 5 tu kemarin pan dah udah ngatur mantar gawai lalu maya tu kemarin bisa ngatur pergi kumang ke tuan jadi ya ke dipedak mata kumpul laban aku ke bisa dia ada tuan menyeliangkin nama nak kita mau kita punya ke sebuah orang tuanya makan mijan
0: oh makan dina
1: merandau kau pangan direk deh kadang-kadang malik kadang-kadang tak banyak jadi buat pemutusnya kemarin tu asal spek aku nada ya ngasuh orangnya tadi nak puas hati nanti pedak mata aku ke medak betul sikit ngam gak kumang ke dipadu ke jadi kumangnya
0: lepas nanti sebut ya, nama pekir tu indah ke berpikir ke tulang bekas Belanda tu tadi. Pan orang nak puas tis. Nyata orangnya tegar sikit dari tadi dulu. Pan nak puas tis ke daya. Anak kita ya ke sakjitif bekas pekit kumang ngau keliang tau. Okay? Jadi ya ketika gaya perundingan kita ini tadi berkawal ngau pekit kumang keliang ke diatur mengebak menua kita ke tahun tau. Bisi kontroversi tau kenya tadi nang ya pernah kita ya bisi improve jauh lagi perubah hari tahun ya ke udah.
1: Betul. Tau kunci ke ngau kami buat Facebook YFM. Jadi nanti kita berhati ke tuan deh. Abah menua kita yang baru buat tu untuk nyo munyi kotai. Bisi pemanah yang agak tuan laban nanti kita berhati ke bala juri ke diambil deh. Jadi jurinya tadi kira kan keman dan orang kepatut diambil jadi ke juri buat pekit kumang. Jadi bertahu sitiknya kemarin pan orang ke patut elip padu ke orang ke jadi pekit juri buat pekit keliang. Nanti mak aku rundi yang aku
0: dia tu. Adik kamu sudah tahu buat program balu bantu kerana.
1: Laban kita medak lah nanti balu bantu tuan ngambil orang juri nyari luar.
0: Ya.
1: Nak ngelala siapa-siapa orang ke ngau buat pekitnya dia tu. Tak ukai ke orang sengapa dia ambil tuan ya.
0: Ukai kerana tadi kerja ya tadi jadi meput panda. Temu jadi juri.
1: Tu berarti ke portfolio ya nama kebuah tuan ngambil jadi juri. Ya mesti bisik kak.
0: Kebuah
1: ya. Ya yang tadi dipadu ketuanya di juri. Jadi sitik ke pemadu berguna nanti berunding aku lah. Ukai orang buat menuanya. Tengah mari menua bukai. Ya nak ngelala orang ke ngau berpikir. Nyak ke pemadu mana?
0: Nyak ke satu. Nyak kedua yang enggak. Munyi ke disebut tadi enggak. Tentu kaya bisi pengelandia buat sentang tanya. Amat payah tu sebab semua kaya aku. Miss World. Entah nanti ba gari tu ke ngepan kita. Ya nak nemu nama kita ketangguh. Nama kita ke suku tinggi. Ketika sembilan ketika lihat tu bajik. Kalau ngari ke Malaysia. Dia baik siapa enggak nyadi. Lepas si kategori tertentu gak ya ke nyadi hajuri itu. Okey, datu lagi tu maca komen dari bola peringan yang melatih. Tang sebenarnya berpendang kau lagunya ya. Mai ambai pulai gawai ba
1: apa kata.
0: Nanti yang terbaik. Mai dorim peringat bisa. 2 pagi wai.

0: pakai bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebili ya. Painai aku, bala tua, bala kapan pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Tentu ya, kemudian yang kami dua pagi wai ai gawai lagu tadi pagi tu dah aseku benar bala sidayanya ngabas belah tajau dan
1: ya segi amat tuan punya ko randau kami dua menteri sarenya ada tuan
0: au.
1: Nanti bakal pakai kumang tuan nemu begini ko cara orang merek markah orang ke pakai kumangnya ambil ke bandi hari pemaji agama cara sedap jaku cara sedap jalai garik ke gepan ke dikena sidak ya ada tuan utai ke bekenyaknya basic lah temu tuan ya
0: au.
1: Jadi nanti buat pakit ai tua ambil ke bandi penyamai ai tua ya begini begini nanti dia nyali juri tuan.
0: Aku nanti aku jadi juri melatih saya ku ya siapa ke penudinya sekali di roku nyami menang
1: apa ya
0: lama nemu ya keterumahnya silang gak tiamat.
1: Aku nak nemu ku tuan teh seorang jadi juri pekit pemanah hai tua.
0: Enggak.
1: Nak nemu ku tuan laban asai nya tadi ngetok lain ngetok lain ngetok lain. Jadi ya kekak ti tua irup tua. Nyak mah kemenang teh ente nunda ke tua. Tam begini kebenar ya cara pemakahan ya.
0: Standard ai tua kita itu bekeni kamannya. Laban tua tu yang bisi kumbaran tadi tua manis ni ke
1: tua laki.
0: Tua induk tua laki. Ni ke masam sekda anak ke masam kak mi orang irup. Laban pasal kita ya kekeruahnya kak me selera kita mesia tu nah, lain nah sama dan ketika kembali standard atau ke kamal tua iya kiamatnya ya, pihak ke ku
1: nyak aku sampai dia tahu ku munyi ku langu aliat hati ku bukan ni ke ngambil markahnya dia tuan
0: nyak nanti aku jadi jurinya sikit ke gelas ke pengdi pakai aku nyak ke menang
1: ya. Nanti kita mada orang berpikir ngirup air tua nyak lemu tua ni ke dulu ambil nyak ke menang
0: sampai ke dulu ambil langgap kan nyak bukan itu ngirup mimiat ya. Ya kan jadi ini bukan jadi juri tadi deh. Udah ambil segelas, minta baru segelas, enggak tiga kali.
1: Ngaya jadi pihak tuan nih, kerja kurang nyaya.
0: Yang kami, kerja saya tadi deh. Mandi yang baru kan gue tiru, baru
1: kaki. Nah ujung-ujung juri, lu nak tanya ujung nyen deh.
0: Ya, aku benar.
1: Ya nya berkawul ngau pakai air tuak tuan jadi tu nyu pulai kaki topik 2 pagi tu berkawul ke pakai kumang ke bisa diatur buat menua kita kadang-kadang kita berarti ke pakai kumang tu tadi mayu ha kena puas hati ngau pemutu sia nama ke buah itu ketok-tok jadi kumang nama ke buah tok-tok ketok nak jadi kumang
0: tak betul mesti ya jadi bisa nah
1: ya segerin teh bisa jadi tu sama pagi ngagai Rico Joni bisa bukulai ngau kita pagi tu buat 2 pagi jadi koya tuan lama nak lama dagingnya kak gawai juga nak lama juga datai ku ya kira ke nadai meh ngagak pekit kumang buat masa tu ku ya jadi subak selalu ngasuh carut terutama yang maya pekit belagu ia kesuah ke carut ku ya tuan.

0: Mana sikit ambil hutang yang diserungkai, ambil hutang yang dipansiap betul nanti tak puas hati kau jurinya. Jadi aku nanti kita berhati ke orang ke pekit belagu tau. Kau pekit kumai aku tuan dia ke pekit belagu tau. Kadang-kadang tua kumai nyawa tua mana nak tuan?
1: Teman?
0: Mana hari 12 ikut yang kebuka yang kau tuan buat pekit?
1: Oh, lempak aku ni aku sekedar.
0: Tua aku tu paling mana aku. Dia menyebut dari empu. Nak dia temu pendiang orang keninga nyawa dia nyak. Kau juri keninganya. Nak sama aku pendiang tua tu tuan pu. Mana nyawa aku tau kau tuan eh.
1: Banyak mana utai ke buat pekir ke subjektif ke tu meh nang ya selalu ngasuh kata jadi isu lama laban utainya ukai berkata ke belum buat Belanda indah ke belum buat Belanda pun orang tahu caruat anangi utai ke segi nak temu pun nak pengujuang ya buka kumang keliang ngau teh buka bentang tahun tu asai ku ke tahun tu lah kumang dalam kenan 2-3 tahun tu lah jarang kemudian orang begau ke bak pekit keliang. Pekit kumang ke mayu hagi. Dan mu nama kubah sekali ke dari pekit keliang tu jarang digaga. Tau ke maya ya ke diatur ku kalak sekali mere suah orang pasti program miatnya program yang tahu singatur pekit keliang. Jadi patut dia datang gincir pekit keliang malam tadi berarti alu pada kena jadi enggak pote keliang keliang.
0: Nama kubah.
1: Yang mana nama kubah? Nama orang bisik ke lapan ikut ngelejista. Nah lapan nak suah kali deh. Kan dari jalan kan so Arjesta bulu matanya Allah dah kumang.
0: Aku kelalu kenyana tuan. Anda sebut ketua keliang tu tadi. Namanya tadi sergah ngepan kena kena dia nyanyi. Nyak pan udah manah nyantiknya. Kena dengau cukup ko kita ade tek mua tua ke manahnya tadinya bonus ya amnya
1: betul lenya kadang titik-titik beka bab ke klien tu tai ke patut di praktik mamanya langkar tu buat kegaya ya tentu kayak bakal kita ke laki meh lawan kadang-kadangnya munyu kayak ketika ngagak pakai berada ya ke data-datanya pejalai tadi cakewalknya lebih agar hidat kumang main sedat kerasa bulu matanya lentiak ketika ngagak pakai keliangnya ya
0: kan tu nyadi ini tu nanti kelapan ikutnya berkenyak magang nyamai kan ibu
1: nyamai tenang sekali.
0: Jadi nanti kita ke bisa ngatur pekit keliang angka ketahuan tu yang kau udah betul ne
1: ketahuan
0: bukai deh lebih lagi bapak pekit keliang munya kau deh tadi tu ne kita akan minta keliang tu sergah deh mu bujang berani patutnya ngelinggu ada suara dia pekit keliang
1: kaki jalannya ngepit jalannya ngepitnya bisilang-silang kaki jalan bapak tengah jadi gak bisa gak ketika kebok laki pun bisa gaya ya bu bukai ganyak bakal nyau berupai deh gemal teh kenya. Lalu sama pagi mengagai peninggal kita ke sekutu Bob tuka tu jadi kita bahasa selakau kemudian ke WFM pagi tu. Jadi ya ba tahun tu kumang keliang bahasa sidak ya paket ratu cantiknya nada ABC digaga semina niti daun bisi digaga ba sidak ya tinggalarnya pengawa narang campur ti salah sebutnya tu diatur kena 2 hari bulan tau ila udah tanya meh ngagaya menua sida ba puyah sematan dien nanti kemuda ketia cara sida tu tadi ngerami pengawa narang
0: narak kata ko sida nyebutnya ne tu kira ke menjalai bebala mayuh nanti ko kita ne
1: nanti daun kita banyak menyal tentang cara sida bansanyo lagi ke cara dengin tu ne jadi sambar gawai ngagaya semua bala peringa wifi miban ya au ti berkenang ke ba bangsa bukai itu tadi melati. Nanti kita iban tu tadi keliang kumang. Nanti bakal tanya urang dulu si keligit pihak mengganti bakal tanya dayung sanggun apa namanya mungkin kumang sedap dayung hantan dayung sanggun pun bisa mega diatur jadi 3 itu saya ku daripada ke highlight buat tiap biti program gawai ke diatur bang menua kita selawat di tu. Okeynya dah terus kita yang lansak ya ke bukain eh.
0: Jadi berperinang dulu tuan sebelum tuan macam komen dari peningan ke bukai pagi tu.
1: Okey, jadi berkenan ke cerita tua baru ke tua ke pagi tu. Barry Presley tua kumang gawai.

0: Bisa kategori kumang temui gawai kan?
1: Bisa. Yang kan bisa diatur kategorinya ada tuan.
0: Oh.
1: Kadang-kadang bisa kita berhati ke pekit kumang lebih amit. Bisa diatur pekit kumang indai orang. Bisa kita tambah ke kumang hari tuan.
0: Lepas nyampe bisa sekedar tu tak. Ia digagak. Nah ia digagak. Kena kategori doa ti. Ya. Kerami kaki gawai. Kalau bagi bah ikas kita ke JKK rumah panjai. Tangan tiba ia kerikat tinggi. Nganya diga dikanggap pekit kumang indai orang.
1: Oh. Hanya utai kenapa butai baru rumah panjai.
0: Hanya tahu kena.
1: Maka kita kepada orang pekit nemu dia pekit ke sebut kami nanti kami kian nyebut pekit keratung.
0: Tahu sama kita lagi kita nyebut.
1: Jadi biasa orang dah pekit jai gamal.
0: Aja gamal.
1: Sama agak ngau keratung tu macam utai kengasuh kita geliati suah gig digagak kita malam mantar gawai 31 ribu bulan malam nganti ke pukul 12 malam tu tuan.
0: Mama mama mama.
1: Pekit kenyak jadi ngai tinu mata dia mata utai ke kenyak nai.
0: Jadi kelekiak je ketawa. Lama nak sebab kata mesti kalau kuninga pekit jauh kan kata kita nyatang dia nanti mau buka kita ngomong tadi pekir inai lelipai.
1: Oh.
0: Bisa ikat dengan ngau bukanya.
1: Ya, nak sama menua. Lain menua. Lain ke cara ngau. Jadi kita ikin tepal lagi kita ngau nya pekir keratuang ni tuan. Jadi pulai ngagai topi dua pagi kita itu bisa tuan rumah tu. Ngai disebut nama tuan. Jadi ku ya, ku kai kat nanya, tangkat nanya ku ya. Nama kebuah bala orang ke ngau pekir kumang. Biar mega orang ke ngau pekir keliang tu ku ya. Bak sita menua tu. Bisa hari menua bukai. Contoh meh. Pekir tu diatur bak menua kita lu bantu ambil ke bandiang lah belu bantu pekit tu diatur tang bisi orang ke ngau bak pekitnya tadi tak datai hari kucing tak datai hari betuang tak kebanyak dia tuan jadi pihak mega maya namanya tadi ngau bak pekitnya tadi orang ke ngau bak pekitnya tak ukai original kita iban bisi mix nya utai ke dia tanya ya dia tuan kati tak bekenyak
0: nanti nanya bak penemu aku bas tentang ya ke terubah tadi orang ke ngari ke menua jam kadang jadi tanda tanya lah baku deh lepas nanti kena itiah ke nanti baka ya nanti dia orang bertuang orang pikir bawa bertuang mah lepas dia kangol dan impu kemang menua dan impu deh nanti dia baka dia orang sebuyau bas sebuyau dia mungkin pikir
1: tang orang seratu bas seratu agaknya
0: tang nak salah nanti baka nak salah aku tadi dia orang keliling pikir keluar bantu agi sama agi sama daerah distrik akhirnya aku ya tadi jadi orang bukit bangunan dengan orang bahas manggang ni tahu lah banyak agi sama agi tanya sama tadi dia. Agi sama dia nah salah gantang artinya berupaya jawa hari miringau bukit kelu bantunya yang kanya bisi ngacau fresh cintaban dia tu nak ke orang bisa ngatur bukit kumang Sarawak kalau tiap itu champion hari pilihan menua tu dah
1: di
0: pelaban kurang barunya milih kumang Sarawak siapa ya ke amat-amat antara ya ke kumang tiap division tu entah nanti nuan tu hari menua bukai nyok kena kena ngacau
1: kota kita kota muka
0: kota punya orang asli orang menua di ampung contoh kan ku dah
1: ya segamat tu nah segamat jadi tu pulai ngakai atur ba pekit ga tuan jadi atur ba pekit tu ya pulai ngakai sebut kita orang ke ngatur programnya deh
0: komite
1: jadi komite ke ngatur programnya ya bisa atur ke dirimpu syarat kau kita ada tuan ya ke patut dititih ke orang ke ngau ba pekitnya ya pulai kia ga bekeni ke tau ngun nak tau sekali ke orang hari menua bukai ke engkau bawa pekitnya tadi di kemendar ke engkau bawa pekit bak menua A tu deh ambil kebanding dari menua B, C, D, E, F nya kat engkau pakai pekit bak menua A tau ko syarat dia lagi nya salah tante yang madah ke nak tahu nak orang berdiampu enggak jadi ge engkau
0: ya betul hanya Siti apa kita tempat tu tang bahas tentang darah campur tu nya saja tiba aku nauliah dan mu komen penyalaman setemu aku bat tiap iti pekit kumang sekala aku muda tiap di pomnya ya mesti muda asal bisi darah iban reti nak ngirapai nak ngirain ade asal iban iban mana lebihnya tadi sekintang nanti de orang campur nak tahu campur nak oleh asal ku makin lama tetu ya dekat makin lama kita nemu dunia kita kemarin itu mayu bahasa kita itu nyau nampil nyau nyerak bahasa bukai deh akan sebut ke iban tuci tu panti nyau kadang kadang kita itu tadi nanti pulih hari yakin ini kita itu siti hari masa dayak yang kepunas kali ya
1: iya segi amat ya nyameh mayu macam utai ke namanya di sebut kita lepas kita ke bisa ngatur pekit-pekit ke bisa diatur betul semampai nak puati bisa ingat ni jadi kadang-kadangnya tadi tua keninga utai kemunyanya tadi ente ya mat ente pada mata utainya amat nak betul angka tahu ke utainya di disebut ke kita ada
0: di petalat ke kita
1: ada jadi ente utainya nah dai utai ke ngasuh anuannya tadi kati kurang
0: tahu ngeries
1: au tahu ngeries kapan nanti kita meda patut itu jadi kumang agi ke petalat ke nama ke buah tu jadi kumang tu mana lagi ni buah mana tu ya positif ja
0: tanya siti lagi ya ke tentu ke tinuan ke petalat ke siti apa ke tadi tentu ke mua mata kita bisa dia anang kita ingin bersaing manjai ke beritanya laba ketika lama di meda ba Facebook
1: au
0: di muda lebah tadi Facebook tu orang jarang mantai utai kebetul. Tapi kebetul aku tadi bak positif side orang orang nak mantai. Orang jadi tinggal penimpang.
1: Yeah.
0: Contoh ya bakal orang kengau pakai kumang tadi sekali tali kasut itu buka.
1: Oh.
0: Orang kata itu mana tali kasut itu buka. Kadang mata juri hanya mesti hilap nak terpedak kenyal. Tan kita nyong ingat pengelmi.
1: Ya.
0: Tang uji kita mendapat pengeriangan. Nanti kita berarti nak alu semua luka ngembal kaya magang. Ya. Kenyal muka bakal pakai keliang. Kadang-kadang pedak kita ketika ngesuah kalian kayaknya ke angle kamera dan baik bakal kepandak deh. Nah deh kalian penantang kamarnya cukup peninggi itu dah ya. Ya. Kenyak ya.
1: Namanya angle kena baik orang. Nanti kita bedak tuan paling pemaduk ya pedias itu juri.
0: Ya. Nah ya main penguat kerja jadi juri itu. Indah kaku tadi kada juri nembi makan roti kulum sampai jam 4 pernah nopi dah orang kadang-kadang.
1: Kepala rumah belakang.
0: Eh mudanya anam nyade ya bre menang. Ketika kita ganam nyade segi bam kaya ya ketika menade segol megang tempat
1: ya. Ya jadi nyameh nama ko kita macam-macam utai ke nyadi mah lebuh kita ke ngatu-ngatu sitip pengawak sitip kara jadi utai ke pemaduk ya berguna tu tuan deh kawul kita nya tadi rat ngopo ngan diri nama bisa utai ke nak manah utai ke nak puas hatinya tadi ane maksud ke apa ko ane maksud ke buat Facebook tapi kita kagak urus setia
0: rana
1: terus nama ke buat tu nama ke buat tu
0: nama kita ingat dan nama penemu profesional orang ke di kango kita juri profesional lah mana siti orang atau pekiat atau ukai kan buang kita belaya orang atau pekiat atau ngambil kita berami lalu ngerat kawal pangadiri sama berami dia laban temu aku indah ke gustinya pan orang atau pekiat gusti pan kan ngasuh ngerat ke kawal ukai kan ngasuh dia kong layak pangadiri
1: tak lain tu pekiatnya tuan tu bukuat
0: amai punya bukuat ya bicara profesional.
1: Ya, awaknya ujung program tu ke pagi tu empat dua pagi. Jadi nama kita
0: kan? Jadi mari terima kasih yang kita ya kedah mendiang kamri sama gawai. Kalau tu mau main kena. Aw,
1: lagi bisa gawai gak pergi lah.
0: Betul, tentang hati tu liar main udah sih kita gawai dah dalam hati itu.
1: Semangat
0: dah tebal semua. Oma, okay. Bersama kita pukul 9 tu kita mendiang ke berita hari kota media Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Basman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Emi Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bintulu FM, ceria bermaklumat.
2: Doa mohon rezeki.

Tuhanku. Sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

ibu pertiwiku. Alhamdulillah bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam ceria. Selamat pagi Selasa. Kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kami. Semestinya anda sedang mengikuti siaran radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat segmen rentak 97.5 untuk edisi pagi tok pagi Selasa 26 Mei 2026. Pastinya bersama dengan kami edisi hari itu Suzana Musa, DJ Zana pagi itu kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda 9 pagi hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Jadi apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat-sehat sejahtera pagi itu, ha, dan baik-baik aja. Ha, semoga semuanya kekal ceria, gembira, bahagia dan terus melangkah dengan hati yang tenang, santai dan terus kuat menghadapi apa jua dugaan dalam kehidupan ini. Kita mendoakan semoga apa jua yang sedang anda kerjakan dipermudahkan segalanya. Dan tentu ramai yang dah mula bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Mana yang dah mula bercuti dan mungkin ada yang dah ada yang sibuk bertugas pagi tu, semoga dipermudahkan tugasan anda. Anda selamat memulakan tugasan masing-masing yang asyik bercuti ya. Ha, semoga terus bersemangat melaksanakan apa jua tugasan anda sepanjang hari ini. Dan mana yang sedang memandu dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, semoga semuanya memandu dengan berhemah. Tentu ramai juga yang pergi pulang ke kampung halaman, terutamanya yang akan meraikan sambutan hari Raya Aidil Adha pada esok hari Rabu 27 Mei. Dan mungkin ada juga yang pulang ke rumah panjang yang dah mula bercuti, terutamanya masyarakat Dayak yang akan meraikan sambutan hari gawai yang bakal menjelang tiba sikit lama lagi. Apapun, semoga semuanya berhati-hati selalu, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua destinasi anda. Dan sudah semestinya untuk 3 jam ini dari 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik yang telah disusun. Dan macam biasa juga kita juga ada pengisian program-program menarik dan juga perkongsian informasi semasa yang kita akan bawakan bersama. Dan syukur alhamdulillah, suka Zana nak kongsikan cuaca baik cerah pagi ni bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi apapun untuk edisi hari tok Selasa 26 Mei 2026, selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami menerusi radio Bintulu FM.

0: Ceria Bermaklumat.
1: Yang menerusi Radio Bintulu FM Ceria Bermaklumat edisi Selasa hari ini 26 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada pada pagi ini, kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, kekal ceria, bahagia sentiasa selalu. Baik, 9.30 minit pagi. Waktu sekarang seperti biasa pagi ini, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini bersama dengan Kasmadi dari Pejabat Meteorologi Bintulu bagi melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Kasmadi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Ya, selamat bertugas.
2: Ya, selamat bertugas juga.
1: Baiklah Kasmadi, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Kasmadi.
2: Pagi ini saya akan melaporkan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini dilaporkan tiada hujan. Manakala pada petang ini dilaporkan ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Tiada ramalan cuaca buruk dilaporkan. Keadaan laut di perairan pula, laut berombak setinggi 0.5 ke 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km per jam. Tiada amaran kencang dan laut bergelora dilaporkan. Suhu dilaporkan pada hari ini adalah sekitar 23 darjah Celsius ke 34 darjah Celsius. Sekian laporan cuaca daripada saya dari Pejabat Meteorologi Bintulu.
1: Baiklah, terima kasih Kasmadi untuk info cuaca pada pagi ini. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

FM, Raga Melayu, Amira Syahira, 9.37 minit pagi waktu sekarang. Selamat pagi dan selamat bersiaran bersama kami walau di mana jua anda berada. Semestinya anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz dan anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu pagi ni. Syukur Alhamdulillah cuaca baik cerah, memudahkan apa je urusan, apa je agenda yang sedang anda kerjakan ketika ini. Walau di mana cua anda berada, terutamanya yang sibuk dengan persiapan yang akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha pada esok hari Rabu 27 Mei, dan juga mungkin ada yang sudah mula sibuk juga dengan persiapan yang akan meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Si lupa juga mereka yang akan meraihkan Hari Keamatan ataupun Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei ini nanti. Jadi ramai yang dah mula bercuti, apapun selamat bercuti kita ucapkan. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan, dan pesanan untuk semuanya, terutamanya yang merancang nak pulang ke kampung halaman ataupun nak pulang ke rumah-rumah panjang, ataupun yang ambil kesempatan, ambil peluang bawa keluarga bercuti, berjalan-jalan. Jadi utamakan keselamatan sepanjang perjalanan.

perjalanan anda, ha, pastikan mana yang merancang nak nak memulakan perjalanan jauh, pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Ha, periksa terlebih dahulu keadaan tayar, brek, minyak enjin, lampu kenderaan sebelum bertolak, dan rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan kesesakan. Elakkan memandu dengan keadaan yang letih ataupun mengantuk. Kalau boleh, tukar dengan pemandu lain sekiranya anda berasa letih ataupun mengantuk, dan sentiasa patuhi apa jua had laju dan juga peraturan jalan raya. Ingat orang tersayang yang sentiasa menunggu kepulangan anda. Biar lambat asalkan selamat. Dan pastikan juga mana yang nak meninggalkan rumah dalam tempoh yang lama. Pastikan rumah ditinggalkan dalam keadaan yang selamat. Tutup suis elektrik. Pastikan pintu dikunci, dimangga. Kalau boleh, maklumkan dengan jiran terdekat ataupun rakan-rakan yang dipercayai jika perlu untuk menjenguk rumah anda semasa ketiadaan anda dalam tempoh yang lama, terutamanya yang bercuti panjang. Jadi apapun, kita mendoakan walau di mana jua anda berada, semoga semuanya sentiasa jaga diri, jaga keselamatan anda semua, dan berhati-hati selalu, terutamanya yang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman ataupun pulang ke rumah panjang, ataupun yang bawa keluarga berjalan-jalan. Seperti apa yang kita sedia maklum, anak-anak dah mula cuti bersekolah. Bagi cuti pertengahan tahun bermula 23 Mei hingga 7 Jun. Jadi sentiasa pantau anak-anak anda. Jangan biarkan anak-anak anda bermain di kawasan tepi sungai. Bahaya orang madah. Baik, 9.41 minit pagi. Waktu sekarang seperti biasa pagi ni, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak layangkan judul lagu-lagu permintaan anda, boleh layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Dan untuk pengisian kita 3 jam ini seperti biasa, tepat jam 10 pagi tok kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya kita juga ada rancangan info sehat pagi ni. Kita ada perkongsian khas bersama dengan salah seorang pegawai psikologi kaunseling. Pagi tok kelak, apakah yang akan dikongsikannya? Sama-sama kita ikuti nanti. Dan di jam yang ketiga nanti, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, macam biasa terus titipkan salam-salam anda, judul lagu permintaan anda dan ucapan anda sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal menjelang tiba, dan juga sambutan perayaan Hari Gawai Daya yang semakin mendekat. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Mana yang sibuk di rumah? Mungkin ada yang sibuk tengah polah kuih, tengah polah biskut, ataupun tengah sibuk mengemas rumah, menguruskan anak-anak di rumah. Semoga dipermudahkan apa jua agenda anda.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
6: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
7: Pertama, basuh muka dengan air.
6: Alah, makeup aku ni macam mana?
7: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
6: Sayang nyawalah.
7: Kedua, dengar muzik yang rancak.
6: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la.
7: Ketiga, elak memandu berseorangan.
6: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
7: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
6: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
8: Berhati-hati semasa memandu. Terutamanya anda yang sedang memandu. Ketika ini dalam perjalanan menuju ke destinasi yang ingin dituju, sama ada dekat ataupun jauh, pastikan anda sentiasa mematuhi apa jua peraturan undang-undang di jalan raya, peraturan lalu lintas, peraturan lampu isyarat di jalan raya. Dan jangan sesekali bermain telefon bimbit, kerana perbuatan bermain telefon bimbit boleh membawa risiko kepada nyawa anda dan juga kepada nyawa pengguna jalan raya yang lain. Apapun, kita mendoakan agar semuanya selamat sampai menuju ke destinasi yang ingin dituju pada pagi ini. Tentu di kawasan bandar, pasar raya, tamu, sesak pagi tu. Semoga semuanya bersabar menghadapi kesesakan jalan raya dan sentiasa bertolak ansur. Dan suka nak diingatkan, jangan sesekali meletakkan kenderaan anda yang boleh menghalang laluan kenderaan orang lain. Jadi semoga semuanya sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain. Jangan pentingkan diri sendiri. Baik, 9.52 minit pagi waktu sekarang. Seperti apa yang kita sedia maklum, esok Rabu 27 Mei 2026 umat Islam akan meraikan sambutan Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Haji ataupun Hari Raya Korban pada esok hari. Jadi apapun, kita ingin mengucapkan selamat meraikan sambutan Hari Raya Aidil Adha yang bakal menjelang tiba kepada semua Muslimin dan Muslimat. Semoga Aidil Adha tahun tu dapat merapatkan lagi hubungan kita sesama manusia dan sama-sama kita tingkatkan pengorbanan, suburkan hati dengan keikhlasan sesama kita, maaf zahir dan batin. Mana yang pulang ke kampung halaman, semoga semuanya dipermudahkan. Mana yang sedang sibuk dengan apa jua persiapan, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, pagi ini kita nak kongsikan satu info yang kita dapat menerusi berita RTM Sarawak, yang mana orang ramai diingatkan supaya lebih berhati-hati terhadap penawaran pakej korban secara dalam talian bagi mengelakkan risiko penipuan. Berdasarkan kenyataan daripada Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ehwal Islam, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, masyarakat disaran memilih penganjur korban yang sah, dipercayai serta mempunyai pengurusan yang jelas. Ini termasuk dari segi lokasi penyembelihan, kaedah pelaksanaan dan pengagihan korban sebelum membuat sebarang bayaran. Dan di Sarawak kita dipahami memfahamkan pelaksanaan korban juga tertakluk kepada arahan dan peraturan yang ditetapkan termasuk permit penyembelihan, pemeriksaan veterina serta pematuhan hukum syara. Dan justru itu, masyarakat juga disaran melaksanakan korban melalui masjid, surau, agensi berautoriti ataupun pihak yang mendapat kelulusan berkaitan bagi mengelakkan unsur penipuan, penyalahgunaan wang dan juga keraguan terhadap kesahihan ibadah korban yang dilaksanakan. Jadi beliau juga turut berkata yang mana Majlis Islam Sarawak juga sentiasa menggalakkan pengurusan korban yang tersusun berpatutan dan menitik beratkan aspek kebajikan umat dan langkah berkenaan agar manfaat ibadah korban dapat dinikmati lebih ramai masyarakat khususnya golongan asnaf dan juga B40. Jadi elak tertipu pakej korban dalam talian. Dan bercakap tentang ibadah korban ni, kita dipahamkan yang mana esok hari 27 Mei 2026 pihak IPD Bintulu juga akan mengadakan program ibadah korban IPD Bintulu di Surau Darul Islah IPD Bintulu. Itu antara informasi yang Zana nak kongsikan. Jadi esok hari ramai yang akan melaksanakan ibadah korban. Kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya dan semoga amalan ibadah kita sentiasa diterima, dilapangkan hati, dikuatkan iman serta sentiasa dikurniakan kebahagiaan dalam keluarga dan juga kehidupan kita semua. Baik, 9.56 minit pagi waktu sekarang. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama kami. Sebentar lagi tepat jam 10 pagi atau kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Zana akan kembali lagi di jam yang kedua kelak. Kita sama-sama ikuti rancangan Info Sehat Kita, perkongsian khas daripada salah seorang pegawai psikologi konseling. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: 5 MHz.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
3: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
2: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
4: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
5: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
6: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
7: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
2: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
8: Ayam jap, tulang best.

0: Kalau memang benar.
1: Ceria bermaklumat.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
3: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Bersua kita kembali pada pagi ini semestinya menerusi siaran radio Bintulu FM. Dan seperti biasa kita bawakan tetamu kita pada pagi ini dengan perkongsian topik yang menarik. Dan bersama dengan Zana untuk edisi hari ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani binti Saudi, yang merupakan pegawai psikologi kaunseling dari Klinik Kesihatan Jepak, yang akan berkongsikan kepada kita perkongsian topik pagi ini mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi pagi ini untuk kita sama-sama ketahui dengan lebih lanjut tentang inner child ni, sama-sama kita ikuti dan dengarkan sendiri apa yang akan dikongsikan oleh Puan Nur Fitriani pada pagi ini. Jadi kita nak menyapa tetamu kita pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Puan Nur Fitriani.
4: Waalaikumsalam DJ Zana.
3: Ya, apa khabar kita pagi tu?
4: Alhamdulillah sihat. DJ macam ni?
3: Alhamdulillah, kami pun sihat. Sama juga seperti Puan Fitri. Mun kami nunggah Puan Nur Fitriani, panjang gila namanya. Boleh kan nunggah Puan Fitri?
4: Boleh.
3: Okey, apa pun kita mendoakan agar semuanya sentiasa sihat-sihat jak pagi tu. Dan terlebih dahulu Zana nak ucapkan terima kasih kepada Puan Fitri sebab sudi sekali lagi meluangkan masa bersama kami pagi tu di Konti Bintulu FM, yang mana hari tu kami dipahamkan Puan Fitri akan membawakan satu perkongsian topik yang lebih menarik lagi pagi ni tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Benar kan Puan Fitri, apa yang nak dikongsikan kepada pendengar pendengar di luar?
4: Betul. Jadi, kita menarik lah sekitar kita.
3: Ya, baik Puan Fitri. Jadi kadang-kadang dalam hidup tu ada perkara yang kita sendiri susah untuk faham tentang diri kita. Kenapa kita mudah terasa, kenapa kita terlalu takut kehilangan orang yang kita sayang. Kenapa ada sesetengah kata-kata orang lain boleh membuatkan kita terasa. Ada juga orang yang nampak kuat di luar, selalu senyum, selalu membantu orang lain, tetapi sebenarnya penat secara emosi. Dan kadang-kadang kita sendiri tertanya-tanya, kenapa aku jadi macam ni? Persoalannya, adakah semua ni berkait dengan pengalaman lama yang belum sembuh? Jadi hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat berkaitan dengan diri kita yang dewasa sekarang, iaitu mengenai inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi mungkin Puan Fitri boleh sih kongsikan sedikit apa sebenarnya inner child tu, Puan Fitri.
4: Okay, terima kasih DJ. Jadi mungkin ada pendengar yang tadinya baru first time lah dengar apa istilah inner child. Jadi ada juga yang mungkin akan fikir inner child tu tadinya kebudak-budakan ke atau besi batin kita lah. Tapi sebenarnya maksud inner child tu tadi yang lebih mudah kita faham adalah sisi kanak-kanak di dalam diri kita yang terperangkap dalam memori dan emosi masa lalu. Dalam 10 tahun, 20 tahun yang sebelum tu tadi lah. Okay. Jadi walaupun umur kita dah menjangka 30 ke 40 tahun ke, kanak-kanak dalam diri kita tu tadinya masih ada sebenarnya yang influence atau mempengaruhi emosi kita pada hari tu. Jadi inner child tu mesti ada tanya, macam mana boleh terbentuk? Apa yang membuatkannya terbentuk? Okay. Inner child tu tadinya terbentuk sejak awal kehidupan kita, dari kita kecil, dari kita lahir 1 tahun, 2 tahun berumur macamnya, cara kita dibesarkan, relationship kita dengan parents, dengan keluarga, dengan cikgu ataupun orang sekeliling. Jadi ia yang membentuk kita pun inner child lah. Dan inner child tu tadinya bukan hanya simpan luka dan rasa takut kita, tapinya simpan memori bahagia, rasa kita disayangi, harapan kita ataupun cita-cita kita. Contohnya tadi, ada kanak-kanak tu yang selalu kena anuk, kena marah ataupun dipandang rendah. Mungkinnya membesar pada masa yang akan datang, bilanya dewasanya mudah rasa si cukup bagus. Ataupun kanak-kanak yang membesar dalam suasana yang kurang kasih sayang. Bilanya berlakunya persekitaran yang macam tu, kanak-kanak tu tadi bila jadi dewasanya akan rasa takut ditinggalkan. Jadi ialah kita panggil luka inner child, bukan trauma lah. Mungkin trauma agak heavy term lah, klinikal. So kita panggil luka inner child. Okay. Di semua kita ada inner child. Kami pun ada. Kan masa zaman kita kanak-kanak tu mesti ingat kan memori-memori.
3: Ya, benar ya, Puan Fitri.
4: Ada yang best, ada yang sedih, benar, dan sebagainya. So ya, sebenarnya sebahagian daripada separa sedar kita atau kita panggil subconscious, yang di mana yang tu tadinya absorb ataupun yang menyerap pengalaman-pengalaman kita sebelum tu, yang kita belum mampu lagi faham apa sebenarnya yang berlaku secara emosi dan mental. Sebab ya, ada pengalaman masa kecil yang mungkin kita sudah lupa secara sedar, tapi sebenarnya ya, kesannya sehingga sekarang lah dalam diri kita sampai kini tu. Jadi disebabkan ya, mungkin ada yang pernah terfikir kena terlalu sensitif ke, atau orang marah takut orang marah ke, atau terlalu cepat rasa. Jadi sebenarnya reaksi ya tadi nya mungkin datang daripada pengalaman lama yang belum diproses.
3: Jadi bila kita bercakap tentang inner child tu kan, Puan Fitri, kami mau tahu apakah antara punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Adakah disebabkan si dapat mainan masa kecil atau ada perkara yang lebih serius, Puan Fitri?
4: Okey, jadi mainannya sebenarnya mungkin salah satunya ajalah, sebahagian kecilnya ajalah, tapi biasanya punca daripada luka inner child tu tadinya lebih mendalam. Antara yang pertama sekali adalah pengabaian emosi. Mungkin pada masa zaman kanak-kanaknya rasa si didengari, si disayangi, jadi
3: terabai.
4: Terabai bilanya rasa terabainya, si dipedulikan, jadinya membesar dengan rasa si penting lah. Aku tu si penting. Lama kelamaannya rasa takut ditinggalkan lah oleh orang-orang sekelilingnya tadi. Okay. Dan punca yang kedua pula, bila zaman kanak-kanaknya yang selalu dimarah, dianok lah, sekira lah oleh cikgu ke, oleh parentsnya ke, siapa-siapa lah, ataupun dikritik, dipandang rendah. Contohnya kita tak nyusah ke kami je lah, ataupun kena kita tak lembab gila. Contohnya tadi, bila perkataan-perkataannya tadi nya sering dengar atau terima sejaknya kecil, nya boleh jadi salah satu suara negatif lah dalam diri bilanya dah dewasa,
3: mempengaruhi dirinya.
4: Okay. So punca yang ketiga pula adalah trauma keluarga. Tak biasalah, mula ada pergaduhan ibu bapa. Kadang-kadang anak-anak, ibu bapa ingat anak-anak si faham bila waktu kecil, tapi sebenarnya memberi kesan dengan sidaknya semasa sidaknya dewasa. And then penderaan secara fizikal ke ataupun mental ke, okay, pasal hilang orang yang tersayang, bercerai, ataupun hidup dalam suasana yang si selamat. Okey. Pasal yang keempat, dibanding-bandingkan dan ekspektasi tinggi. Tok selalulah. Anak jiran tok dapat nombor satu, kena kita siapa nombor satu contohnya. Selalu yang macamnya. Jadi bilanya selalu dibandingkan dengan adik-beradik yang lain atau orang lainnya, akan rasa si baguslah. Bilanya growing upnya jadi dewasa, dia rasa macam it's not enough untuknya. Lepas ya, punca yang kelima pula adalah dia dipaksa memendam emosi. Yang tu biasanya berlaku dengan kanak-kanak yang lelaki.
3: Lelaki
4: kan? Kita selalu dengar ada lelaki kan? Contohlah biar lelaki yang tadinya nangis-nangis, mesti parents daripada kita lelaki, kenapa kita perlu nangis? Mesti ada macam ni kan?
3: Dia perlu memendam lah.
4: Dia perlu pendam. Padahal tadi sebenarnya anak-anak, kanak-kanak tu tadinya perlu menangis untuk ekspreskan emosinya. Selalu daripada jangan nangis, si perlu sedih, kita akan kuat, kita akan lelaki. Jadi lama-kelamaan emosi tadi sidaknya rasa, bila sidaknya ekspresikan perasaan sidaknya adalah salah satu benda yang salah. So end up sidaknya pendam je lah. Apa yang sidaknya rasa. Pasal yang terakhir sekali adalah bully.
3: Yang tak biasa juga.
4: Yang tak biasa, kanak-kanak yang punya mengalami bully ke di sekolah ataupun di rumah, memangnya akan susah ada masalah untuk cayak dengan orang lain.
3: Jadi itu mengenai punca yang boleh menyebabkan luka inner child tu terbentuk. Dan saya tertanya juga tu, Puan Fitri, macam mana pendengar nak tahu kalau inner child mereka tengah terluka? Ada sih tanda-tanda spesifik tu, Puan Fitri?
4: Okey. So sebenarnya bila ada lukanya inner child kita tu tadi, dia muncul dalam kehidupan dewasa. Kita nampak macam okey lah, saya dah masalah pun, saya dah luka dan sebagainya pun, tapi ni dari segi emosi lah sebenarnya. So ada beberapa tanda yang biasa kita nampak lah. Sekiranya ada salah satu tanda yang seperti yang kami share tu tadi, sih semestinya kita tu sepada ada luka inner child. Boleh jadi ya salahnya salah satu faktor yang kita ada luka inner child lah. Okay. Jadi tanda yang pertama sekali adalah perasaan malu sebab salah ataupun sakit emosi yang berpanjangan. Contoh mungkin seseorang yang tadinya rasa aku tak sih cukup baik, aku tak nyusahkan orang aja, hanya terlalu independen kah, so menyalahkan diri sendiri kah. So salah satu tandanya tadinya akan rasa malu lah, rasa bersalah, emosinya, sakit emosinya berpanjangannya, stres berpanjangan. So tanda yang kedua pula adalah dia terlalu kuat bekerja, ataupun sentiasa mau capai sesuatu. Sekiralah walaupun achievementnya tadi dah besar dah, tapi ya rasa benda yang dah pola ya tadi sebenarnya cukup. Ada orang individu tu nya fikir bilanya sentiasa sibuk kerja pencapaian, secara subconsciousnya tadi sebenarnya sidaknya mau diterima, dipuji, ataupun mau rasa diri sidaknya dinilai di mata orang lain. Sebab ya kadang-kadang sidak tu tadinya takutlah dianggap gagal kah, atau si berguna kamu sidaknya si berjaya. Okay, tanda yang ketiga pula, sukar untuk menikmati saat sekarang. Maksudnya nya susah untuk fokus kepada now lah. Dia selalu overthinking benda yang belum berlaku, benda yang dah berlaku, nya terperangkap dengan pengalaman yang masa dulu, sampai susah nak tenangkan dirinya pun pada saat kini tu. Okay. Dan yang keempat, bimbang dan ketakutan yang berterusan. Contohnya takut ditolak, takut kecewakan orang, takut gagal, sentiasa berjaga-jaga walaupun sedar apa-apa yang berlaku pun, sedar ancaman pun dekat dirinya tadi, tapi dia rasa takut, always berjaga-jaga. Okay. Yang kelima, terlalu rigid dan mahu sempurna, perfectionist. Okay. Sangat susah untuk sidak tak terima kesilapan ataupun tengok kegagalan sebagai sesuatu yang sidak anggap benda ya tadi benda yang teruk lah, buruk. Kadang-kadang tak berpunca daripada pengalaman masa kecil lah, yang menyebabkan sidak tak tadi rasa macam sidaknya akan disayangi bila sidaknya sempurna. Ada conditional love lah dekat sia. Okay. Dan yang keenam pula, sukar menghargai kejayaan diri sendiri. Walaupun dah banyak capai banyak benda, tapi still rasa macam oh this is not enough, belum cukup. Aku boleh lagi buat baik daripada tu. Kena aku orang lain boleh buat, kena aku sih boleh buat. So sih ada pencapaian yang benar-benar pun yang boleh pola sidaknya
3: sih pernah puas hati.
4: Sih pernah berpuas hati. Walaupun kita di mata kita tadi oh dah okey dah pencapaiannya tadi, achievementnya ambil, punya rasa sih puas hati. Okay. So yang ketujuh, corak hubungan yang sih sehat. Ada individu tu tadi bilanya ada luka inner child-nya, akan terlalu bergantung kepada pasangan. Depend, kita bukan panggil klingi, tapi dependent dengan pasangan. Nya pilih hubungan yang menyakitkan atau hubungan yang toksik ya tadi, ataupun nya boleh jadi nya mengelak daripada bercinta sebab takut terluka. Boleh jadi juga. Okay. Pasal tanda yang seterusnya adalah self-sabotage ataupun tingkah laku ketagihan. Jadi setengah orang nyesik sedar pun yang nya rosakkan peluang untuknya ada hubungan yang baik dengan seseorang. Contohnya rasa pasangannya tadi ya bagus, tapi nya rasa dirinya si layak untuk bahagia. So ia boleh jadi salah satunya self-sabotage untuk dirinya lah. Okay. Ataupun nya gunakan sesuatu perkara atau benda untuknya larikan diri daripada nya mengatasi emosinya tadi. Contohnya social media kah, makanan kah, kerja kah, main game kah, ataupun tabiat-tabiat yang tertentulah yang supayanya boleh elak daripada emosi ya tadi. Okay. Dan seterusnya tanda yang kesembilan, kurang menyerlah ataupun takut mencuba. Jadi ada individu tu tadinya sebenarnya boleh je, ada capability untuk pula je, tapi sebenarnya terlalu takut, nya takut orang judge-nya, sampainya rasa si selesa dan rasa takut lah. Jadi nya si dapat mencuba sepenuhnya lah, nya tunjukkan nya pun
3: mungkin orang macam tu nya takut dinilai dengan apa yang dipolahnya.
4: Betul, nya takut dinilai sehingga ya membuatkannya rasa terbantut lah untuk mencuba. Okay. Jadi yang terakhir sekali, tanda-tandanya adalah banyak negatif self-talk. Negatif self-talk tu macam monolog dalaman negatif lah. Selalu mun kita memang akan ada bercakap dengan diri sendiri, eh tok hari tok mau pula cemtuk lah. Tapi yang negatif self-talk tu tadinya negatif. Contohnya, aku tu si bagus lah, si ada siapa-siapa yang faham dengan aku, aku tu memang gagal, aku tu memang membawa benda yang si bagus dengan orang, contohnya tadi.
3: Sentiasa rasa dirinya si bagus lah.
4: Jadi lama kelamaan suara tu tadinya jadi caranya melihat dirinya pun. Okey, jadi bila kita dah faham tanda-tanda tu tadi, ia bukan hanya untuk melabel diri kita sebagai rosak, tapi hanya untuk kenal diri kita apa yang mungkin sedang berlaku dalam emosi diri kita sebenarnya. Sebab bila kita dah dewasa, kita sentiasa nampak kuat, tapi sebenarnya kita ada seorang anak kecil ataupun kanak-kanak dalam diri kita yang masih berharap untuk kita rasa selamat, diterima dan disayangi.
3: Jadi maksudnya kalau ada di kalangan individu yang ada tanda-tanda seperti apa yang Puan Fitri sebutkan sebentar tadi, besar kemungkinan inner child mereka ni tengah terluka. Macam ya, Puan Fitri. Baik Puan Fitri, kalau kita biarkan luka tu si diurus, apa akan jadi pada diri kita apabila dah dewasa, terutamanya dalam kerjaya dan rumah tangga tu, Puan Fitri?
4: Okey, jadi kesannya sebenarnya banyaklah. Ia bukan hanya salah satu je lah. Bila luka inner child tu tadi berlaku, so salah satunya adalah dari segi aspek hubungan. Bilanya membawa luka inner child tadi, ia jadi dewasa, mungkin boleh jadinya terlalu cemburu, overprotective dalam satu hubungan, ataupun ia takut ditinggalkan, fear of abandonment. Walaupun individu yang tadi menyayanginya yang tadi ataupun taking advantage dekat dirinya, ia still stay juga. Hanya sebabnya takut ditinggalkan lah, ataupun susahnya nak mempercayai pasangannya, selalu rasa insecure. Ya, daripada aspek kesan daripada hubungan lah. Untuk pekerjaan pula, individu yang tadi mempunyai inner child mungkinnya boleh jadi workaholic. Sebabnya nak buktikan, oh aku tak boleh, aku tak boleh pula, aku layak dapat pujian daripada orang lain, sebab apa yang aku pula sebelum tu belum cukup memuaskan. Okay. Dan bilanya terlalu berkeras dengan diri sendiri, bilanya nak berlemut dengan diri sendiri tadinya rasa benda yang adalah kelemahan, nampak macam kelemahan. Okay. So ada segi pekerjaan, tapi dari aspek kesihatan mental pula, sekiranya si diurus dengan baiknya, boleh menjadi punca ataupun boleh menyebabkan individu tak tadinya jadi stres berpanjangan, mengalami kegelisahan, anxiety, depression ataupun keletihan emosi. Okay. And then yang keempat pula adalah cara melihat diri sendiri. Bila kita dah terbiasa dibesarkan dalam persekitaran yang si baik, tidak baik, selalu dikritik, dimarahi, dibandingkan, jadi dia akan melihat diri kita sendiri tu tadi macam tak layak, atau tak layak untuk disayangi kah, dipuji kah, sebab sejak kecil kan dah ditekankan untuk jadi sempurna. Jadi secara tidak langsung benda yang tadi terbawa lah corak yang tadi dalam cara cemni sidaknya nangga diri sidaknya pun. Keperluan, perlu ataupun wajib untuk jadi perfect. Okay. Dan kesan yang kelima adalah corak hubungan yang tidak sihat. Mungkin kita pelik, apa hal kawan kita tu dah tahu laki yang toksik, kenaknya si mok tinggalkan aja. Kita akan terfikir macamnya. So individu yang mengalami itu tadi, dia susah nak keluar daripada hubungan yang si sehat. Sebab apa? Sebabnya membesar dalam cowok hubungan yang si sehat ya tadi masa kecil, sampailah sidaknya rasa confused dengan cowok hubungan yang ni sehat, yang ni si

0: emotional, tapi sebab ada benda yang belum kita sembuh atau pulih kan.
1: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita tentang inner child tu, sedikit sebanyak memberikan kita informasi yang bermanfaat pagi ini. Apa sebenarnya inner child, punca, termasuk tanda-tanda spesifik, dan sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child tu. Tapi kita nak berehat seketika, nanti kita akan kembali semula bersama dengan Puan Nur Fitriani kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami yang pastinya menerusi Radio Malaysia Bintulu FM.

0: terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Baik, kembali bersama Zana pagi ni kekal menemani anda menerusi siaran Radio Bin Tulu FM dan masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Puan Nur Fitriani yang merupakan pegawai psikologi counseling dari Klinik Kesihatan Jepak, dengan perkongsiannya tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Jadi sebentar tadi banyak yang dah Puan Fitri kongsikan dan

0: seterusnya ni, ha, sebenarnya banyak lagi yang kita nak tahu lagi tentang inner child ni. Ha, jadi Puan Fitri, bila kita bercakap tentang inner child pagi ni kan, kami tertanya juga sebenarnya, ada harapan sih untuk kita sembuh, dan macam mana nak menyembuhkan inner child ni. Jadi mungkin Puan Fitri boleh kongsikan kepada pendengar di luar.
1: Okey, sebenarnya memang ada harapan lah untuk kita sembuh. Walaupun sebenarnya ambil masa lah, take time.
0: Ambil masa.
1: Okey, jadi proses yang dipanggil untuk menyembuhkan untuk tadi adalah dipanggil reparenting. Datang daripada word parenting. Tapi reparenting, kita yang jadi ibu bapa kepada diri kita. Okey, ataupun boleh juga ahli terapi tolong kita, bantu kita pelajari proses reparenting in a child tu tadi. So sebenarnya tujuan reparenting tu adalah untuk memberi diri kita perkara yang mungkin kita si terima secukupnya masa kita kecil. Contohnya kasih sayang ke, penghargaan ke, perhatian ke, rasa selamat ke, ataupun sokongan emosi. Jadi itu adalah proses belajar bila kita menjadi orang dewasa yang menjaga diri sendiri dengan lebih lembut, dengan lebih penuh belas ihsan lah. So antara salah satu cara yang boleh dilakukan adalah mulakan dialog dengan inner child. Sama macam monolog dalaman jual lah. Okay, tapi caranya lain, imaginary. Kita bayangkan diri kita yang kecil. Sebelum kita ada tangga gambar kita kecil kan, so kita boleh tahu kan, ingat kan. So pada usia tertentu, imagine diri kita pada umur berapa, 5 tahun ke, 8 tahun ke, 12 tahun ke. Pasti saya tanya dengan diri kita, apa khabar, apa yang kita rasa gitu, adakah ada perkara yang kita mau luahkan atau bercakap. So mulakan dialog kayak tadi.
0: Si pelik kan pun macam ya.
1: Ya, mesti sendiri-sendiri lah, si boleh secara publik. Secara publik lah lain. Okay, jadi luangkanlah masa tu tadi untuk dengar apa yang sebenarnya muncul dalam fikiran tu tadi dan emosi. Sebab kadang-kadang inner child tu hanya untuk nyamuk didengari aja lah. Bukan hanya untuk kita pola sesuatu. Cukup dengar aja
0: untuk kita memahami diri kita sendiri.
1: Betul. Okay, dan yang kedua pula adalah tulis surat kepada inner child. Sekiranya mun malu nak mulakan dialog dengan inner child tadi, mungkin boleh cuba tulis surat tadi.
0: Macam kita nak pola diary ya ke Puan Fitri?
1: Boleh, boleh pola diary aja. Tapi tok dalam version inner child kita lah, kanak-kanak kita dulu. Okay, mun diary kan kita tulis apa yang kita pelari tok dan sebagainya. Tapi tok inner child kita throwback balik kita zaman-zaman dulu. Tulislah surat dengan diri kita yang kecil, apa yang kita rasa, apa yang pula kita rasa menyesal, apa yang kita nak padah dengan diri kita kini tok. Lepas ya, tulislah balik responnya tadi. Seolah-olah ada kanak-kanak kita, versi anak kanak-kanak kita lah yang respon back kepada diri kita, soalan-soalan kita tadi. So dengan pola aktiviti tu tadinya sebenarnya tolong kita untuk faham emosi yang lama dah kita pendam. Okay. So ataupun kalau tak nak menulis atau tak suka menulis, boleh juga ucapkan kata-kata yang menenangkan. Itu mungkin mudah lah. Okay. So sebab ramai kita membesarkan, kita akan dengar kata-kata yang agak kasar, macam menyusahkan lah, lembap lah, tolah tolah. So bila kita katakan kata-kata yang menyenangkan tu tadi, salah satunya, saya sayang diri saya, saya bangga dengan diri saya, perasaan saya penting, saya dengar awak, terima kasih sebab bertahan, saya minta maaf. Okay, so benda tu walaupun yang nampak macam kecil, tapi nya sangat-sangat bermakna untuk kita proses penyembuhan emosi kita dulu sebenarnya. Okay, ataupun yang keempat, boleh juga pula lihat gambar diri semasa kecil. Kan selama kita memang akan simpan gambar kita kecil masa kecil kan.
0: Benar.
1: So bayangkanlah kita tengah bercakap dengan kanak-kanak kita masa dulu. Okay, bagi tahu apa yang setidaknya perlu dengar pada waktu ya. Padahal kita tu bahagia, kita si lemah, kita layak disayangi. Dan apa yang berlaku bukan salah kita. Jadi proses tu tadi nya nak menyentuh emosi lah, sebab kita mula melihat diri sendiri dengan lebih belas ihsan dan kasih sayang lah, lebih lembut dengan diri. Okay, dan yang seterusnya mungkin juga boleh cuba pola kembali kepada perkara yang pernah menggembirakan diri. Mun DJ Zana kan, selalunya masa kecil-kecil, apa yang DJ Zana suka pola waktu kecil-kecil?
0: Kami masa kecil-kecil dulu di Puan Fitri, kami suka masuk hutan belakang rumah. Kami suka nangga suasana apa ya dalam hutan.
1: Oh, kita suka nature.
0: Oh.
1: Okay. Jadi bila kita suka suasana hutannya, kini tu bila kita pergi ke tempat yang nature tadi rasa tenang sih.
0: Oh, tenang.
1: So ya, salah satu cara yang kita boleh pula jual lah. Kembali kepada perkara yang kita rasa gembira bila kita masa kecil dulu kita rasa happy pula benda tadi. So pula baliklah kini tu aktiviti yang pula kita rasa happy ya tadi. Okay, so tujuan aktiviti tu tadi yang untuk bagi uang untuk kita pula benda yang kita rasa happy, tolong inner child kita rasa lebih selamat dan hidup kembali. Okay, lepas ya, yang keenam pula, lakukan meditasi atau visualisasi. Ada orang yang rasa lebih tenang menyepulah latihan pernafasan di breathing ke meditasi ke ataupun visualisasi itu tadi bersama dengan inner child sidaknya. Contoh, bayangkan diri sidaknya sedang memeluk yang diri sidaknya yang dewasa, saya memeluk dirinya yang kecil. Ada orang yang si boleh pula bayangan tu, visualisasi tu si boleh. Ada orang yang boleh. So siapa yang rasanya okey, lebih selesa pula, terpulang dengannya, terbuka untuknya pula juga lah. Dan yang ketujuh, validisasi kesakitan yang pernah dialami. Validation, mengaku yang sebenarnya kita ada keperluan emosi yang mungkin pada masa kecil kita si dipenuhi lah keperluan emosi tadi. Bagi tu dengan diri sendiri, apa yang aku rasa tu valid, apa yang aku rasa sedih tu betul, apa yang masa dulu berlaku bukan salah aku, bukan satu-satu salah aku. Jadi bila pola macam tu tadi, ia akan rasa kita boleh melindungi diri kita lah dengan lebih baik. Okay. Dan yang kelapan, yang terakhir, cara yang kita boleh pula adalah bersabar dengan diri sendiri apabila triggered. Bila sesuatu benda yang berlaku, mesti kita akan secara emosionalnya kita memang akan rasa triggered lah. Okay. Jadi ya, akan ada mudah tersentuh kah, ataupun emosi-emosi yang sebelum tu terbawa jadinya terbeban. Kita panggil emotional baggage lah. Perasaan sedih kah, marah kah. So bila benda tu berlaku, jangan terus hukum diri sendiri. Ya, aku si sepatutnya rasa macam tu, aku si boleh rasa macam tu. Jangan terus macam ya. Beri ruang untuk diri kita, tarik nafas, bercakap dengan diri kita dengan lebih lembut. Okay. So make sure bersabar dengan diri kita sendiri lah. Okay. So penyembuhan tu tadi ni perlukan masa. Jadi ambillah masa anda sebanyak mana yang anda perlukan, secara perlahan ke, si perlu tergopoh-gapah lah. Okay. Jadi bila kita sedar, ada belas ihsan dengan diri sendiri, kita akan lebih mula memahami dan menjaga inner child kita ya tadi, hubungan diri sendiri, dan juga kita rasa lebih sihat, tenang dan rasa penuh kasih sayang.
0: Baik, itu antara cara yang boleh anda lakukan, terutamanya bagi mereka yang ingin menyembuhkan luka inner child tu, seperti apa yang Puan Fitri dah kongsikan sebentar tadi. Menarik semuanya. Zana pun tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan sebenarnya banyak yang dah Puan Fitri kongsikan kepada kita semua. Sekarang ni kita pun dah menghampiri penutup untuk perkongsian kita pada pagi tu. Jadi sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pagi tu, Puan Fitri, mungkin daripada Puan Fitri sendiri ada si pesanan kepada semua pendengar pagi ni tentang topik kita pagi tu, Puan Fitri.
1: Okay, so pesanan untuk pendengar kita hari itu adalah mengenali dan memahami inner child bukan bermaksud kita hidup dalam masa lalu ataupun kita salahkan ibu bapa kita dulu. Tapi ini adalah untuk kita faham pengalaman diri kita dulu, bagi ruang dengan emosi kita yang lama dah dipendam, belajar untuk sayangi diri dengan lebih lembut, bina rasa selamat dalam diri sendiri, dan kita akan rasa, supaya kita lebih rasa tenang, kita rasa happy dan sebagainya lah. Dan penyembuhan tu tadinya tanggungjawab untuk kita sendirilah. Jadi jangan biarkan masa lalu kita yang dulu-dulu ya yang mencuri kebahagiaan masa depan kita kini tu. Jadi semoga semua pendengar lebih menghargai emosi sendiri dan berani dapatkan bantuan jika diperlukan. Okay, kita bercakap pasal kesedaran mendapatkan bantuan tu tadi. Kami nak maklumkan juga, kami orang ada pula program komuniti Minda Sejahtera atau K-Mindset pada 25 Jun 2026. Okay, bersama dengan kempen kesihatan mental milik semua, hentikan stigma, bertempat di New Hotel Bintulu. Jadi program K-Mindset tu tadi yang bertujuan untuk bagi advokasi lah kesedaran dengan ketua-ketua komuniti kita, supaya setidaknya boleh mengenali tanda-tanda awal isu kesihatan mental dalam kalangan penduduk setempat. Okey, dalam masa yang sama, kempen kesihatan mental hentikan stigma tu tadi yang dijalankan untuk meningkatkan kesedaran tentang kesihatan mental lah, memadam stigma, dan yang paling pentingnya suruh budaya untuk mendapatkan bantuan tentang penjagaan kesihatan mental tu tadi. Okey, jadi sekiranya ada yang anda mengenali individu atau diri anda sendiri memerlukan bantuan, anda boleh dapatkan terapi dengan berjumpa dengan mereka yang profesional di Bintulu ini. Kami menawarkan perkhidmatan psikologi kaunseling, dan perkhidmatan ini disediakan di klinik Bintulu, klinik cepat dan klinik tatau. Dan jika anda berada di luar kawasan Bintulu, anda boleh datang ke klinik berdekatan untuk mendapatkan perkhidmatan ini. Dan anda juga boleh hubungi talian yang bernombor 013-835-0399 ataupun 013-885-0399 untuk dapatkan sokongan psikologi kaunseling. Dan talian ini hanya beroperasi pada hari Isnin hingga Jumaat pada jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Ataupun anda juga boleh hubungi talian HIL 1555 yang beroperasi setiap hari termasuk cuti am pada jam 8 pagi hingga 12.30 malam.
0: Baik, menarik dengan apa yang dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni tentang inner child ni. Banyak informasi bermanfaat yang kita dapat pagi ni dengan apa yang dah diterangkan. Semoga semuanya jelas dan juga faham dengan apa yang dah dikongsikan oleh Puan Fitri kita pagi ni. Dan apapun, sama-sama kita mengenali dan menghargai emosi kita sendiri. Sebabnya kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengenali diri kita sendiri? Dan mana yang ada luka inner child yang mempengaruhi diri anda, jangan sesekali dibiarkan. Anda boleh dapatkan bantuan dan juga terapi daripada mereka yang profesional. Jadi apapun, dengan perkongsian pada pagi ini, terima kasih Puan Fitri sebab sudi berkongsikan sedikit sebanyak informasi tentang inner child, luka lama yang masih mempengaruhi kita. Dan pastinya kita akan bersua kembali dengan perkongsian yang seterusnya di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Puan Fitri.
1: Terima kasih Cik CJ.
2: Info sehat setiap Selasa 10.15 minit pagi hanya di Bintulu FM.
3: Jom dengarkan Bintulu FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Baik, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat menemani pagi anda pagi ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih bagi anda yang terus setia bersiaran bersama kami, tak kira mana yang mendengarkan kami, dari rumah, yang berada dalam kenderaan, yang berada di tempat kerja, yang berada di luar, di kedai-kedai, pasar raya, di tamu, di pam stesen minyak, ataupun di mana-mana jua anda berada. Semoga kekal ceria dan terus terhibur mendengarkan Radio Bintulu FM hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Baik, apapun, hari ini kita juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Arafah hari ini, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan 26 Mei. Hari Arafah ni antara waktu yang paling mustajab untuk kita titipkan doa, dan kita mengharapkan semoga setiap doa yang kita pohon dipermudahkan dan diangkat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa manfaatkan hari ini dengan penuh keberkatan sebaik mungkin. Jadi hari ini jutaan hati berhimpun di bumi Arafah memohon keampunan. Ada yang berdoa untuk keluarga, dan hari Arafah ini juga mengingatkan kita bahawa sejauh manapun langkah kehidupan, akhirnya kita semua kembali sebagai hambanya yang mengharapkan rahmatnya. Jadi apapun, semoga doa-doa kita diterima, diampunkan dosa-dosa kita, dan sentiasa dilapangkan segala apa jua urusan kita, dan semoga dipermudahkan segala apa jua perancangan kita sepanjang hari ini. Baik, 10.55 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus layan mengikuti Radio Bintulu FM. Tak kira mana yang mendengar kami menerusi corong radio, mana yang mengikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan yang terus setia mengikuti kami menerusi Facebook RTM Bintulu. Kita ada Sapian Podin, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat bersiaran katanya. Kita juga ada Ujo Caung, morning DJ, katanya selamat menjalankan tugas, cuaca cerah katanya pagi ni di Sabah, happy county. Terima kasih Andrew Ibi, selamat pagi juga, cuaca baik cerah di Tatau. Kita juga ada Dublin Kebaja, selamat pagi dan selamat bertugas katanya, ceria-ceria selalu, panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan kita juga ada Roslin Jimbal, selamat pagi dan selamat hari gawai, katanya minta DJ mainkan sebuah lagu, lagu Jospin Jalin Nubai. Dan kita juga ada Keling Temawai, selamat pagi katanya dengan ucapannya selamat hari gawai, minta putarkan sebarang lagu gawai. Merdan Ashadi, hello, selamat pagi juga Merdan Ashadi. Dan buat anda semua yang terus setia terus layan, seperti biasa, layangkan terus titipan salam anda, ucapan anda. Mana yang nak minta lagu-lagu kesukaan untuk dimainkan terus menerusi Radio Bintulu FM, layangkan terus judul lagu permintaan anda. Baik, jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan Radio Bintulu.

0: Assalamualaikum, saya Haja Nafsia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Maaf zahir dan batin.
1: Assalamualaikum semua, saya Zahara atau alias Ayah Kaya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, minta ampun dan maaf.
2: Okay, assalamualaikum, saya Zuleha binti Haji Bujang, dikenali sebagai Kak Seha. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri saya dan maaf zahir dan batin.
3: Selamat Hari Raya Aidiladha, maaf zahir dan batin.

Yang menerusi Radio Bintula FM Ceria Bermaklumat edisi Selasa hari ini 26 Mei 2026. Salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami pagi ini. Semestinya bersama kami Suzana Musa, DJ Zana masih bersiaran ke udara di jam yang ketiga ini menerusi siaran Radio Bintula FM segmen Rentak 97.5. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintula FM. Sekiralah di mana jua anda berada, seperti biasa anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu, pastinya frekuensi kami 97.5 MHz, ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Sana juga turut bersiaran menerusi TikTok Bintulu FM pagi tu, dan sudah semestinya di jam yang ketiga ini menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda. Mungkin ada yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen Facebook Bintulu FM dan juga TikTok Bintulu FM pada pagi ni. Jadi suka Zana nak kongsikan, mungkin ada yang tertanya-tanya macam ni keadaan cuaca di sekitar Bintulu, kalau di pusat bandar Bintulu, dari konti Bintulu FM, seperti apa yang Zana lihat dari tingkap konti pagi tu, cuaca baik cerah bagi sekitar pusat bandar Bintulu. Jadi mungkin ada yang sudi nak berkongsikan cuaca di tempat masing-masing, boleh juga kongsikan bersama Zana untuk Zana kongsikan kepada semua pendengar setia Radio Bintulu FM. Baik, mungkin ramai yang dah mula bercuti, almaklumlah seperti apa yang kita sedia maklum, cuti sekolah anak-anak dah pun bermula bagi cuti pertengahan tahun bermula 23 Mei hingga 7 Jun untuk kelak. Tentu ramai ibu bapa juga mungkin ada yang dah mula bercuti. Jadi apapun, selamat bercuti kita ucapkan, jaga diri semuanya walau di mana jua destinasi anda semasa cuti tu. Mungkin ada yang akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Tentu ramai yang nak pulang ke kampung halaman, dan silupa juga masyarakat Dayak yang akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak. Tentu ramai juga yang pulang ke rumah panjang. Jadi berhati-hati selalu, jaga diri semuanya, terutamanya kepada semua pengguna jalan raya, mana yang sedang memandu, memandulah dengan berhemah, berhati-hati walau di mana jua destinasi perjalanan anda. Jadi kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan anda, dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing sambil berhibur mendengarkan Radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Edisi Selasa hari itu 26 Mei 2026. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama kami, Radio Malaysia Bintulu FM.

0: dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintulu FM.
1: Ya, menemani anda di mana jua menerusi Radio Bintulu FM. Pagi ini bersiaran dari 9 pagi hingga 12 tengah hari. Seperti biasa, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi Corong Radio frekuensi 97.5 MHz. Ataupun anda juga boleh ikuti kami menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik, dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria. Selamat pagi. Selamat mengovun, kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Sekiralah pendengar dari Bintulu, rakan-rakan dari Miri, rakan-rakan dari Sibu, rakan-rakan yang berada di Kuching ataupun di Seri Aman, Sarike, Betong, Kenawit, yang berada di Limbang, rakan-rakan dari Semenanjung, Petaling Jaya, Melaka, Kelantan, Kedah, Johor, rakan-rakan dari Sabah ataupun yang berada di luar negara yang turut setia mengikuti Radio Bintulu FM pada pagi ini. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua. Baik, di Sarawak, selamat lagi cuti umum yang panjang bermula 1 Jun untuk Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, cuti wajib, dan juga untuk Hari Gawai Pertama dan seterusnya 2 Jun Hari Gawai Yang Kedua, dan juga 3 Jun cuti gantian Hari Wesak, kerana kita dipahamkan 31 Mei Hari Ahad, Hari Wesak jatuh pada Hari Rehat, dan akan diganti pada 3 Jun cuti gantian bagi Hari Wesak, dan seterusnya 4 Jun Kamis cuti gantian Hari Gawai Pertama, kerana 1 Jun bertindih dengan cuti wajib iaitu Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Jadi selamat lagi orang Sarawak akan bercuti lama, cuti umum 1, 2, 3, 4 Jun, dan esok hari juga cuti umum bagi Hari Raya Aidil Adha ataupun dikenali Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Jadi apapun, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua Muslimin dan Muslimat. Semoga Hari Raya Aidil Adha ini nanti tahun ini dapat merapatkan lagi hubungan kita sesama manusia, dan semoga semuanya sentiasa mengambil pengajaran di sebalik erti pengorbanan dan menghayatinya dalam kehidupan seharian kita. Dan mana yang akan meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba, apapun selamat menyambut Hari Perayaan Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba, selamat lagi, dan juga Hari Keamatan ataupun Pesta Keamatan pada 30 dan 31 Mei tok kelak. Selamat menyambut Hari Keamatan juga kita ucapkan kepada anda yang akan meraihkan Hari Keamatan. Jadi apapun, mana yang nak titipkan ucapan pagi tu ataupun salam ataupun nak minta lagu-lagu kesukaan dimainkan buat hiburan kita bersama, layangkan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan-rakan setia kita pagi ni. Daripada Ibrahimat Akib, katanya, salam Aidil Adha DJ, selamat pagi, happy konti, terima kasih. Rosalina Francis, hai DJ, katanya, selamat pagi, selamat bertugas. Salam diucapkan kepada semua pendengar rentak pagi ni. Kita juga ada Andrew Ibi dari Tatau, katanya, salam diucapkan kepada Mak Ilum, Mak Siti, Mak Rin, Fabian, Mumung, Jadam, Murad, katanya, selamat bercuti dan selamat menyambut Hari Gawai yang akan datang. Daripada Andrew Ibi, kita juga ada Nora Ngah Nora, katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Kita juga ada Mary Ubon Martin, selamat pagi DJ, happy siaran pagi ni, ceria dan senyum-senyum selalu, katanya, salam dari Pujut Adong Miri, minta mainkan sebuah lagu gawai khas buat teman-teman di Facebook, katanya, Zila Hani, Emilia Emery Chat Sindo John Eddy, Induk Kenawit, Bibiana J. Agan, James Anyau, Peter Tingkau Kujam, Michael Elmi, Margaret Uncing, Serina Sendai Janang dan ramai lagi dengan ucapannya, selamat hari gawai yang bakal menjelang tiba. Dan kita si lupakan juga rakan setia kita yang lain pagi ni. Kita ada Sudih Budat, hai, selamat pagi juga. Kita juga ada Steve, DJ minta lagu gawai katanya. Sebastian Matthias, selamat pagi. Bujang Lembau, selamat hari gawai Dayak. Ibra Angel, salam Aidil Adha katanya, selamat pagi. Kita juga ada Magnificent, salam dari Indonesia. Terima kasih rakan dari Indonesia, jauh hade ke Bintulu Sarawak. Kita juga ada LA, selamat pagi katanya dari Selangor, selamat hari gawai. Kita juga ada Kelly, hai katanya, nak minta lagu Sama Seperti Dulu Hel Husaini. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Lan Hanis katanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, cuaca cerah di Petra Jaya Kuching. Dan kita juga ada Roni Love, Alex Yu, hai, selamat hari raya. Marianus Mujai, selamat pagi katanya, salam dari Kalbar Bansa Iban Empu, harap DJ Manas lalu dapat rezeki, amin. Kita juga ada Thomas Banyang, selamat pagi dan selamat hari gawai. Dan anda semua yang terus setia terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Ramai yang minta lagu gawai tu, jadi kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan setia kita. Jangan ke mana-mana, kita layan dulu sebuah lagu Iban untuk anda semua. Ricky Anderson, Sepating Bungai Jarau, menerusi Radio Bintulu FM. Selamat pagi, selamat meraikan Hari Raya Aidil Adha yang bakal menjelang tiba esok hari, dan juga selamat menyambut Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Sik lama lagi.

di Kucing, Sri Aman, Sarike, Betung, rakan-rakan dari Semenanjung, rakan-rakan dari Sabah, rakan-rakan dari luar negara, mana yang dah bercuti, selamat bercuti. Kita ucapkan jaga diri semuanya, walau di mana jua perjalanan anda, destinasi anda. Dan kita nak mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya, terutamanya yang akan pulang ke kampung halaman ataupun pulang ke rumah panjang ataupun bercuti bersama keluarga, utamakan keselamatan anda sepanjang perjalanan dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Sebelum anda memulakan perjalanan, periksa dulu keadaan tayar, brek, lampu kenderaan sebelum bertolak, dan rancang perjalanan lebih awal untuk mengelakkan kesesakan. Mana yang sedang menempuh kesesakan, diminta, diharapkan bersabar selalu dan bertolak ansur, terutamanya yang berada di kawasan pasaraya, di tamu-tamu tentu sesak. Jadi semoga semuanya sik mementingkan diri sendiri, dan jangan sesekali meletakkan kenderaan anda di kawasan laluan yang menghalang kenderaan lain. Dan kita juga nak menasihatkan kepada semuanya, elakkan memandu dalam keadaan yang letih ataupun mengantuk, dan juga jangan sesekali memandu di bawah pengaruh alkohol yang boleh membawa risiko kepada nyawa sendiri, nyawa penumpang dan juga nyawa pengguna jalan raya yang lain. Jadi apapun, semoga semuanya sentiasa berhati-hati selalu, berwaspada selalu, walau di mana jua anda berada. Kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, esok hari Rabu 27 Mei, umat Islam akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha ataupun dikenali Hari Raya Haji, Hari Raya Korban. Jadi apapun, semoga dipermudahkan juga persiapan anda, mana yang akan melaksanakan ibadah korban pada esok hari. Semoga segala amalan ibadah sentiasa diterima dan juga sentiasa dilapangkan hati, dikuatkan iman dan sentiasa dikurniakan kebahagiaan dengan keluarga dan kehidupan semua. Dan mana yang akan meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba, kita mendoakan semoga persiapan anda dipermudahkan segalanya. Terutamanya yang sibuk di rumah, tentu sibuk, mungkin ada yang sedang pola kuih, pola kek, pola biskut. Jadi semoga dipermudahkan segalanya sambil anda berhibur mendengarkan radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita yang seterusnya juga yang turut menitipkan titipan komen pagi ni, datangnya daripada rakan kita Sapian Podin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya salam Aidil Adha, nak minta lagu Hari Yang Mulia daripada Sharifah Aini buat hiburan semua. Dan kita juga ada Junaidi Laing, selamat pagi, katanya selamat bertugas, cuaca cerah di Semenanjung pagi tu. Kita juga ada Roland Tuwet, katanya selamat pagi, katanya salam diucapkan kepada James Pengiran, Peter Tingkau Kujam, Donny Lim, Dublin Kebaja, CMS Fred. Harap semuanya sehat-sehat selalu. Dan kita juga ada rakan kita Catherine Robin, selamat pagi, katanya selamat bertugas, salam ceria selalu diucapkan kepada semua. Merdan Ashadi, good morning DJ, selamat pagi juga. Kita juga ada Syafiq, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Onju, selamat pagi. Kita juga ada rakan-rakan yang lain, Harun Hamzah, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam Hari Semelaju, salam tok dituju ngagai abakku, merik selamat Hari Gawai. Terima kasih Harun Hamzah. Dan kita silupakan jua Roni Ayu, DJ minta mainkan lagu Baik Baik Sayang. Kita juga ada Steve, mainkan lagu Awi DJ, terima kasih. Dan kita juga ada Melvin, titip rindu buat warga di Kampung Long Piasa. Dan kita silupakan juga rakan-rakan yang turut melayangkan titipan komen juga pagi ni, datangnya daripada Thomas Tanjung. Hai DJ. Kita juga ada Syamsul Syamro, lagu Akus, katanya Pulai Mai Ambai. Dan seterusnya juga Isaac Aaron, katanya cukup panas cuaca Ketapah sekarang. Terima kasih yang sudi berkongsikan cuaca.

baca info cuaca di tempat anda berada. Kalau di Bintulu pun cerah pagi tu, panas. Kita juga ada Ruby G, selamat Hari Raya Aidil Adha esok. Kita juga ada MU, pasang lagu Iban DJ, Air Mata Lelengau daripada Melissa Francis. Dan kita juga ada Haji Rosli, Haji Serudin, selamat bertugas katanya. Semoga dipermudahkan segala tugasan harian dan salam Hari Raya Aidil Adha. Acasta, selamat Hari Gawai. Joseph Shop, selamat Hari Gawai. Nuju DJ Ngau Bala, Aris Rato, Bujang Lelang, cuaca di Semerahan panas pagi tu. Nama Rita Nuan DJ, kami sehat je, gerai. Dan kita juga ada NS Morning DJ, kami mau nyampe salam kepada diri kami yang jauh Nun di sana. Kami di situ nanti kita pulang. Nak nyampe salam kepada siapa ya kah NS? Dan kita juga ada Zuhaimi bin Sapawi, selamat Hari Raya Aidil Adha dan selamat sejahtera semuanya Hari Gawai Dayak di Bintulu. Nur Rabiha, selamat Hari Gawai juga. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus layan, terus menitipkan titipan komen menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, kita layan dulu sebuah lagu raya esok hari, Hari Raya Aidil Adha, kepada semua umat Islam yang akan meraikannya. Jadi apapun, terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Dengarkan Mamatku Pohon Restu, Ayah Bonda.

Ya, baik-baik sayang, kita mendoakan semoga semuanya sentiasa baik-baik saja, ha, kekal sehat sejahtera, ha, kekal ceria bahagia. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, 11.49 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia mengikuti radio Bintulu FM, ha, dari Konti Bintulu. Ha, cuaca di luar cerah pagi ni untuk perkongsian bersama. Jadi kita mendoakan apa jua yang sedang anda kerjakan, terutamanya yang sibuk, ha, dengan apa jua persiapan yang akan menyambut, ha, sambutan Hari Raya Aidiladha, dan juga yang akan meraikan, ha, sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Ha, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang sedang memandu, walau di mana jua destinasi perjalanan anda, semoga semuanya berhati-hati selalu, mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna, ha, jalan raya yang lain. Ha, dan apapun, kita mendoakan juga pagi ni mana yang sedang sibuk dengan apa jua, ha, persiapan anda, ha, semoga dipermudahkan segalanya. Baik, 11.50 minit pagi waktu sekarang. Terima kasih kita ucapkan kepada Putra Siput. Ha, selamat pagi juga kita ucapkan kepada 5x5 di Matu. Panas katanya. Bak kata Melanau. Ha, Lasuk Tan Selau. Ha, kami si tahu bahasa ya. Kalau bahasa kami, kalau panas, hangat bana. Ha, dan apapun, terima kasih juga kita ucapkan kepada Muhammad Zaki. Salam Aidiladha katanya, rakan sekerja BLL UTEM. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain, Dawat Lakong, selamat pagi, selamat menyambut Hari Gawai Kak Matan, ha, buat semua. Kita juga ada Harun Hamzah, ha, cuaca di Semelaju mendong, ha, Tok DJ. Kita juga ada Ibra Angel, ha, kita juga ada Azizran, rakan dari Sabah. Kita juga ada Roni Ayu, ha, kita juga ada Jimini Mochi, selamat pagi juga. Kita juga ada Larry, selamat pagi juga. Kita juga ada, ha, Muhammad Zaki dah disebut tadi, ha, ramai tu, ha, Selipa 3, ha, kita juga ada Nori Cerai, salam DJ, selamat bertugas pagi tu, tak tahu panas katanya, selamat Hari Raya Aidiladha buat sahabat semua. Dan kita silupakan juga rakan-rakan kita yang lain, JSLN, selamat pagi juga. Kita juga ada Nexon Bala, selamat pagi Oyen, ha, selamat pagi, si dapat balik raya sebab cuti tak dilulus, ha, apapun, ha, jangan bersedih, jangan berduka lara, bersabar mana yang cutinya si dapat diluluskan, ha, semoga untuk perayaan yang akan datang, cuti anda diluluskan selepas tu. Dan kita juga ada Robert G, ha, selamat bertugas di pagi Selasa, semoga ceria sehat selalu. Kita juga ada Empagau Padi, selamat pagi, panas kami kat Miri DJ Fiona, selamat pagi katanya, salam rindu. Ha, dan kita juga ada Majina, selamat pagi, panas cuaca kat muka. Kita juga ada Ricky Cindy, selamat pagi juga. Kita juga ada Melvin, ha, titip rindu buat warga kampung Long Piasa. Dan ramai lagi, ha, Sani Musa, selamat gawai, ha. Dan suka nak diingatkan juga, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol, ha, berbahaya dan boleh membawa risiko kepada nyawa diri anda sendiri dan juga nyawa penumpang dan juga pengguna jalan raya yang lain. Dan kita juga ada Sam, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha buat kaum muslimin dan muslimat yang akan menyambutnya. Yusri Morris, terima kasih juga, ha, dan anda semua yang terus setia. Apapun, masa dah mencemburui kita hari itu, 10.52 minit pagi, tepat jam 12.30 hari itu kelak, siaran Radio Bintulu FM akan disambung siar dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Iban Bintulu, edisi Selasa hari ini 26 Mei, bersama dengan rakan penyampai Zana selepas ni yang akan bersiaran menemani anda 12.30 hari hingga ke 3 petang. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua yang terus setia, terus mengikuti Radio Bintulu FM. Mohon maaf mana yang titipan komennya tak sempat Zana bacakan, lagu permintaannya tak sempat Zana tunaikan, ha, jangan marah guys, ha, insyaAllah akan Zana tunaikan di pertemuan yang akan datang. Baik, di kesempatan
kesempatan ini Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua muslimin dan muslimat yang akan meraikannya pada esok hari Rabu 27 Mei apapun. Ha, semoga Aidiladha tahun tu dapat merapatkan lagi hubungan kita sesama manusia dan sama-sama kita tingkatkan pengorbanan dan suburkanlah keikhlasan sesama kita. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin dan si lupa juga kepada masyarakat Dayak yang akan meraikan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Selamat menyambut Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Si lama lagi. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari peningat Dato' Kuan Minah Burka, berita tengah hari, hari 2, 26 hari bulan 5, 2026. Projek penyangkai kapal tasir dalam Bak Pulau Sari Lawas disadang oleh nyawa mengangkat kaki pemansang Bak Sektor Industri dengan pemansang ekonomi Bak Pelilih Menua Lawas. Sepit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke penyangkai kapal tasir dalamnya dengan digagak jadi ke penyangkai Besai Nur Mai Kargo. Barang industri dengan barang import tamak ke pelilih benuanya dengan tasir. Penyangkai kapal nyemega oleh nyawup negap kagi sistem pengangkut serta narit orang beranak ke pukuk lalu nyawup penyungkak ekonomi bak menua tungak ke utara Sarawak. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak ndur nyerah ke agih belajar projek mid benua pesisir MRP ngal bantu insentif pelajar di Lawas. Duit MRP-nya diserah ke ngagai 150 ikut orang hari mayuh bengkah gerempung. Berbangaunya 19 ikut nebiak ti nyulut bak persa SPM pelilih benua Lawas 2025. Ngau 82 ikut penerima insentif pelajar menghabisi nerima pemeri. Ketegal pemujur pelajar sidang. Berbangunnya megat Dato' Amar Awang Tengah madah ke perengkah infrastruktur ti cukup dan utai ti patut benar disedia ke kena matak pukuk ari menua tumpu ngau ari menua luar. Dato' Amar Awang Tengah telalu jadi Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke pukuk madah ke perengkah guna bakal kuasa karan aik ngau sistem telekomunikasyon sekadari perkara ti cukup berguna kena nyukung pemansang ekonomi. Pengawak kediatur gau berurun megak berguna benar kena tentu ke fasiliti dikemansang ke oleh merik peguntung dalam timpuh panjai ngagai pemansang ekonomi bak siti-siti menua. Pengawak ti mereti ke guna integriti ngau pengawak ti nulak ulah makai suap patut diri ngagai bala ketuai bak renggat komuniti. Sambil Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke Bala Tuai Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK bisi tanggung pengawak ngelaban penyalah makai suap. Laban sida tu endang jadi ke orang tengah antara perintah ngau rakyat. Penanggul nada integriti tau benar gerugak pengawak pemansang kang ujung ke rakyat anda Arab lalu merimpas tindak manah ngagai pemansang benua. Dato' Hazbi maksud ke Jakutu bahawa program berkareh kami masuk kampung bersama komuniti menyema integriti di Limbang. Dato' Hazbi kelalunya di Kaman Parlimen Sita Limbang badah ke kaul strategik antara UPS Penagang Penyalah Makai Suap Malaysia SPRM, UPS Resident bagi menua Limbang gau bensia mayuh bak kandang menuanya patut ditegap kaki. Kaul kerjasamanya berguna benar jadi ke pelasar ndur merik report pasal orang kebisik nyelai pengawak kena dempak rakyat tindak ngereja penyalah makai suap. Maraton Bintulu 2026 tika diatur kena 2008 tuilak. Disadang dekali pasuk beribu ikut orang ari benua tu ngau orang benua luar. Pelandaknya dekat berengkah serta temuk bak padang bilun lama Bintulu. General Manager UPS Pemansang Bintulu BDA, Datuk Muhammad Yaakob Kari. Madaka programnya sekali tu dekat ditambah ngau jalai baru. Berengkah guna ke mana lagi? Ngau atur program tindak ngamah kerampak menua. Programnya megah dekat nyurangkum kategori maraton penuh 42.195 km. Setengah maraton 21.1 km. 10 km ngau 6 km. Ia maksud ke Jakutu ngagai pengarang berita bak Wisma Bintulu. Pengawal ngeregister dia tu udah ada buka bak pelasar rasmi Checkpoint Spot Asia ngau Hey Jom. Tunakah kami nak buat ke berita tengah hari itu peningah. Beritanya tadi disusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Sudah lepas tu lagi kita bergulai dengan keluar program kami hari YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Jadi merik selamat tengari, dulu merik selamat tengari, lalu dia tu udah tengari, dia tu nya kebuah merik selamat tengari, lalu jam dia tu pukul 12.10 minit dia tengari. Lalu sari tu hari 2 opening 26 hari bulan 5 tahun 2026, lalu nintiang hari 2 ngelah tengari, berengkah hari dia tu nyentuh ke pukul 3 ngelah 3 ngali hari kita ke bulan ngok kami hari Bintulu FM ngelah tengari UI FM Bintulu bekas mau tiap hari 2 nang ya idar kami hari Bintulu FM kuliah kita peningah bawa ngelah tengah hari jadi jadi ngarap kabar kita peningah blok mana magang rapa gerai serta maka ngembuan pengaga ngembuan pengelantang au nyak ke semua kita dekat ke penghidup ti lantang dekat ati ti lantang ati ti gaga ya lebih lagi dia tu udah bulan 5 sari tu 26 hari bulan 5 nyalai arap ke kita uliah nyambut gawai ngawat titik gagal, ngawat titik lantang ya. Ya, lagu gawai keterubah tu peningah ngambil ke kita sama bisi Asayati, Asayati tu ke mood gawai ya.

Ya, nyadinya lagu Ari Gawai, lagu Ari Alojana, lagu yang ke diberi nama Gawai Ba Rumah Panjai. Jadi nasib amat tebal lagi maya gawai kita nang ya kita ke dia ubat negeri atau ke gawo tadi nang pulai ke rumah panjai. Sapa tinggal pulai ke rumah panjai maya gawai tanti ya jauh amat nyawa berguna ke belanja ke besai lebih haki lebih berkena ke bilun. Nada ko ngau menama na uliah pulai laban kadang-kadang okay nama deh kita namanya peninggal kata kenyebutnya gawai-gawai gapi ya tajak na uliah pulai ke menua tang kita tetap ngintu tetap nyambut gawai piak teka ko deh lebih kita mikir belanja kita laban gawai sekali setahun tang kita keguna kita abah sari-sari lebih haki bo belanja sekolah nembia balana kita nya patut dipikir kita nya lain ti asaya belanja pulai gawai lebih haki kita ke jauh bawa menua bukai ukai bawa menua Sarawak tu ya ke nanti ya pulai yang nak berguna ke berkena ke bilun di tambang tak marah saya nadai ngawak guna uliah pulai pihak ya maya bukai tahun bukai lapan gawai nak jadi itu kita ini tiang tahun satu ngau dua hari bulan enam ya nyalai meri selamat rigawai selamat rigawai tidak kau datai lalu pihak mereka selamat tengah hari harap ke kita oleh netap ke penduduk kita bergulai ngau kami nyentuk ngai pukul tiga ngalih hari itu lagi ya nyalai dia tu nang ya mayuh lagi lagu lagu gawai di tebah kami.

Jadi ya peningah tusun program Bawang Gelar Tengari dari YFM Abin Tulu bakal selama tu peningah. Jadi pukul 12.30 tengari tu lagi alai aku dekat macam pesan berat. Udahnya 12.45 kita dekat pulai aku buat program nemu kita ya. Jadinya buat cantik terubah tusun program kita. Ya jadi ya ke tengari tu atau ke Bawang Gelar Tengari kita pulai aku di DJ Rut Anampung atau ke DJ Perencing. Jadi ngarap ke kita yang sama boleh berkongsi ke berita berita ketau pulai ke namanya lalau kita pian meka berita ke mana berita ke amat ke di temu kita hari utai ke amat ya anang kita berkongsi berita utai ke nak bedau temu nyengala berita ke amat ya jadi berita hari Bintulu alai aku dekat berkongsi ke kita dalam atau ke bawah awak pukul 1.30 ngali hari kenyak peningah jadi 12.30 tu lagi aku dekat dulu berkongsi natai ke berita atau ke pesan berat ya. Ya jadi berita gaya hari kami di Bintulu sehari tu mana panas ya jadi kemari mereka tajak mana kebenar ya hari kemari panas dan tajak pebisi hujan nak lama jadi sehari tu panas gaya hari kami di Bintulu Tulu ya. Jadi kami di Bintulu baru dah ngatur pengawal, ngatur program Sarawak Ku Sayang Renggat Bagi Menua Bintulu ke tembuk hari Minggu tu tadi. Berengkah hari 5, 22 hari bulan, lalu tembuk hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi lagi ku dekat ngelansak bakal ngau program Sarawak Ku Sayang peringkat atau Renggat Bagi Menua Bintulu. Jadi lagi menang kita peningang ngau lagu gawai.

Iyanya tadi lagu Ari Bujang Lemana meninggal lagu Aram Ngerami Gawai. Anak carut kita emangnya gawai itu. Aku betundik bagai tahu, tam betundik bagai kita yang nanggenyok kelalu. Wow, kadang-kadang nak sedar kita tadi kok kita betundik tangti yang kau bayon tadi baurangnya tadi. Kau nyata lebih tundik kita nya lain. Betundik nadai salah bagai betundik bagai nadai salah tang Arab ke bisik lebas lebuh maya kita betundik begakai. Anak medak kegawai tak penekok kita nundik betundik begakai atau kenundik orang ya. Ngai kecarut. Lalu carut tentu kita bisik kena hukum ya. Nang tiap rumah panjai kita bisik adat lebuh maya kita ke ngintu pengawak nak ngira pengawak senang atau ke pengawak tusah ya. Jadi sebedau aku macam pesan ngetai ke pesan berat. Jadi aki deka berkenang ke siti ke berita okay, berita tentang ke penemu kita ke sama ngingat nya lebih aki lebuh maya kita ke deka pulai ke menua atau ke kini-kini tuju kita lebuh maya ke kemisi gawai itu laban maya kita nemu magang ya nyerumak kemisi nyerumak gawai itu kemisi kita panjai mayu hari ya kemisi bukan semina kemisi gawai aja tang kita bisi wesa de kita bisi kemisi hari besai hari pengadaguang nah ni nak panjai kemisi aku lebih haki minggu baru lalu pergi lah kemisi hari raya Aidil Adha jadi aku tu peninga bala kami itu mayu dah sunyi mayu nyau sunyi mupuak sunyi upis laban pergi lah tadinya hari raya Aidil Adha bisi bala ke sama kai ke menjadi kita ke bangsa Melayu tadi bisik meka udah mupuat kemisi sar itu ya berasa sunyi udahnya tangkan ke ngau kita ke nyambut gawai ini ndak majak sunyi sesunyi upias nduar kita ke gawai ya jadi menang kita ngau lagu udah lagu tu lagi aku dekat macah pesan berat ya.

Ya, Siti lagu gawai Ari Wilson begulai ngau Stella Filipnya peninga lagu gawai seluai ke diberi nama Selamat Hari Gawai. Nyalai ke sekali itu aku deka maca pesan, pesan beratu peninga, jadi ke terubah tu enya pesan pemati. Jadi pesan tu datai Ari Anul Linang Lo. Pesan madah ke apa ya, ianya lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena kemari ya 25 hari bulan 5 2026 hari 1 kemari pukul 6.32 pagi di Hospital Besai Sarawak ya. Nyalai pesan tu dituju ngagai kaban belayan di Sungai Biru, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebucuak Undup, Paku Undup. Kaban belayan di Menalang 4 buah rumah. Pemega kaban belayan Sekayu Batu Lintang, kaban belayan Pakit Jumbit serta kaban belayan kebukai kendalah dirintai ti ngelala niang lo singka atau ke singka anak abi. Jadi niang singka anak abi deka diintu bala mayuah kena 26 hari bulan 5 ianya malam tu berumah kenyungan undup Batu Lintang lalu niang deka dikubur pagi lo 27 hari bulan 5. Nyalai pesan tu tadi madah ke lo singka atau ke singka anak abi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya hari 1 kemari. Lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 barumah kenyungan undup Batu Lintang. Lalu dekat di kubur pagi pegila 27 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ke Siti tu ianya pesan pemati meka datai Ari Jingga anak sigat atau ke Apai Nanang. Madah ke pemati Apai Sidaya ianya sigat anak angka atau ke Apai Lenya atau ke Apai Tumi. Udah nadai kena pagi hari 1 mari 25 hari bulan 5. Jadi niang sigat anak angka toka pai lenya toka pai tome tu dekat diintu teka di Sungai Balamayuh barumah turi Sungai Barun Serikai Saritau hari 2 26 hari bulan 5 lalu dekat dikubur pagi lah hari 3 27 hari bulan 5 buat pendam Selalang Serikai. Nyalai pesan tu dituju ngagai rumah panjai ke pemakai rabat serta kaban belayan bawa ianya bawa Sungai Atap, Sungai Rian, Ulu Nunggang, Bukit Tinggi, Sungai Tapang, Kuta, Jalai Babai, Batu Dua Pakan, Skimbi, kaban belayan berjalai Nansang, Genting Kupi, Jalai Sungai Rusak, Jalai Petai, Skimbi, kaban belayan berstubu pakan, berjalan tabain kamup, jalan tayah, toko ain tayah. Kaban belayan berumah Nyimbang, rumah Umar Temiang, rumah Awal Tekalung, rumah Meru Sungai Kabang, rumah Andi Lubuk Besai, ngau kaban belayan kebukai. Kenalah dirintai ke nama magang, ke ngelala niang sigat anak angka, tau ke apai lenya, tau ke apai tumi, sama bela uliah ngenatai kediri, ngesah pengawa rabat tu ya. Nyalai penerang ke siliak kaban belayan kita tahu bertelipaun ngakai lumur 012-8428-394 ianya ikempu lumur tu jingga anak sigat tau ke tau megak telipaun ngakai layang anak sigat anak lumur 012-8579-937. Nyalai pesan tu tadi madah ke ianya sigat anak angka toka apai lenya toka apai tumi udah nadai pagi kemari pagi hari 1 25 hari bulan 5 lalu dekat dia Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5.

Dipesan tu dituju ngagai kabang belayan Bapakut Sibuti 2 buah rumah, Bakas Sibuti 4 buah rumah, Kabang Belayan Bekelitang 2 buah rumah, Batang Krian, Batang Kabo, Batang Awik, Batang Sebelak, Kabang Belayan Bempayang 2 buah rumah, Kabang Belayan di Kuching, di Sibu, di Bintulu tu, di Miri, ngau Kabang Belayan Kebukai, kenalah disebut nama magang. Jadi penerang kesilik bala Kabang Belayan tau betelipaun ngakai anak ya, ianya Florita, bala umur 0148839528 tau ke betelipaun bertanya ngakai Fenicia 0148896895499. Jadi pesan tu tadi madah ke ianya ngadan anak unya tau ke laki Rebecca ia anak Langi tau ke menantu Jonathan Langi udah nadai kena 25 hari bulan 5 ianya nadai kemari lalu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 26 hari bulan 5 berumah ya lorong 6 lumur 38 Taman Tinggi Bintulu lalu niang dekat di Anjung Pagila 27 hari bulan 5 di Pendam Anglican Bintulu. Nya tadi pesan berat, pesan pemati, pesan rabat. Lalu ke sekali itu pesan toko tesau gawaian tu niang Simon Jarit. Jadi tesau tu datai Ari Sofi anak Simon. Ngari ke Indaya ianya Laura anak Jawi atau ke Indai Sofia. Dekat Nesau Balamayuh ting lala niang Apaya ianya Simon anak Jarit. Sama datai nguluk pengawak nyungkup toko gawaian tu niang Apai Sofi. Ianya niang Simon Jarit. Jadi pengawak nyungkup toko gawaian tu tu dekat diatur kena hari 5, 29 hari bulan 5. Berumah lumur 59, rumah bernumur 59, rumah Joseph James rantau Kemidian Kenawit. Lalu pengawak dekat berengkah pukul 2 lemai nikik sungkup. Jadi penerang kesilia Kabang Belayan tau telepon ngakai lumur tau ke telepon ngakai Laura Jawi kena lumur 0105943703 tau ke nanya ngakai Sophie Simon 0119803501. Jadi pesan tadi tau ke tesau madah tesau gawaian tu datai dari Sophie anak Simon ngari ke Indaya Laura anak Jawi toka Indai Sofia madah ke ianya pengawak nyungkup toka gawaian tu niang Apaya ianya niang Simon Jarit kena 29 hari bulan 5 2026 ya. Jadi ke Siti tu jaku pesan merantu datai hari Agustin anak lingkung madah ke pengawak merantu Indai Sidaya ianya niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 ianya hari 5. Lalu ianya lalu pengawak tu dekat diatur berumah Panjai ianya tuai rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Lalu regang dekat dianjung ke Pendam, dekat dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Nyalai pesan tu dituju ngakai semua kabang belayan ke Diau, Banting Hulu, Banting Ilik, Kuching di Seriaman, di Bintulu, di Miri, kabang belayan bawa Keranji Lingga, Semulung Hulu, Semulung Ilik, Sungai Pisang, Seduku, ngau bala kabang belayan ke Bukai. Jadi penerang kesilik tahu bertanya telepon ngakai Agustin yang nak lumur 0145954496. Jadi pesannya tadi madah ke ianya pesan merantu niang Miki anak kula. Jadi pengawak Niki Keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5. Lalu regang dekat dianjung ke Pendam St. Paul Banting pagi 30 hari bulan 5. Jadi pengawak dekat diatur berumah rumah Gerunsin Banting Ilik Lingga. Ke Siti tu pengawak pesan merekat ke regang datai Ari X pengajar legam anak Rikit atau ke Apai Naja. Madah ke pengawak sembiang merekat ke regang bini ya ianya niang samban anak Lana. Jadi pengawak dekat diatur kena 30 hari bulan 5 hari 6 pukul 8 pagi berpendam munggu sabut betuang.
Lalu tembok sembiang, bak pendam, pengawak dekat ditangkan ke gaungi rup kupi.

0: serta Merarau, Barumah, Lawrence, Ludan, Lubanulu, Spawa. Nilai pesan tu dituju ngakai kabam belayan, jauh teka semak ianya kabam belayan, buat serudit A, ngau serudit B, nanga jauh, luban ili, pasok baru, tanu, kabam belayan, Barumah, Sudang, tuai rumah Sudang, sedap menyadi, buat bebangai kibok, tuai rumah Ngadan, Mpawung, ngau balon nembiak ya, tuai rumah Judin Udau, pihak maka pesan nuju Jem Ikai, buat matup, ex pengajar geraman anak ramping, buat seratuk, inai cuak buat bulu hantu, kaban belayan buat sekatap layar, ingan buat surai layar, apau anak muda di Bintulu, Rubin anak cambai di sekabang, buat sekabang padih, serta kaban belayan kebukai, kena oleh dirintai magang, kenglala niang samban anak lana, sama dipinta datai magang. Ya. Jadi sebarang tanya tahu telepon ngakai Roslin Witi Legam, kenal umur 011-407-6825. Jadi pesannya tadi, ianya madah ke pengawak sembiang merekat keregang niang samban anak lana. Anak lana. Jadi pesan tu datai Ari X, pengajar legam anak rikit tu kapai naca. Lalu pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 buat pendam bungkuk sabun betuang. Ya. Jadi ke situ tu inya pesan ngetas sulit datai ari pantau anak Jawa ngari ke sidak ya sebilik madah ke pengawak ngetas sulit niang indai ya, ya indai sidak ya inya kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 inya hari 5 tu ilak. Nyalai pesan tu dituju ngakai balau mayuh toka kabang belayan ke ngelala niang kundang anak ramping toka indai pantau. Jadi ya, semua tau dipintak datai ngau muluk pengawak ngetas sulit niang tu ba rumah nanga uong panda asal lubu antu. Jadi penderang kesilik kabang belayan kita tau telipawan nanya ngakai anak niang enyak beduk atau kesebi anak Jawa anak lumur 014-583-2077 tau ke tau megak telipawan ngakai Roni anak Jawa anak lumur 014-877-6637. Jadi pesan tu tadi ianya pesan ngetas sulit niang kundang anak ramping kena 29 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kabam belayan pinta datai nguluk pengawak ngetas sulit tu bawa rumah naga uang panda asal lubu antu ya. Nyalai nyak ke pesan berat ke bisik diterima kami peningah lalu dikenatai kaku bawa kita ngelah tengah hari. Nyadi inti bisi awak lagi aku dekat nanduk pesan beratnya tadi peningah. Inti bisi awak au ngarap ke kita ke bisi awak lagi ngambil ke pesannya tadi terang didinga bala kabar belayan ke di tujuh pesan.
1: 97.5 MHz.

Kayaknya dia peningan nak berasai jam sudah pukul 12.45 minit tengah hari. Lalu ada tai bak maya kita bergulai dengan aku buat program nemu kita. Jadi sehari itu nemu kita berkawal nyelai tu peningan. Tahu disebut kita nyelai. Laban tu nyau bisa record dunia ya. Jadi nyelai kira ke tahu sebut nyelai munyo aku tadi. Laban jarang narga siti-siti menua bempu penyelai bangsa tu peninga ya. Jadi ke sekali tu nemu kita ianya kedekat konsi aku ngenang siti menua ti mayu anak sapit. Mu anak sapit kita anak kembar twin nah. Jadi anak sapit, anak sapit. Jadi ba siti menua di India ianya ba pelilih menua Malappuram Kerala bisi siti genturuang peniau ke dikumai Kodinhi. Jadi penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu ti sebut tadi perkampungan. Jadi ko kita nya genturuang peniau perkampungan tu dua orang ke diau ya sai ba ko kita ke diau ba Bintulo ba siti Indora contoh tadi ba pasar tu ba pasar di tu semayuar ke diau di tu nya kira ke perkampungan atau ke genturuang peniau genturuang dua diau ya nyalai penyelai ba genturuang peniau Kodinhi tu peninga ianya. Kalai Kodinhi bempu rikut pemadu mayuah bisi anak sapit. Bok menua India. Bok menua India nya. Artinya orang kenguan atau kediau bergenturung pendiau Kodinhi itu sidak ngada ke anak sapit. Ya. Sidak kindu-indu ke dah belakin tadi beranak lalu mayuah ngada ke anak sapit. Anak kembar, twin. Ukai kembar siam, no. Ya. Nyalai sidak tu, atau ke Kodinhi tu, ukai semina bempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba India tang mega menua Kodinhi tu ngempu rikut pemadu mayuh anak sapit ba menua Asia. Nya, India pemadu mayuh. Udahnya ba menua Asia git sidak gak mayuh. Ngembuan rekod anak sapit ya. Jadi udahnya lalu sidak ya tu lumur dua mayuh bak peringkat dunia ne. Ancai sidaknya ya. Jadi lumur satu toko champion rekod dunia menua ti ngada ke anak sapit ianya menua Igbo Ora di Nigeria. Nya kalai hari 1000 iko anak miet ti ada bak menua Igbo Ora di Nigeria tu peninga hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko anak sapit tu rekod dalam setahun tu kako ya hari 1000 rekod dalam setahun tu bak menua Igbo Ora tu hari 1000 iko anak amit ti ada 145 iko sidaknya tadi anak sapit. Jadi itu rekod antara ti dibanding ke antara siti-siti menua ba dunia tu peninga ya. Jadi tangi ba genturung peniau Kodinhi tu sida ya lumur satu ba India ngau lumur satu mega ba Asia nya. Andang sidi sida tu ne. Nyalai pulai ngagai sida ke diau ba menua Kodinhi ba Malappuram Kerala India tu peninga nama kebuah sida tau bisi anak sapit memayu-mayu ya. Jadi mayu orang Kelandia atau ke sida saintis berjalai ke pansiak ngagai sida ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu mansiak bakawul ngau bekeni genturung peniau Kodinhi tu atau ke perkampungan Kodinhi sidak ke diau dia tahu bisi mayuh anak sapit ke Tegal Pur ya kini baku nyuk aku laban kita mayuh bansanya deh nama bisi pur ya anak besapit tu ngada anak sapit biar okey tai pur ya tang lagi kita dengar cerita sidak ke diau ba genturung peniau Kodinhi tu dengar ke bukulai ngaku untuk gabias program nemu kita au. Jadi kena ketusi ke ditampung ari orang ketuai-tuai ba menua Kodinhi. Jadi terubah subak ke sida ya. Orang tinguan menuanya
kaditu suai ariaki ini sida antadi nadai nadai nadai mayu anak sapi enti bisik dalam setahun bisik siku kini ke beranak ngada kanak sapi tang kira ke bepun 80 tahun ke udah nyak sida ke diau ba kodinhi nya tadi nyau bisik anak sapi jarang nadai sida kindu-indu ke beranak tadi jarang nadai ngada kanak sapi nya mesti bisik ya. Tiap pintu tu ke ruang bilik sida ke balai indo-indo ke beranak tadi bisik ngada ke anak sapir untung amat ya. Jadi anak sapir terubah ya ada sida bagenturung peniau ko dinhi nya dalam tahun 1949 lalu berengkah di tahun 1949 nya asal bisik sida ke indo tu ke inai ke udah belakin tadi ba menuanya tubuh bisik ya meratai ba namanya ke beranak anak sida ya tentu tentu ada sapit ya. Jadi nang nyelai nya peninga na tau na dai munyi ka ko tadi dah. Nya ti ngasuh bala sida saintis ti jalai ka pansi bingung alit ati sida ya. Lalu anak sida kada sapitnya sama penempa ya. Laba kadang-kadang ti ya sapit tadi bisi ti sapit dua siku laki siku induk. Jadi ngah sida tau jarang ke siku laki siku induk. Nanti ada dua induk sama-sama dua. Nanti sapit dua ke aku. Lalu sida tau bisik sapit dua atau sapit tiga. Bisik megak sapit empat. Tang ya ka mayu hakik nang ya sapit dua. Nyalain nanti ya ada induk lalu sama-sama induk. Nanti sapit dua tadi. Nanti laki sama-sama laki ya. Nyalain nanti bajakuk Melayu nya kemar seiras ku jakuk Melayu dah. Nya jarang sida ke ba menua kondisi tadi anak sida ya ada siku induk ada sapit siku induk siku laki jarang yang mada induk sama induk ti sapit dua induk sama induk sapit tiga kadang-kadang sama induk ga tadi ya. Jadi lebih hari separuh sida ke diau nguan genturung peniau kondisi tu peninga bisi anak sapit sama gamal sama mua pedih senar ke ngelala sida anap ya contohnya tadi ni nak contoh ya buat sekolah berpuluh-puluh ikut nembiak tiba sekolah sida hari genturung peniau kondihi itu tadi nang anak sapit atau sida diri menjadi sapit kemayuh bersekolah dia ni nak wala pengajar dia kai dish alak ku ni dish alak wala pengajar ke kelala siapa membagi sida ni kebagi sanuk ngosanuk mua sama gamal sama ni ya. Jadi nya tengujuang ke penyelai tengujuang ke genturung peniau ko kondi kodin hi nya pernah nak nyebutnya dikelala lebih lagi dikelala atau ke disebut dengan orang tadi kampung kembar kampung sapit kampung tuin menya ya banding ngau nama amat menua genturung peniau nya kodin hi orang lebih lagi ngelala sida menuanya dia ngau nama genturung peniau kembar atau ketuin ke dish ala ya. Jadi penyampau sida bermenua tau ti ti bisi anak sapit tadi majak nambah laban sida ke siti laban sida kenang ndak bersekat beranak ya kasih agak peninggal dem menua ukai nyak buat negeri ya sida ki jauh tinggal ari pemansang perubat ngau pemansang kebuka RT nyak sida nadai sekat beranak ya. Nada yang ambil ubat sekat atau ke perancangan perancang keluarga ke bukai. Jadi penerang risiko pemansia bagi pengawak perubat dengan pengerai ianya Dr. Krishnan Sri Biju madahkah penyampau sida ke Indo bak menua bak genturung kira menua menya genturung peniau kodin hitu ti beranak lalu ngada kanak sapit ianya 6 kali lipat mayuah banding ngau menua menua bukai bak dunia ti ngada kanak sapit nya nang sendiri sida ke dia ya. Lalu pansiak tidak percalai ke mereka nunjuk ke lebih 400 siku anak sapit ada hari 2000 iku ruang bilik bak kondihi artinya sida ke penyampau tubuh rakyat ke nguan bak genturung pendiau kodinhi itu lebih 2000 iku. Lalu penyampau anak sapit tu disadang nambah nintiang tahun. Tu berita di Ayan dalam tahun
2021 subo. Dia tu 2026 kada nak mayuh ke. Nak lama menua nya mayuh rakyat ne peninga. Lalu nanti apa di ituang kira nisbah tu peninga pukul rata hari 1000 iku anak miet ti ada ba seluruh dunia tu. 1000 iku anak miet ti ada ba seluruh dunia. 4 iku hari 1000 tadi anak sapit ya. Tu tu ituang nisbah pukul rata berkira dunia tu ya. Tang ba menua kodin hi tu hari 1000 iku anak miet ti ada nya ba kun ku menekan ke ba tu ya hari ba menua genturung pendiau kodin hi tu hari 1000 iku anak miet ti ada 45 iku sida ya sapit nya setahun kiranya pukul rata dikira pukul rata setahun sida hari genturung pendiau kodi hito nanti setahun dari 1000 iko anak miet ti ada 45 iko sidanya ada diri menyadik sapit kayaknya kumadah na lama menuanya nambah rakyat. Lalu Dr. Krishnan Madah, Ariati yang punya tadi peninga, orang induk bermenua kondin hi ti mayuh beranak ngadal kanak sapit ketegal hari pemakai sidak koya, ukai ketegal hari puria, mimit hari puria. Laban hari pansiak ya, lebuah yang nanya orang ke induk bermenuanya, jadi sidak ya, sawut atau ke balas, timah balas hari sidak ke induk lebuah yang ke jalai ke pansiak tadi, sida kinduk terima dah ke asal laki ini sida ya takut apa inai sida nadai puriah anak sapit ya meratai bot diau kati-kati ke menuanya tau tak bisa anak sapit ya jadi semua sida ya tinguan kondihi kondinhi mega gerai nadai penanggul bot pengerai ya nyak pansi ari Dr. Krishnan jadi ya udah mansi udah nanya nama kita subuh aki ini malam menyadik kini ke subuh-subuhnya nang ya bisik namanya beranak sapit nadai ko sidok ko indo kenya ketiknya tahu kenya peninga lalu kai semena lutur pakar ba India ca tang lutur pakar ari menua bukai pan bisik datai ngakai gen turung pendiau kondihi bejalai ke pansiak sidak sidak megak sama lalu bedau tetemu ke punca nama kebuah genturung pendiau kodinhi itu tau bisi anak sapit memayuahnya mau beranak siku asapit beranak siku sapit sapit dua ia ketebal lagi sapit duanya bisi sapit tiga sapit empat bisi tanda suah nak mayuah ia sapit duanya mayuah amat ya. Nyalai sidak ari kodinhi tumpu madahkan sidak ya madah sidaknya Arab ke semua tanya nang ya kuasa petara anugerah diberi petara ngakai sidak ya lalu lebu aku ke bagi gak ke berita tu bisi dipandang diayan ke gambar sidak balon miaknya dia nang ngamat tak sama mua ketap tang min tadi dua-dua mayuah sapit dua mayuah aku tak sama mua mat nak lama menua renyak mayuah rakyat lalu bala pengajar sidak ke dia buat menua nyampu pan tentu saruk ni ya lebih lagi bala pengajar ke ngangau ke sano sano ko ya ko bala pengajar nak ngangau kan biak siko tadi. Udah tu dikena hukum sudah ya siko ke gereja menyalah siko ke salah orang salah menyadi ke hukum. Tamat dish Allah labannya. Nyala udah nemu kita peninga jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perencing tucum ketawa berari. Enti menua kondihi mayuah anak sapit nyadi kok Sylvia Banyi tu anak temuai.

Ianya punya lagu hari selebih banyak lagu anak temuai. Ya di mayuah maya maya gawai tu ya ajak anak temuai nyangka ajak anak temuai ya. Jadi peningah jam kita dah pukul 1.3 minit angali hari lalu buat tusun program bakal selama meka pukul 1 alai kita sama dekat bulai ngau DJ Flora ngau temuai ya buat program temuai at YFM Apin dulu. Nyalai temuai ke sekali tu ianya Cik Lika Eric, ianya pegawai psikologi counseling dari klinik kesihatan Bintulu atau ke klinik pengerai Bintulu. Kita dekat ni ngakan nama nak randau seduai, batal randau seduai ke sehari tu.

0: Brunei hari Brunei ni.
1: Selamat ngali hari ya peninga bertemu baru kita ba program temuai minggu to temuai ko bakal selama Cik Elika Eric. Siko pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu. Selamat ngali hari ngai nuan Cik Elika nak mau berita nuan Sarito.
2: Selamat ngali hari DJ. Mana aja cerita aku Sarito?
1: Oh Sarito aja. Kemarin mana? Nih, kita itu pun Cik Lika nyona berasai kak gawai dah. Kebanyakan wan start pemisi gawai?
2: Ujung bulan 5 tu kini.
1: Ujungnya kemaya?
2: Ujung 30 hari bulan.
1: Ya, oh, 30 hari bulan. Pulai kini nuan Cik Lika nin mung kabisik bala peninga tu kat nemu me. Kini nuan pulai gawai tu ilak na.
2: Tebak aku lebih inai aku ke Iban. Suai, ini aku Iban Suai.
1: Okey, arti ya. Apa yang nak ke Iban mana?
2: Ya, ke Iban ya, nanti bahasa Iban ku nantu mana. Paham-paham eh.
1: Nak ngawak, okey, nak mana-mana bahasa Iban nuan tu. Ngamik ke bala peninga, nemu ngosi liat tu, Cik Lika tu. Ya, bahasa Iban?
2: Melanau.
1: Iban Melanau na. Tang ya kira lah dia ke Jako Iban na. Oh, jadi nya tadi kita berkelalau punya. Jadi tu pula yang agak topik ke dekat dikunci ke nuan ke ngali hari tu Cik Lika. Sebedau nyebut berkawal ngau topik nuan tu. Tu bisa utai ke dekat ditanya aku dulu. Tu laban tu Cik Lika ni kadang-kadang bak dalam penghidup kita itu bisa utai ya ke tusah kita empu tu dekat merti ke pasal diri empu punya kurang kita itu pun tusah kak memahami diri kita empu tu anak gini nanti orang bukai na. Jadi nama kebuah kita itu mudah berasai bekenya. Lalu nama kebuah kita itu kadang-kadang pun kita mengasai takut lenyau orang kedika sayau ke kita nak jauh kita nyemak bakal diri sebili tau ke nanti orang kau dah bisik laki sayau ke takut lenyau laki lenyau bini ne. Lalu nama kebuah sekedar jakok hari orang buka itu tau mega balat ngemedis ke hati kita. Nanti jako Melayu kita mudah terasa kininya. Mayu tanya lagi no nyawa dukai dia tau ne. Lalu bisa mega orang tu tadi Cik Lika ne. Nanti kita medak ya di luar kita medak ya baka nara masalah ne. Kita medak ya kering kita medak ya semampai bersemangat tau ke kita medak ya seruran tucu maka nada penanggul ne. Kita medak ya pun semua nulung orang bukai tang kebenar ya. Orangnya tadi kebenarnya ya bisa penangguh bak emosi tau ke lelak bak emosi ya bak runding ya lalu kadang-kadang tu Cik Lika ni kita empu gak berunding ni nama kebuah aku nyadi berketuk nama kebuah aku nyadi berkenyak ni lalu tanya yang berketuk ni kati semua utai ke disebut aku nyak tadi Cik Lika ya bisa kawa ngau hati jaku Melayu ya pengalaman kita masa lalu tau ke disebut jaku Iban penerbak lama kita ya ke bedau suman ya ke bedau gerai nyak meh topik ke dekat dikunci ke Cik Lika ke ngali hari tok peninga ya nyak berkawang nanti jaku orang putih ya inner child tu tadi ne telih lama ti agi ngerugak kita. Jadi minta nuan berkunci ke reti lah aku tadi bisa nyebut inner child tu nama retinya Cik Lika. Ngamik nuan nerang ke ngau silik agi. Okey.
2: Terima kasih DJ. Engkau bisa peninga ti keterubah ya ni ngau leka jaku inner child. Tau ke sekedak nyangka inner child tu tadi ianya pendiau kita ti baka nembi amin. Kebenar ya inner child tu mai reti sisi nembi amin dalam diri kita ti terpekul dalam pengingat ngau asai ati kalak dia asai ke kita subak. Ia yang kaum pengaga kreativiti kita yang ke pemanduk berguna ia mega megai bakal tau ke trauma kekalak dia asai ke kita maya agi mit subak. Tajak pun umur kita udah manggai 30 tau ke 40 tahun tayang anak mit dalam diri kita agi bisik lalu ulih merik pangkak ngagai emosi kita ke dia tu. Jadi inner child tu ia di tempat hari pun penghidup hari penelebak tau ke pengalaman maya gimit berkenai kita dibesai ke kawal ngopai nai diri sebili pengajar serta orang ke ngelingik kita lah ia ukai semina megai bakal ngau penakut tang megak pengingat tik lantang asai hati tik dikerindu pengadang ngau julo hati kita ambil ke contoh nak mit ke suah dia nuk tau ke dikemelik ke engkau mansang besai nyadi orang besai tuai kemudah ngasai ke diri enggak cukup maneh. Tau kan amit kemansan besai baruan bilik tik nadai pengerinduk. Engkau berasa takut amat ditinggal kurang, lebuh ia udah besai. Nyak meh, tanda ya, inner child kita itu tadi terlihat.
1: Okay.
2: Jadi kita semua bisa inner child. Bak dalam minda tau kerundian kita yang mensia, inner child tu ianya bak bagi minda separa sedar, tau ke disebut kita subconscious mind. Ia nyerap baka span deh. Ia nyerap penelebak sebedau kita ulih mereti ke utai tik nyadi ngena emosi, ngena mental engau benar. Hanya kebuah bisik penelebak maya gimit tingka udah endak dikeingat ke kita lagi. Tayang empas ya agi ulih diasai ke kita nyentuh ke sehari tu. Banyak kebuah bisik sekedar engka berundiang nama kebuah sida kelalu jampat ngambil hati. Terasa hati munyi kenuan tadi. Takut ngasa orang ringat. Tau ke takut diri empu ke jampat ringat. Kebenar ya utai tu tadi nyadi ketegal lari penelebak lama ti bedau diproses.
1: Okey, au sili amat kenya tadi ne. Reti ya tadi. Utai kelama menya ne tajak pun kita lagi miet tang no kita besai tuai tu utainya tadi nyo pansut menya tadi agi dalam agi kita. Okey. Jadi nama kebuah tu Cik Lika ya ketok ngasuh kita telih ba inner child tu. Ya tau nyadi ne. Kati ketegah kita itu tadi nak uliah utai ke kita nemu, kita nemu miat tau, utai kayam. Maya lagi miat tau ke bisik utai ke lebih berat lagi kalau nyadi bah hidup siku-siku orangnya maya lagi miat.
2: Mainan tau ke utai ke dikayam engkau nyadi bagi tik miat. Tang kesuai lagi bisik sekedar perkara tik nyadi pun terlihat dalam inner child tau. Antara ya keterubah ngelalai ke asai hati tau ke disebut kita emosi. Nanti sepatutnya bala anak patut ngasai ke diri dikerinduk serta didengar. Nanti sidak ya suai hendak dipeduli tau ke emosi sidak ya hendak dikeibuh ke sidak ya engkau mansang besai ngasai ke diri hendak berguna laban ada orang ningal sidak ya. Ya kedua suai dikemeli diano tau ke suah dikemaruh kurang. Ambil ke contoh engkau sidak ya suah dengar Jakob berkata nama kebuah nuantuk buruk amat. Nuantuk amat ngenusah kapai nai lebuah Jakob tik negatif tau ke Jakob ke enak maneh berkata suah diterima arimit ia tau dia dalam diri sidak ya lebuah sidak ya udah besar. Utai tu tadi dibaik sidak nyentuk sidak ya udah besar tuai lah.
1: Nomor empas ngagi sidak ya ni. Okay,
2: dan ya ketiga trauma bak dalam ruang bilik. Contoh ya apa inai belaya kalau kena jameh tau ke didera lenya orang tik dikesayau apa inai sare tau ke dia bandur tik nak likun. Adanya ya keempat sueh dibanding ngau rembukai serta ngembuan pengadang tik tinggi. Lebuh hanek mit sueh dibanding ke ngau menyadi tau ke orang bukai sida ya engka mansan besai ngasai ke diri semampai nak cukup lama nanti dibanding ke ngau orang bukai.
1: Ya, okey.
2: Adanya ya kelima di pansar nyimpan asai hati tau ke emosi. Ambil ke contoh lebuh ana mit nyabek lalu dipadah ana nyabek tau ke na ibu tu sehati. Jadi nyau kelama sidak ya dekat ngasai ke asai hati tau ke emosi ke dia asai sidaknya tadi saleh lalu patut disimpan ke diri aja. Arti ya sidak ya memendam deh emosinya. Denya ya keenam pengawak ngacau tau ke disebut kita bully. Nemiak tiswah dikacau tau ke dibully sekali ke bak sekolah tau ke dalam ruang bilik sidak yang pu sidak ya dekat percaya ke orang bukai.
1: Okey, ngarap kesama berarti kenya nyak kebuah ya ketau ngasuah telih tau ke disebut kita telih ba ina chal tau tau nyadi mayuah kebuah ya ke disebut Cik Lika tu tadi ne asai ko dalam mayuah yang ka bisi siti kini kala dia asai ke bala kita itu tadi ne. Okey, jadi bekeni tu Cik Lika lebih lagi bekeni ke bala peninga tu ya dekat nemu enti sidak ya tu tadi tau ke enti ina chal sidak ya tu tadi benuang telih. Bisik menyekurang ya bisik tanda tak ke bisik kelaik ya ke nyata ya ke terang gini.
2: Kebenarnya bisik beberapa itik tanda atau kekelait ti ulih diasai ke kitai ianya yang kaum ya keterubah asai ati ti malu rasa bersalah atau ke pemedis emosi ti endak nemu ngetu. Siko orang ke suah ngasai ke diri ya aku tu endak cukup maneh, aku tu ngelusah kurang atau ke kelalunya leh ke diri empu tajak pun bautai ti mit. Adanya ia kedua kelalu benar gawak atau ke seruran dekat nyapai sesebengkah hutai. Bisi sekedar orang ti seruran kiruah nguliah ke pengulih laban dalam tak sedar sida ia dekat ngasai ke diri sida ia diterima dipuji tau ke ngasai ke diri berega bak mata orang bukai. Kadang-kadang sida ia takut dikumbai nak mujur tau ke nadai guna nanti sida ia nak mujur dalam pengawak ngau penghidup ke dikerja sida ia lah. Adanya ia ketiga pedis dekat ngasai ke pengelanteng maya ke dia tau. Sida ia seruran ke lalu mayuh berunding irau ke penghidup jemeh hilak tau ke terpejuh ngau pun nelebak lama ti ngasuh sida ia tu seh dekat ngasai ke pengelanteng yang maya ke dia tau. Udahnya ia keempat seruran irau serta takut ambil ke contoh sedak ia takut nak diterima orang, takut ngasuh orang asak, takut nak mujur tau ke seruran berjaga tajak pun nadai utai tik tau ngerugak sedak ya. Udahnya ia kelima kelalu dekatnya di sempurna tau ke nadai penimpang
1: iya.
2: Sedak ia susah dekat nerima penyalah lalu medak pemuntannya utai tik balak jahit. Kadang-kadang tu berpun hari penelebak maya agik miat tik ngasuh sida yang ngasai ke diri semina dekat diterima nyemak sida ia tu tadi sempurna tau ke nadai penimpang.
1: Lebih lagi nanti dia miat punya agik miat tadi nanti sida ia suah dibanding ke dia punya kenuan tadi ni.
2: Dan ya ia keenam pedih dekat berterima kasih ke pemuju diri empu. Tajak pun udah mayu hutai dicapai sida ya. Sida ya agi megak ngasai ke badau cukup agi. Tau ke madah ke ngagai diri empu, aku ulih ngerja pengawak engkau maneh agi. Tau ke ura bukai maneh agi. Kira ya nadai pengulih tik benar ngasuh sida ya puas hati, tau ke temegah hati ke diri empu.
1: Semampai nak puas hati mesti dah itu
2: tadi. Semampai nak puas hati kak nuan muji ya berkeni pun ya nak terima. Adanya ia ketujuh kawa ti nak berpengerai. Inner child ti terlihat tau ngasuh orang ke lalu berpanggai bak orang bukai. Udahnya milih kawa ti nak berpengerai tau ke disebut kita toxic relationship. Tau ke nyelih ke pengerindu ketegal takut dipedis ke orang ti dikasayau ke sidak. Adanya adanya dia kelapan sabotaj diri tau ke self sabotage tau ke ulah ketagih bisnis kedah orang ngau nak sedar ngerusak ke peluang tau ke kawul tik maneh laban sida yang ngasai ke diri endak patut lanteng.
1: Bisik muka begitu ne?
2: Ya, bisik muka begitu. Alah bisik muka ngena sekedar utai dikena ngelari ke diri ari emosi tau ke asati sida. Ayahnya nengah media rama pemakai, ngerja, pengawak, main tau ke sekedar ulah engau berlebihan munyi kurang deh kena sida ya nyeliah ke diri ari utai tu tadi. Udahnya ya ke sembilan kurang tampak tau ke takut nguji utai tik baru. Bisik sekedar orang kebenarnya bisik pengelebih ya. Tang sida ya banget takut nak mujur tau ke takut dihakim nya laya sida ya milih nak nguji engau nak ulih.
1: Semampai madah derempu nak ulih ya tadi ni laba ya takut dekat nguji.
2: Danya ya ke penudi mayuh jakuk negatif tau ke jakuk nak maneh ngagai derempu nuju derempu.
1: Nuju derempu tu ke rebukai.
2: Ya, ke rebukai nuju derempu. Ini chat terlihat ya suah ngasil ke sadak ti munyi kurang ti endak maneh ti udu bermain dalam runding bakal contoh selalu madah ke diri aku tu endak maneh. Nadai orang dekat merti kaku aku tu nadai aku tu orang ti nadai pemujur nyau kelama sadak ti tu tadi nyau nyadi baka nama tu kini kurang ada baka nyadi kecara orang bukai medak diri sida empu.
1: Nyo ngamat kena mau tak sebut
2: ya
1: tadi
2: betul nyo ngamat ke utai ke disebut ya tadi nyadi ngau berarti ke tanda tau ke kelai tu yau kai dikena kita nge-label diri kita jai. Tang kelebih lagi dikena kita ngelala engkau mana lagi utai ti engka nyadi ba emosi kita empu lah. Kadang-kadang orang kebesar tuai ke pemaduk di pedak keringnya kebenarnya semina anak miet ba dalam diri sidak kaget dekat ngasai ke diri likun diterima serta dikerinduk.
1: Okey, oh, mana mangga penerangnya tadi Cik Elika ngambil ke kita itu nemu ne nama kelai ya tu tadi mai wasai ko kala ngasai ke bisu tadi ke disebutnya tadi. Lalu enti kita itu Cik Elika ne ninga ke terlihat tu tadi ya nak diubat kita nama penyadi kita itu tadi lebih lagi maya kita kudah besai tuai itu lebih lagi bak pengawak ngau mega ba ruang bilik lebih lagi engke orang kuda bisik ruang bilik tu tentu ya bisik empas ya menya tadi ne nanti yang nak diubat
2: empas hari terlihat inner child tu ia ulih diasai ke bak mayuh bengkah sukut penghidup antara ya kawal ngau orang bukai lebih orang ngemai terlihat inner child nya nyentuk ke ia besai sida ia engke kelalu nindi yang tau ke takut ditinggal ke tau ke tusah dekat Arab ke kalian penghidup sida pasangan hidup sida sama ada laki tau ke bini sida ialah
1: oh nya kita suah ninga orang ke nindi yang tau ne oh keterlebihan nindi yang tau tadi ne
2: betul
1: okey
2: padanya ya kedua dari segi pengawak tau ke kerja siko orang yang engka nyadi orang ke rinduk gawak ke Tegal dekat nunjuk ke diri sida ia berega tau ke sabotaj diri ke Tegal takut mujur bakal kudah disebut aku tadi ambil ke contoh engka ya tadi dekat ngasai ke aku nak patut dipuji orang laban utai tik dikerja aku nak cukup ngan muas kati sida megak dekat kelalu kasar ngau diri empu nya alai penyiruk ngau diri empu diasai ke sida ya bakal pengelemik diri
1: okey.
2: Danya ketiga empas ngagai pengerai runding. Nanti terlihat tik dilalai kenyak tadi ia nak dijaga, nak diubat kita. Tu dekat ngasuh urainya dekat berasa stres, tau ke tusuk rundi yang berasa irawati, tusuk hati serta lelek emosi. Danya ya keempat cara sidak yang medak diri empu. Tu kaya bukai tu diri kita yang medak diri, tanya medak diri empu. Lebuh dibesai ke bandur ti nak maneh bakal selalu dikemelik ke siku-siku orang dekat medak diri nyadi orang ti nak patut dipuji tau ke dikerindu tu ketegal kenyau arimit sida ia udah ditekan ngambil ke nyadi sempurna tadi tau ke nadai penimpang nyadi dalam nak sedar sida ia mai curak tu tadi dikena sida ia medak diri empu patut nyadi sempurna. Udahnya ya kelima, kawal ti enak pepengerai. Kadang-kadang kita dekat berasa nyelai. Lebuh kita medak sekedar ari kaban kita, ya tu saya benar dekat pansut ari kawal ti enak berpengerai. Okay. Kebuah pihak laban sida ya besai ngau gaya kawal ti enak berpengerai ti ngasuh sida yang pusaru. Ani bagi kawal ti berpengerai ngau ni bagi kawal ti enak berpengerai
1: nak nemu beda ni ke mana ngau kejaiknya tadi ne okey
2: tau ke kita engka tertarik hati ngagai kalian atau pasangan ti toksik lah banyak ngingat ke kita pasal cara apa yang lain kita ngagak kita untuk kita ngigak utai ti terlebak diasai ke kita ukai utai ti berpengerai
1: nanti kita medaknya tadi utai kena mana tang nyak aku teka ya, digigak sidak ini
2: laban sidak ya udah terlebak
1: udah ngasai nyari mie ya.
2: Okay. Jadi simpul jaku dalam nak sedar terlihat lama ulih ngerugak penghidup kita ke dia tu nyak kebuah berguna mat kita ngelala diri empu kadang-kadang penanggulnya okay ketegal kita kelalu emosi punya kurang dan ketegal bisik terlihat ti bedagerai tau ke suman
1: iya amat kanya Cik Elika nah nanti kita putus cinta pun pedis kita kat gerai nah. Aneh yang utainya tadi ari mit utai kode diasai kita
2: yang kita nak remu
1: okey yang munyu kurai yang ambil masa nya tadi ni nak sedekan tu Cik Lika okey jadi tanya bukai ku ngagai nuanto bekeni kita itu tadi uli gerai gini ari inner child tu ngambil ke bala peninga tu nemu Cik Lika ni nemu kau utai tu nu sampai kita parai utai tu dibaik kita bekeninya
2: uli gerai utai tu uli gerai tajak pun ya berguna ke awak tik lama mimit lah ya ukai kesari dua alu gerai ya jadi proses tu dikumai kita di parenting Ianya kita nyadi apai tau ke indai ti maneh ngagai diri empu. Tau ke sikut terapis ti nulung kita belajar ke proses reparenting inner child. Tuju nyadi apai indai baru ianya merik diri empu utai ti engka nak cukup diterima kita lebuah kita gimit lah. Baka pengerindau, asai pengelikuan, ngau sukung emosi. Ianya proses belajar nyadi orang ti lebih lembut serta siro nyadi orang besar tuai ti itu diri empu lah. Nyadi itu tadi nyadi apa inai tu kaya apa inai ngagai anak kita tau ke anak orang. Nyadi apa inai ngagai anak miat dalam diri kita tadi inner child kita
1: tadi. Tempo ne.
2: Nyadi untuk sekedar hari cara ti uliah digagak ianya ia keterubah ngepun ke dialog tau ke randau engau inner child tadi. Uji gambar ke diri nanti miat apa umur ti ditetap kenuan lah engkanya 5 tahun kini 8, 10 tau ke 12 tahun. Udah nyak tanya ngagai diri kita ti miat ya tadi. Tanya nama berita nuan, nama tadi dia say kenuan. Bisi utai dekat dipadah kenuan. Ambil awak mendiang ke benar utai ti bisi barunding engau emosi nuan. Kadang-kadang inner child tu seminak dekat didinga aja.
1: Didinga ukai perlu diselesaikan kenyak?
2: Ukai perlu diselesaikan. Seminak dekat didinga. Munyi kaku tadi. Kadang bisi anda mik nyabek udahnya apa inai engkau nak nanya nama kebuahnya nyabek tang alu mada ane nyabek ane ingal git malu di peda orang jadi nuan nak uliah mada kurang nama kebuah nu nyabek nama tak diasai ke nuan
1: okey
2: nak tuju reparenting tadi laban lagi mik nuan nak ditanya nama kebuah jadi dia tu nuan pun nanya
1: nanya diri empu
2: nama kebuah nama tak kedasai ke nuan
1: okey
2: udahnya ya kedua nulis surat ngagai inner child nuan nulis surat ngagai diri nuan timian ya tadi. Padah ke utai ti dasai kenuan, utai ti dikesal kenuan, serta utai ti dekat disebut nuan ngagai sida edato. Utai bisik, engkau bisik utai kena puas hati nuan tadi. Udahnya uji tulis sawutnya baka ke inner child nuan nyawut baru ngagai nuan. Pengawak tu ia boleh nulung nuan mereti ke asai hati ti lama udah ditat kenuan. Okay. Dan yang ketiga nyebut jakut ti ngelantang kati. Mayuh kita mansan besai nak ninga jakut ti diguna kita. Uji sebut ngagai diri empu. Maka contoh aku sayau kenuan, aku tu megah hati kenuan. Danya asai hati nuan berguna. Danya aku ninga nama tekok nuan. Terima kasih labah udah kering semangat. Aku minta ampun laban udah kasar ngau diri empu. Jako tu engkau dipedak mit, engkau dipedak biasa. Tang ia mayu harti ngagai proses ngerai ke emosi kita.
1: Merempas mengagai emosi kita ini.
2: Engkau kita nak kalah ninga kini apa yang nyebut aku sayau kenuan. Benarnya ia keempat berarti ke gambar diri kita maya gimit. Tentu kita bisa gambar kita gimit semua.
1: Ia ke keyword
2: ia ke keywordnya. Berarti ke gambar nuan ke keywordnya tadi. Lebih gimit lalu gambar kenuan benung ber beranau ngau ada mietnya tadi.
1: Beranau ngudiri empunya.
2: Beranau ngudiri empunya.
1: Ngau diri empu kagi mietnya sebabnya.
2: Iya, ada ngambil gambar orang.
1: Gambar diri empu.
2: Gambar diri empu. Padah kutai ti patut didinga sida ya mayanya. Ianya, madah ke ngagai anu mien tadi, sida ya berga, sida ya ndak lemik, sida ya patut dikerinduk ke lalu utai ti nyadi ukai saleh sida. Kadang-kadang proses tu ulih dia asai ke kita kelalu berat. Laban kita berengkah medak diri engau lebih penyinu atau ke penyiru. Udahnya ya kelima pulai ngagai utai ti kalak ngasuh nuan seneng atau ke lanteng. Pikir ku utai ti dikerinduk nuan lebuh hagi miat subak. Setau kenyak ngelukis kini, bermain, nulis, medak katun, mendiang ke lagu, berbasikal, tau ke ngerja siti-siti pengawak ti dikerinduk ke nuan, tau ke disebut kita hobi tadi. Giga awak dikena nuan gaga utai ti ngasuh nuan gaga ti, ya uliah nulung inner child nuan berasa likun lagi serta hidup baru. Udahnya ya keenam meditasi atau ke visualisasi. Sekedar orang berasa lantai lagi lebih sida ngerja pengawak bakal ngambil sebut ngau mana ya. Kira bunyi kurang teknik pernafasan. Kalau ni ngah.
1: Kalau disebut nuan sebab.
2: Adanya meditasi. Tau ke visualisasi. Maksudnya kita membayangkanlah gambaran dalam fikiran kita ngau inner child kita yang tadi. ambil ke contoh gambar kediri nuanti udah besar merap serta ngelantang kediri nuanti agi mit ti tu sati tau ke benuan takutnya tadi udahnya ya ketujuh ngaku pemadis ti udah kalak dia sai ke subak kita segi nak akan lupa menyukur
1: betul nyak kumadah pedis kita eka nak ingat kutainya
2: betul. Nek ngaku bisi utai ti nama tu diguna bahasa nentang emosi ti engkau nak boleh ditangkup lebih agi mien. Padah kakak diri empu utai ti diasai ke akunya endang nyata. Aku udah kalak pedes hati dan aku udah likun dia tu. Percaya ke diri empu inner chat non dia tu udah besar lalu lih nyaga diri engkau mana lagi. Okay. Nanya ya kepenudi sabar engkau diri empu lebih asai hati ti lama dekat datai baru. Bunyi kurang ia trigger. Jakor putih ya tadi. Kadang-kadang terlihat lama, ia tahu ngasuh orang dekat ngasai ke terlihatnya datai baru, tahu ke ngasai ke emosi ti berat. Bakal penyino hati, ringan. Lebuah hutainya nyadi, anak terus ngukum dirimpu. Beri awak ngagai dirimpu, kena kita belelek, sebut dulu. Udahnya, serta berjaku ngau dirimpu, ngau siro lagi.
1: Okay.
2: Anak merik jaku jahit ngagai dirimpu lah.
1: Anak merik dirimpu jaku nak mana?
2: Ya. Yeah. Oh. Okay. Pengarai itu berguna ke awak. Mungkin aku tadi, okay, utai kesari dua, yeah. Boleh diadu. Nyak lai, ambil awak nuan berlubah. Ngau penyedar serta penyinuk ke dirimpu. Tang lebuah kita berengkah merti serta ngintu inner child kita. Kawal kita engau diri kita empu megak dekat berpengerai lantang serta bisik pengerindau.
1: Reti kunuan tu tadi nanti ku berhati karipun nuan ke nyebut tu tadi Cik Lika. Utainya semua yang berpangai bagi tempu tu.
2: Yeah.
1: Reti ya okay, orang yang keulih ngerai kenya ni. Kita empu mengerai ke diri empu nya tadi. Laban lebih ngagai berjakuk ngau diri empu tu tadi nanti berarti ke udah disebut nuanya tadi. Okey, ana ngai mai berjakuk ngan diri empu tu.
2: Jakuk mana?
1: Jakuk mana hunyi kecil kana. Oh, tu apa udah datang buat penghujung randau tu ke ngali hari tu. Jadi sebedau tentu ya bakal selama sebedau ngujung ke randau tu. Tentu nuan bisa pesan ke penudi ngagai bala peninga tu ke ngali hari tu lebih lagi berkawal ngau topik ke dikunci ke nuan tu.
2: Ngelala serta merti ke inner child tu tadi ukai reti kita itu tadi kak pulai baru ngagai penghidup lama tau ke nyaleh kapai nai tang merti ke penelebak diri empu meri awek ngagai asai hati ti lama ke endak di kibuah ke belajar ke nama tu belajar induk ke diri empu nampak asai pengelikun dalam diri empu ngambil ke kita boleh hidup ngau lebih lantai yang agik kemayari tu. Harap ke semua pendengar lebih agik berterima kasih ke diri empu lalu berani minta bantu nyemak bisik berguna ke bantu. Nanti nuan ngelala bakal selama lah. Nanti nuan ngelala orang yang tibisik risiko tau ke nuan pun berguna ke bantu. Nuan ulih-ngulih ke bantu dengan cara bertemu dengan orang yang kelandiak lah. Bak bintu lu bakal ke suah disebut aku ngelamak tu. Kami nang sikit bisik nyedia ke servis psikologi, counseling. Bak klinik pengarah bintu lu, klinik Jepang engkau, klinik tatau. Jadi kita tahu datai ngagai klinik lah nyemak bisik berguna ke bantu. Kelimpah harinya megak. Kita tahu megak bertelipu ngagai talian sokongan psikososial MHPSS kalian tu ya sama megak dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 hari pukul 8 pagi ngagai 5 lemai jadi talian tu ya dekat ditutup mai hari besar lah kita tahu dial ngagai 2 titik lumur tu 013-885-0399 ngau 013-835-0399 kita megatau bertelepon ngagai talian hil bak lumur 15555 talian hil tu ia dekat buka ninting hari yang kau mari besai berengkai hari pukul 8 pagi nyentuk 12 tengah malam. Harap ke ngau servis tu raban bangsa kita dekat terbuka lagi pasal isu tik berkawal ngau pengerai runding. Jadi berjakuk pasal penyedar nguliah ke bantu kami megak dekat seminat dekat madah ngagai semua bala peninga kena 25 hari bulan Jun tu kami impu unit ianya unit penyakit nagam penyakit nak berampit NCD hari opis pengarah bintulu dekat ngatur program komuniti minda sejahtera atau ke disebut K-Mindset begulai engau kempen pengerai runding empu semua orang ketuka stigma bak nu hotel. Jadi program ke mindset tu kebenarnya ngembuan tuju dekat merik penyedar ngagai ketuai komuniti kita ngambil ke sidak ya ulih ngelala tanda tumu isu pengerai runding bak peranak menua sidak ya lah.
1: Okey, guna amat ke program ke bakanyak ni ngarap ke mujur diatur kena 25,000 lantui lah. Okey, nanti kita berhati ke semua penerang ke dikunci ke Cik Lika nya tadi uliah nak mayu mimit pun pama kita boleh penemu tu tadi Cik Lika ne kelebih gig berkawa ngau inner child tu ianya telih lama ti agi ngerogak kita yang nyentuk ke kita yang udah besar tuai tu laban ti bunyi ke ku tadi semina kita ya kulih ngerai kenyak kebenar ya laban kita ke nemu kita ke ngasai ku tanya ne Cik Lika engkau orang buka itu semina oleh mantau bunyi kenuan semina oleh ninga kita ajak kini dan ke ngerainya kita yang pun okey jadi terima kasih mayu hangai nuan Cik Lika ke topik di baik nuan ungkup sari tu jadi bertemu baru bari ke bukai. Okey, jadi mumpuk dok kami duai. Okey, bye bye.
0: Ya, peningannya tadi kita baru dah mendiang ke randau di C Flora ngau C Elika Eric nya sikuk pegawai psikologi counseling ari klinik kesihatan Pin Tulu ya. Jadi dah ningal kita tadi nah manah narinduk ke ningal tadi ya. Nyambi ngambil ke tahu sama sama kita berarti kenya lalu anang kelalu anang kelalu katik nyebutnya anang kelalu kita mikir kita nak uliah atau kena Allah kita. Kita nak uliah di lengkap kita. Itu kita nak ngasuh kita pengingat ke kita penlebak pengalaman ke subaknya. Tidaknya pengalaman ke ngasuh kita itu sati. Pengalaman ti ngemedias kati kita. Uliah lengkap ke bandar panggai bak kita. Jadi sidak ya bisiknya dia ke tahu bertemu sidak ya. Lepas sidak tunai ya pegawai psikologi. Semua maklumat anda adalah rahsia. Nyak ya. Anang irawan anangi tika bertemu sidak ya. Tika kita indah harap ke orang. Nak harap ke diri sebilik nur kita nu berkunci ke penanggul penusah hati kita nak harap ke balok kaban kita aruh ya ke kaban tapi ya inah nanti kita diri sebilik nak harap lebih kita nak harap ke kaban kita tahu datangi kok sidak ya ngakai unit counseling psikologi namanya psikologi counseling ya ya ngunjung-ngunjung ke jam pukul 1.35 minit ngalih hari
3: ingat ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12.30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
0: Ya segi aman 12 ke pukul 3 ngalih hari nyandang ya jam ngela tengah hari lalu kasar itu hari 2 kita boleh ngok kami ngela tengah hari hari YFM Bintulu. Selamat hari gawai kedekat datai.

Ianya melagu hari lagu kuaya hari gawai hari bala penyanyi ANP ya. Jadi keselitu peninga aku dekat maca pesan menjadi bisi duitik pesan tu. Ianya keterubah tu pesan sembiang merkat ergang datai hari empangup anak bati toka bahi anak bati. Madah ke sembiang merkat gergang niang bati anak sirai lalu pengawak tu dekat diatur barumah ici entawa asal Sri Aman. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 ya. Nyalai pesan tu nuju bala kabang belayan, bak sengkuang, empadi, guntung, sungai tengah, lubuk jauh, kelasin, san ugul, san munggur, kabang belayan bak ibul, bayai, sungai pinggai, sutung, putat, selindung, serta kabang belayan, ti ngelala, niang bati, anak sirai, ngau kabang belayan kebukai, kena lihat di rintai nama magang, sama bala dipint. Datai ya di kangau datai

ngagai pengawak sembiang merekat gergang niang bati anak sirai. Kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 buat rumah ici entawa asal Sri Aman. Nyalai kebang belayan. Nanti dekat bertanya ke berita tu tau telepon ngakai anak niang ianya empangup 011 0111 400 003 mayuh nak kosong lumur telepon ya tu. Lalu tau ke tau mereka telepon ngakai bahi anak lumur 019 866 5496. Lalu ke Siti tu ianya pesan gawaian tu tau ke ngeregang. Nyalai pesan tu ratai ari Magalini, Makilini anak gerucuk ngari ke sidak ya sebilik. Madah ke pengawak ngergang niang inai sidak ya ianya kudai anak demuang. Nyalai pesan tu dituju ke semua kabang belayan jauh atau ke semak tinglala niang kudai anak demuang. Jadi pengawak ngergang tu dekat diatur kena ianya kena 30 hari bulan 5. Berumah Panjai, lalu berumah Kedeni, Batu Besai Ulu Sri Aman. Jadi regang dekat Dianjung pagi 31 hari bulan 5. Nyalai pesan tu nuju Kabang Belayan, berpanggau, puai, kelawah, nyelam, keramut, melugu, paket A ngau paket B, Kabang Belayan berselanjan, entawa, sutung, senglau, ngau Kabang Belayan ke Bukai. Kena uliah di aslin tiang nama magang, di pesan nama magang. Ya. Nyalai pesan tu tadi, madah ke pengawak ngergang niang kudai anak demung, kena 30 hari bulan 5, buat rumah Kedeni, Batu Besai, Ulu Sri Aman. Lalu regang dekat Dianjung, kena 31 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi, Kabang Belayan, Kak Nemu Ngau sili lagi berita tu kita tahu telepon bertanya ngakai Magilini kena lumur 011 40 53 4947. Tahu ke tahu mereka telepon ngakai ke Nedi Nak Spina 0114067 6189 ya. Jadi ya nyak ke pesan ke uliah ke bisik diterima kami. Jadi ya ke Siti tu nyak jaku pesan ngintu 100 hari niang ngelambai tau ke Nawal kena 30 hari bulan 5 ya. Jadi lalu pengawak tu dekat berengkah pukul 10 pagi bak rumah Yempu bak Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu nuju bala Kabang Belayan bak skim sekarang Uang Panda Nsawang Kabang Belayan bak P1 ngau P2 skim Batang Aik Kabang Belayan bak Sebangki Nanga Sumpok ngau mega nuju tuai rumah Dewit bak Ujan Nanga Sepayak serta Kabang Belayan Kebukai ke ngelala yang ngelambai tokoh Nawal tu sama dipintak datai ngau ngulu pengawak ngintu 100 hari niang tu kena 30 hari bulan 5 enya hari 6 pukul 10 pagi ba lalu pengawak tu diatur ba rumah Yempu ba Batu 21 Lubu Antu. Nyalai pesan tu tadi datai hari bini niang tumpu ianya tunyi. Jadi ngarap ke semua Kabang Belayan bisi ninga lalu harap ke uliah ngenatai ke diri ya. Nyalainya ke pesan ke bisi diterima aku lalu dikenatai ke aku atau ke dibaca aku bak maya ngelah tengah hari bunyi ke aku lama tu ngarap ke pesannya tadi terang atau ke pesan ke dibaca pesan berat terang di dinga bala Kabang Belayan ke dia tuju pesan lalu pian maka kita ke berimai peniau ke ngelala sidak ada salah maka tahu sama madah bepadah ya ambil ke pesan tadi jampat lagi datai ditemu sidak ya ya. Ya jadi pukul 2 atau lagi peningah kita bisik siti program ianya kini kita ya sari tu tang sebenarnya aku dekat agi dekat nebah lagu merenang kita ngau lagu-lagu lebih agi lagu kawai udahnya berkunci kita berita-berita hari kami di Bintulu.
Siti lagu Joget Gawai. Joget di Gawai laban bisik peninggal kita yang kuna ingat ke nama. Si tak tahu. Kami minta lagu, setiap lagu hari Itamadin, Joget

0: Ya, ini lagu joget Ari Gawai. Jadi ya peningga gawai-gawai ke, lagu-lagu gawai ke, tu dekat berkongsi ke berita. Ni buah berkongsi ke berita gawai, meh lah benar dia bukai ke. Mayu berita gawai. Kita berkongsi ke, aku kat berkongsi ke berita ke, bukai berita gawai. Ne? Jadi, kena 23,005 tu tadi. Peningga. Kita sama nemu program Sarawak Ku Sayang diatur di Bintulu. Renggat bagi menu Bintulu diatur kena 22 hari bulan. Ianya hari 5. Tu tadi tembok hari Minggu 24 hari bulan 5 ya. Jadi mayo bengkah program mayanya lalu udahnya program tok mari di penyadi yang amat berhormat premier kita lalu mayanya beka ya besi kena 23 hari bulan lalu udahnya udah kejadi Sarawak Ku Sayang dia ada premier lalu bisik ngabas projek perintah tunggak ke Jepak ianya projek berumah skim penempatan khas toka SPK Jelutong Jepak ya. Nyalai projek tu digagak berenggat dua renggat renggat keterubah sudah tembuk gagak bulan 10 2025 tahun yang kemari bisik 97 unit rumah. Udahnya renggat kedua 14 unit tembuk ujung bulan 4 tu tadi baru tembuk mamat lalu projek tu digagak tokoh dipercayai ke Lembaga Kemajuan Bintulu tokoh BDA lalu projek tu peningah projek berumah tu Siti Ari tinjau pemansang perintah menua Sarawak ti dekat ke Jepak tu tadi jadi Siti Ari genturung berumah tingkeman serta lantang endur diau. Laban okay nama kita pan nemu Bintulu undang ya mayu industri-industri nyalai genturung berumah lalu toka industri-industri tadi lebih hakik ya digaga kilang-kilang tadi indoor ya tungak ke kiduruang kian ya. Nyalai genturung berumah kelimpah riba pasar itu lalu projek genturung berumah ke Jemahila dekat digaga tungak ke Jepak ya. Ngau bandun dua bukai nyalai nya tadi berita ke mana kayak kita ke di Bintulu lalu nya megak Siti berita bekawal ngau berita pemansang ya. Lalu 23 hari bulan 5 tu tadi kelimpah hari program Sarawak Ku Sayang Siti program ke Sidiatur ya nya ke di Kumai Pekit Lumur nama tetune ke Pekit Lumur Rumikup. Assalamualaikum. Bisik sekedar kita nemu toka mayuah kita nemu jadi aku berdau tentu jelas nar aku bakawal nge pekit lumur rumikup tu tang yang tadi baka main mahjong ya tang kai main mahjong ke tenyaknya tu pening peninga pekit lalu pekit lumur rumikup tu ianya baka main mahjong munyik aku tang bekat tadi bisik angka lumur 1 ngakai 13 lalu berguna ketiga ke 4 ikut orang main nyalai pekit tu kebenar ya sebangsa pekit ti merangsang untak kat kita yang tadi berunding ngau megak ngira nyalai pekit tu dipasuk balon nemiak miak sekolah lalu diatur sida ari gereja Mandarin begulai ngau unit jaku bahasa Malaysia serta megak kumpulan Chibi Hideout ya. Lalu program tu terima sambut sukong ke manah benar mayanya ti diatur buat Siti amanya palan beli barang ke Besai di Bintulu ditu nerima sambut sukong ti manah benar ari mensia mayuh lebih haki ari apa indai nemi apa indai ngau megak bala nembia. Lalu 7 pekit lumur rumikop tu diatur nang yang dikena merangsang bala nembiak tadi masuk bermain lepas tu bakerti main ya tadi deh taya berguna ke untak kita berunding ngira maka kita ke main kita ke mendak main tanya nya majongnya sejampat na jari sedak ke ngira bekenyaknya tadi deh peninga lalu 7 kebukai kena ngerapit ke kawal sidak sama sidak ti masuk pekiatnya lalu pihak meka ngiri pengarap ti teguh ngakai dirimpu uliah ngereca pengawak token tadi uliah masuk siti-siti pekiat ya. Nyalai nyak siti dari program kesidiatur meka hari 6 tu tadi 23 hari bulan 5 ya. Nyalai bisik gi berita kebukai ke dekat dikunci aku ngau kita tang laki aku madah ya kita sama mendengati kali tu Kami nak ngati kumai kita ninggal ke pesan hari kawan.
1: Halo semua, aku Elika Eric, siko hari pegawai psikologi counseling hari klinik pengerai Bintulu dekat Merik. Selamat ngintu hari gawai Dayak nuju semua raban bangsa Dayak. Anak nak ingat jaga penglikun engau pengerai diri kita sepemanjai musim gawai tu. Nuju siapa ke makai ubat, anak nak ingat makai ubat. Gawai-gawai gak, rami-rami gak, tang jaga kita empu pengerai tubuh, engau pengerai runding. Nya aja hari aku, selamat hari gawai semua.
2: Hai, aku Fiona Beda, anak Limban, hari klinik pengerai tatau dekat Merik. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, ngeke semua bala peninga, Bintulu FM. Oh, ha.
3: Halo, aku Ulin anak Anyong Anju. Ngau awak tu, aku meri selamat hari gawai. Kelebih lagi, ngagai semua bala kita kenyintu hari gawai. Nak milih di nindur kita diau, baik ke di Sarawak atau ke di sebarang alai diau. Jadi, ngau pesan tu mega, aku meri selamat hari gawai. Ngagai semua bala kesama kerja aku buat sekolah, bala kami serumah panjai, serta semua bala kita yang itu gawai. Jadi pesan aku ngagai semua, lebih lagi kita ke pulai, ke menua diri, ke berguna, ke jalan alun, jimat-jimat, maya driba, ngami ke datai bak nua ke dituju. Pihak mega ngagai kita ke belah dia di negeri, sebeda pulai ke rumah panjai, mengikura pasti ke rumah kita likun, sebeda tinggal ke awak ke kita uliah pegawai ngawati di lantang. Selamat hari gawai ngagai semua bangsa kita kengintu hari gawai nak milih dinin luar diau.
4: Halo, aku Jessica Lensing hari Bintulu dekat Merik. Selamat hari gawai Dayak di dekat datai nuju kami sebilik ngau kabar melayan bak batunia seratuak Bintulu. Bala kaban aku ngaku bekerja di BDA. Engau semua bangsa kita Dayak di Selampur Menua Sarawak tidak nyambut gawai Dayak tahun 2026 tu. Guna meh peluang gawai tahun tu begulai ngau dari sebilik ngau kaban belayan ngau penuh pengrindu. Ketahuan tu kita semua boleh berkat pengelantang pemujur dalam semua pengawak boleh jerki berlimpah ruah ngau senang lantang nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai Dayak tahun 2000.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dan talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Ya, 2 jam kita sudah bergulai ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai dia tu pukul 2. Kita sama nitiah ke Yon tu. Ngau ya rawon kini nak.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini kita selitu 6 yang nintiang hari 2. Pukul 2 kita mulai buat program tu. Jadi kini kita selitu pendengar. Jadi buat episod ke-21 tu, aku mai kita rawun ngagai Taman Tumbina. Taman Tumbina jadi siti hari palan recreation ngau pelajar rampak menua ti terbilang di menua Bintulu tu. Jadi taman tu ukai seminak jadi palan recreation peranak menuanya. Ta mega berfunction jadi palan ngintu jelusiga ngau utai ke tumbuah. Taman Tumbina berpalan di Bintulu lalu ia muntang di lawak. Jadi hari ni penatai asal nama Tumbina tu peningah. Jadi asal nama tu tadi datai hari gempuang dua leka jakuk ianya tumbuhan ngau binatang dalam jakuk Melayu. Tok ke kali ngagai jakuk iban ianya jelu. Ti ngayan ke konsep taman tu jadi palan ti gempuang ke utai tumbuh ngau utai duup dalam siti kandang endur. Taman tu peningah dikemansang kesidak di Raban berkuasa tempatan. Jadi pengawatnya dia kepalan recreation gadung. Seraya megak ngajar komuniti pasal pemesai guna rampak menua. Kenyau hari dibuka, Taman Tumbina udah nyadi siti hari palan ke pemaduk mana. Ungkup aktiviti lepas ngau belajar bak luar. Batang perkara kebisik bak Taman Tumbina hanya gempung kebun botani ngau mini zoo. Bak siti kandang dur tu ngasuh heboh bida hari taman recreation kebukai lalu antara utai kenyalai bak taman tu kandang dur tu disik ngau mayuh macam bangsa utai ketumbuh utai tropika jadi dur ungkup sekedak jelu jadi layout tip mesra temuai serta rampak menua asal megak dijaga bak taman tu bala temuai ulia berjalai dia seraya belajar pasal mayu macam bangsa utai tumbuh ngau jelu serta konsep tu ngasuh taman tu keman ungkup semua renggat umur yang kawam nembiak mit. Jadi kebun botani Taman Tumbina ndur mayu macam utai tumbuh tropika di ngerinduk kati yang kawam bakal kayu kayu hiasan tu peningah pun kayu tempatan utai tumbuh herba ngau bangsa kayu tau kepun hari babas ngau kampung. Jadi tiap itik utai tumbuh selalu ya bisik di label tau kedengkah nama serta penerang ngamik ke temuai ulia belajar tau ke nemu lebuah sedak ke berjalai. Jadi tu jadi ke taman tu palan tik mana ndur ngajar tau ke kita belajar pasal rampak menua. Kelimpah rinyak pemisik mayu macam utai tumbuh megak mantuk ngintu ekosistem asal. Lalu Taman Tumbina megak bisik mini zoo ti ndur ngintu bermacam bangsa jelu tajak pendak sebakar pemesai ngau zoo kebesai tang ya mana sutang keman ndur temuai nemuai ngelantang ke ati lalu antara jelu kulit ditemu kita lebih kita berjalan dengan taman tu ianya burung ternyata mayuh macam bangsa burung boleh ditemu kita di tu reptilia bakal bayang ular mamalia mit bakal sidak kerak lalu mini zoo tu megak meri awak temuai kelebih lagi nembiak mit bedak jelu ngau semak lagi yang megak boleh nyirik pemerti hati pasal pemesai guna nyaga jelu sigak. Lalu Taman Tumbina disikap ngau mayuh macam perengka guna ungkup pengelantang bala temuai antara ya berjalan kaki ti nyamai di lawak serta ndur belelak bisik megak disedia ke langkau ndur kita duduk ngenduah ke diri bala ndur anak miak bermain megak bisik disedia ke serta bala temuai uli yang reja mayuh macam aktiviti bak taman tu bakal belanda berjalan kaki sesaya setau ke seminak duduk ngasai kerampak menu asal serta taman tu megak keman nur kita ngatur aktiviti diri sebilik ngau program sekolah. Maya ujung minggu ngau hari besai peningah
Taman tu selalu ya penuh. Ngau temuai kedatai belalak serta bugulai ngau diri sebilik. Siti eri function kebuguna bak taman tumbina. Ianya nyadi palan pelajar kendak formal. Nyadi sidak balan biak sekolah suah dibaik itu ngambil ke nemuai belajar. Serta nengah pejala itu sidak uleh ngelala mayu bangsa utai tumbuh ngau jelu. Serta megak merti ke ekosistem asal. Pia megak ngangkat ke tok ke nyirik penyedar pasal pengawak nyaga rampak menua. Cara belajar terus ngelawak ngagen dur beketuk lebih narit hati serta efektif. Hari bala nak kita ke belajar dalam kelas aja. Jadi Taman Tumina tu megak peningat berjalan ke tanggung pengawak dalam sektor dagang temuai di Bintulu serta Siti Aripalan di narit hati temuai di dekat ngasai ke rampak menua asal. Pemanah rampak menua di tu ngasuh taman tu nyadi palan ti keman nur kitai datai nemuai berjalan rawun ngelantang kati kelebih gek ngagai kita ke datai hari menua bukai lalu ia megak Siti hari pemata temuai di Sarawak lalu kena nyimpul kenyak Taman Tumina Siti palan ti berguna ngagai peranak menua Bintulu tu ngau kandang menua ngelingiknya ia ukai seminak nyendia kepalan recreation tak megak fungsinya di palan pelajar ngau palan recreation serta ngintu rampak menua dengan gempung flora ngau fauna perengkah guna ti penuh dia taman tu terus ngadi palan ti dipilih endur berjalan ngelantang kati di palan dagang temuai ti terbilang di menua Bintulu. Okey peningah nyak tadi aku berkongsi mimit berkawal ngau Taman Tumina kebisik di menua Bintulu itu. Jadi kita sudah datai buat penghujung program tu. Minggu baru, kita bergulai baru, aku datai baru. Kusi ngau kita, kini ikut penungak kita buat program Kini Kita Sari tu. Jadi ngau nyak, aku Cheryl Ludan, pengelola program Kini Kita Sari tu, madah ke diri. Buku dulu.

Ya, kita baru dah mendiang ke lagu Riachan, Wan Kutaban Kepulan, lalu dah mega bergulai ngau di Cik Sharon, bah program ya kini kita ya, sehari itu ya. Selamat ngali hari ngakai peningau kita di Sabah Sulaiman Jailah. Cuaca tempat kita macam mana puan, ada hujan juga ke? Hari ini cuaca panas di Bintulu. Terima kasih orang Sabah. Orang Sabah dia mereka jauh-jauh Melayu. Orang di Sabah dekat nyambut gawai keamatan ya. Per bulan 31 ke. Lalu kita di Sarawak dekat nyambut hari gawai ya. Jadi selamat nyambut hari gawai keamatan ke balai di Sabah. Oh, maka selamat nyambut hari gawai terkadata yang kebala kita ke di Sarawak. Tang ke Bandar Riau, kasi nak Sabah Sarawak aja. Laban kita di Sabah Sarawak tu mayu, nur kita itu mindah. Nitiah ke periuk asik, toka gawak, nyalai gagai sapa-sapa kita. Dini-dini dur, buat menua bukai. Selamat nyambut hari gawai ke dekadata. Kita akan ingin tu nyambut gawai. Selamat gawai kamatan maka yang nyalai. Sekali itu aku dulu ke macam pesan berat bisnis titik pesan diterima tu hanya pesan gawaian tu teka pengawak berantu nyalai pesan data dari Andrew anak tu suang ngari kesidak sebilik dekat Nesau Kaban Belayan berkaul dengan pengawak gawai antu ni yang apai sidak ya ianya ni yang tu suang anak anding toka apai buyo nyalai pengawak dekat diatur bak rumah Petrus Anis Teluk Batu Bintangur ianya kena 3 hari bulan 6 hari 3 pengawak dekat berengkah hari pagi nyentuk angkai malam nyalai pesan nucu Kaban Belayan bak rumah Petrus Anis rumah Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Julia, rumah Tang, rumah Kelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Stian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Lelengau, rumah Mawar Pedanum, Kaban Belayan buat tubai buah pakan, Agam Sebilik, rumah Selaka Kerapa Selalang, Kaban Belayan berumah John Sungai Kelampai, Bolus Teras. Kaban Belayan berumah Munan Tabai, rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan. Kaban Belayan berumah Mary KJD, ngau meka rumah Ajang Sungai Stabar. Ngau Kaban Belayan kebukai kendala dirintai kena mamagang ke ngelala niang tusuong anak anding. Ya. Jadi kita sama dipinta datai ngau nguluk pengawak gawaian tu. Kawaian tutup ke dekat diatur kena 3 hari bulan 6 tahun 2026 hari pagi pengawak tu dekat berengkah lalu penerang kesilia kita tahu telepawan ngakai Andrew anak tusuang ianya ngena lumur 019-7575-023 nyalai harap keterang mengenai bala Kaban Belayan ya ianya berkawal dengan pengawak gawaian tu atau pengawak berantu ni yang tusuang anak anding atau apai buyo kena 3 hari bulan 6 tahun 2026. Ya, jadi nyak pesan kebisik diterima kami peningah. Lalu lengkap kita pesan berat. Like sekali itu kita merindang hati baru. Lengkap kena lama muka gawai. Lagu gawai. Kau yang lengkap ke gawai. Lengkap kena lama lagu gawai. Kita sekali itu mendiang ke siti lagu Kamayu. Hamad dipinta balau peningah.

Ya jadi ya pening kita tahu ngatai ke pesan salam mereka wai tang aku dekat berkunci Siti agi berita tu kita agi gulai bawa ngelat ngari YFM Bintulu. Ya nyap kawal ngau Bintulu maraton 2026 kedekat diatur bulan 8 ni lah ya 2008. Lalu Bintulu maraton tu lah dekat di Pasu. Okey sebenarnya hari sidak ke hari kita menua Sarawak tu aja tambah ke nyang kaum sidak hari menua Bukai ya. Sidak tirindu ke pengawak Belanda tu ke pengawak maraton tu. Nyalai Bintulu maraton 2026 tu lah PC 4 kategori yang nyap maraton penuh 42.195 km, separuh maraton 21.1 km, pelandak kompetitif 10 km, ngemekak pelandak santai 6 km. Jadi kita itu tahu, aku tu tahu 6 km pelandak santai. Jadi pelandak dekat Berengkah, tukar maraton dekat Berengkah hari Padang Bilun Lama Bintulu, lalu tembuk mekak bak Padang Bilun Lama Bintulu. Ertinya peningat adan maraton Bintulu tuilah enyak bak Padang Bilun Lama ya. Lalu komiti besar tingatur pelandak tukar maraton tu ianya Lembaga Kemajuan Bintulu atau ke BDA begulai ngau Bintulu Port Holdings Berhad ngau meka upis residen baki menua Bintulu ya. Lalu komiti pengatur ngau tu meka ngarap ke atau ke besai benar pengarap ke Bintulu Maraton 2026 oleh terus ngangkat ke Bintulu dikelala ba industri dagang temuai tiba pelasar ke Pekit Lumbak ngau main ya. Lalu tahu mereka Bintulu jadi siti palan ti dipilih dikerinduk kurang hari menua bukai datai namuai. Nya siti hari tuju Bintulu Maraton 2000, Bintulu Maraton diatur. Ukai 9 tahun tu acak tau kai. Ukai terubah ya diatur tahun tu tanggudah kalau diatur tahun jen kemari. Ya. Nyalai kita bulan 8 bala kita di Bintulu dekat nerima penatai bala ke Bengau Belanda masuk Bintulu Maraton 2026. Lalu bulan 10 2026 abak Bintulu dekat diatur Sarawak Aerobic Day ya. Ianya aerobic metau out. Lalu tu dekat diatur ba Dewan Suara Bintulu hari pukul 6 pagi ngakai 9 pagi nyalai siapa ke dekat ngau ba aerobic tu tau register dia tu sebedau hari bulan ke penudi ianya 31 hari bulan 8. Nyalai 7 Sarawak Aerobic Day itu diatur 2026 diatur ianya ngambil ke tokoh dekat mai rakyat Sarawak tadi regas berpengerai serta semangat berakup. Lalu program tu diatur bantu Sarawak tokoh siti gerempuang ti ukai dikuasa perintah begulai ngau pias nembia ngau lumbak menua Sarawak ya. Jadi Sarawak Agro Aero, okay, groga. Sarawak Aero Big Day tu, okay, sebenarnya diatur di Bintulu. Tang, maka bisa diatur bahan dua bukai. Bagi mana bukai Bintulu, Sibu, Seriaman. Kajak ya, tang di Miri. Aku di Miri, Sibu, Seriaman. Tang di Bintulu, dekat diatur bulan 10 hila. 4 hari bulan 10, 2026. Ya. Nyalai ya, lagi bisa berita kebukai tang. Nyak tadi peningah, awak kita itu nyau serkat. Jadi, sebedau ngelatai ke macam pesan lengau. Pesan rindu hati kusik di kenatai kita Facebook kami Aki Merina kita ngau sitik lagu takut tadi kita yang berlegak tak lama lagu gawai kita dengar lagu kain itu sitik lagu Ari Hailey Badok Kiro oh kita arti Badok Kiro nama yang udah

Ya, badu kiruh laku ari Haili ya pendengar, lalu kita ya bisi pendengar kita ianya Eva Vincent jadi ko ya, ya bisa nyapa bak Facebook. Ari Sibujaya panas sama Ari Sibujaya di Tok DJ minta putar ke sebarang lagu gawai laki ko ya. Awak terima kasih ganuan sis Eva Vincent. Lalu Roy Kuang baga bisa nyapa meri selamat ngali hari dengan kai semua peninggal YFM Biban sama jalan ke pengawak ngagai pala kita semua. Muari di Seraman jam kediat to nama Mayuh Muari ko ya ba Sri Ahmad jam kerja tu sejam tiko udah Roy Kuang tu berkongsi berita takanya apa ba Facebook temin dulu jadi ya merik selama mereka wai nuju semua peninggal YFM ya jadi Boniface IP ya selamat ngelari DJ hari selepin Boniface tu jadi ya minta putar ke lagu gawai Ari Ricky L segelas air gawai semangat lari ngagai baja tandang jadi koya semuanya lagi pengawal lalu selamat di gawai terdekat datang yang kedua DJ ngau semua bala peninggal YFM Bintulu terima kasih Ana Umpi jadi semangatnya beri gawai terdekat datang DJ minta putar ke lagu gawai Ari Richard Rosana ngau meka Vornika Natasha ianya bocang pengabang kita bisi Ellie Spencer semangat dari DJ semangat dari gawai nuju kita sebilik terima kasih kawan Ellie Spencer lalu udahnya kita bisi bulan pengerindu nyadi hari batu niah bulan pengerindu tu nyadi ku ya minta tebah ke lagu Arida Kru sempekat pengerindu nyadi pesan ke terubah nuju Wai Ayut ya lalu agai ini Giman apai laca tamang yempu ngarap ke bisi ninga lalu pesan tuju ngagai kaban belayan bak sebangkui serikai maniak di berayang jelani indai cici di sibu lalu nuju grup kaban setia bak baka mak ping di selulap betung indai di bis sulu ambai mata Ferry Mas Tuan Valentino ngau binia sida sebilik Stemas Ayu Bibi di Asan di Bintulu Yan bak jalai airport Kuching ya Alexis Bicu apai double line ke baja Madik Tony James Jimbat Alex Barau nak tinggal mega ngakai bro Steven Chuan Layung pesan nuju kita semua ko ya rindu-rindu selalu lalu selamat hari gawai nyala ya kita mega bisi peninggal kita kasih tito hari ni nuka dulu ne maca yangnya siapa ne kabisi merik selamat gawai mega Andrew Wibi ku ya pesan nuju sida ia serumah barumah Cirum nang merit sangan tatau ngau pesan selamat hari kawai kita bisi Alvina Pauline dari Taman Bintang-Bintang War minta tebak ke lagu gawai dituju ke bala peninga ke nyambut gawai lalu dahnya kita bisi peninga kita Iris Rose minta tebak ke lagu Sino ke laban kendak pulai kemisi gawai ku ya anak lagu Sino kita Iris Rose kita tebak lagu Gaga ya lagu gawai Mami Nika, seminanya apa? Selamat dikawai ko ya. Lalu dahnya kita bisik ke Bukai tu. Sawang 35, kita bisik Ramli. Selamat dikawai daya, kayu guru gerai nyamai. Ko Ramli, ya pernah bertugas di Sarawak selama 10 tahun. Hey, selamat selamat petang Ramli. Bujang lelang hari Semerahan tu ko ya ke hujan di Semerahan. Di Bintulu jam kedia tu aki panas-panas kaya hari kami di Bintulu ya. Jadi tu masih di lagu gawai hari Karen Libau. Begawai kita ya. Mana? Begawai kita ya. Itu hari kita tu. Sari tu 26.

ไปเมื่อกี้ไทยกาวายสมบทกาวายงอติลันตางอติกาก่อนนะปนี้งอเดี๋ยวจะดีมริสลามัดละไมงากายสันดีเอ็นจะดีคุยสัมจาเลกับงาวอดีเจมินทัสบารังลากูกาวายดีขณะมรินดังบาลามญาติอิปาร์ตุงาลตัวงอคาบัมบลายันเกจาวลาลุมกังไงบาลาคาบันเฟซบุ๊กเคิงลาลาสลามริกาวายงากายกีตาสมัวแคทรินโรบินสลามัดละไมเกนวันลาลุแคทรินมริสลามัดมาดาสลามัดจาเลกับงาวอserta selamat ngintori kawai. Terima kasih Genwa Catherine. Lalu kita bisik Colina Lo nyapa lalu yang beri pesan ngatai keselamat rikawai kai kita bala peninga Monica Maliah Bungang Ari Miri selamat jalai ke pengawak Genwa DJ lalu selamat nyambut kawai ke dekat datai dituju yang ngakai bala ke ban belayan ke ngelala pihak ke pesan Ari Monica Maliah. Lalu kita bisik Gramung Anil Grinang. Selamat ngali hari di Cherry Julau. Minta putar ke lagu Ari Wilson Jelai. Boleh tahu yang Maya Gawai kena merindang menyadi ya Dr. Jongkar Grinang di Unimas Kuching. Pengulu Belawan Grinang Eastern Sunai Gramung. Apai Amoy, Apai Cabuk, Ngau Cigu Lumi. Janggu Cigu Moses Gangga, Apai Sebi. Ngau Cigu James, Ngau semua kebukai ke ngelala bala kebang belayan. Maka ngau pesan selamat hari Gawai ngakai semua. Kita pesan harap kemuruan gerai belama. Nyak ke pesan dari Gramung Anil. Harap ke balai ke dituju pesan. Di sini nga pesan gawai hari ya. Kita bisik Bennett Stin Lawais. Mina nyapa madah selamat ngali hari. Pia maga ngau jemen lidum. Nyapa selamat ngali hari. Selamat rigawai kau ya. Indai Nur. Selamat jelai ke pengawak. Lalu selamat rigawai ke dekat datai ngakai seduai. DJ Flo kau ya. Lalu minta tebah lagu gawai. Ari Andrew Sengalai ngau Swelin. Induk babari gawai. Pia kena merindang semua peninga. Anna Claire, selamat lemai DJ, kirim salam pesan gawai nucu sedaya sebilik kebang belayan di Miri, bakal kebang belayan di Miri, kuya Bintulu, Serikai, serta maka kucing, kau semua ting lala. Ngau pesan, harap kegerai selalu, mujulam semua pengawak, lalu ngakai orang kedis saya, kuya kebenung kerja, harap ya berjimat maya ke kerja. Merit selamat gawai ke dekat datai, lalu minta, udahnya kita bisik Flora Deli, selamat ngeli hari. Lalu minta tebak ke lagu gawai. Ianya Nunu Tekura Maya Gawai dikena berindang sedaya ia semadik ngau semua bala kabang belayan grup peminat UI FM Iban ngau maka bala kebukai ngau pesan selamat hari gawai ke dekat datai ya. Udahnya kita bisik

pendengar kita, Bakti Talk Talk, ianya ETW. Sebenarnya apa, selamat dikawai tahun 2026 semua pihak koyang. Lalu bisim mega grind Zipeng, sama jelaikah pengawal, lalu merik selamat dikawai ke dekat datai, mana hari kami saritau. Saritau kini serah tuak kini nyap. Terima kasih dah masang lagu Sanggup Aku sama-sama. Lalu kita biasa Syarif Pudin, selamat dikawai pada semua. Terima kasih Syarif. Jadi Syarif Pudin, merik selamat dikawai ke kita semua ya. Cinta Nunu, selamat dikawai. Nuju ngakai apa yang windaya di Sungai Tapang. Ngau semua kaban pelayan. Ke bisik Ninga. Lalu kita bisik Haila 0108. Merik selamat dikawai ngakai DJ. Ngau kita sebilik. Terima kasih. Selamat dikawai muka Genwan. Lalu pemuka Hilux 0108. Mereka merik selamat dikawai ngakai semua bala kengin tu kawai Tio. Minta putar ke lagu Mati Lisin Maya kawai Ari Cuyaya. Matthew selamat ngelih hari. Selamat dikawai koya. Lalu kita bisik Indri B tu dah. Bijun Abung minta tebas barang lagu kawai kena merindang bala buat Sungai Ridan Ulun Tayeh. Nama berita bala kita di Sungai Ridan Ulun Tayeh ngau maka bandur bukai. Gi bulan ngau kami bawang ngelah tengah di YFM Bintulu. Terima melaku hari Philip Jabu betapi gawai. Lebih jari maya kawai. Nah, seginya ayo, nak tahu tak nyam tapi cari au maya kita ke datai nemuai balap ngabang datai ur kata nemuai tok kita datai gurang ngabang gurang tapi cari.

Ya, selamat gawai nuju semua kita. Nalamak dah kita nyambut gawai. Lalu mood gawai dah bisik ya. Jadi ya selamat ngali hari, selamat lemai, selamat nyambut gawai hari gawai ke datai nuju Juni Ben. Jadi ya bisiknya apa? Nanti ku ya selamat jalan ke pengawak DJ Panas hari kami Bob Miri. Beri selamat gawai nuju DJ kesayangan. Terima kasih Juni Ben. Selamat gawai muka genuan ngau kita sebilik. Lalu kita bisik JJ. Selamat lemai, selamat gawai nuju kena DJ ngau bala staff sudah ngau gulai gawak minta nuju selamat gawai tuju ngagai DJ terima kasih ngau bala staff ya kau dah ngau begulai gawak minta lagu gawai indai linggi selamat lemai nuju nu indai linggi jadi indai linggi beri selamat gawai ngagai semua kita ngepesan kayu guru gerai nyamai lalu bisik Pauline Edward musaruk nyebut ya. Jadi ya merik selamat jalan ke pengawak. Lalu ngirim ke pesan ngagai semua kaban pelayan jauh tu ke semak bala kaban Facebook serta semua ke ngelala. Ngau pesan ngarap ke semampai gerai serta ngai bala ke benua bak jalai mulai kediri maya gawai tu ngarap ke berjimat bak rantau jalai. Manah pesan dari Pauline Edward tu ya. Jadi bisik Claudy W. Linang jadi selamat lemai kenuan jadi pian mekat melis selamat hari kawai Clarence Midan hari pakan minta tebah ke lagu hari JSM Calang terima kad gawai kena merindang hati dirimpu kaban Facebook Syasha Amanda Besibu Damia Dimiri ngau semua orang ke ngelala ya meh ngau pesan harap ke rindu-rindu selalu serta selamat hari kawai selamat lemai ngakai Anata Siusibat ngau mekat wat-wat ke bisini ke kita udahnya merit selamat lemai meka ngakai Miranda 9766 sinyapa selamat ngalih hari DJ terima kasih si Datuk ke bisinyapa Bak Tito Rodriguez Adin merit selamat ikawai ngakai apa yang windaya baulu merurun cula warap ke sini nga lalu bawang macau meka bisinyapa Bak Tito kita merit selamat ikawai ngakai semua kita ke ngintu nyambut gawai. Lalu dahnya kita terus ngau maca pesan hari bala peningah kita ke buka itu lebih hakik ba Facebook tu ianya ke bisiknya apa ngirim ke pesan yang kaum Michael Brandon jadi ko ya selamat ngali hari hari Serikai mana hari kami di Serikai selamat jelek ke pengawak serta selamat gawai. Lalu Michael minta tebah ke sebarang lagu gawai. Dikena merindang semua bala kaban ke ngelala, kaban pelayan buat semah, ngau sidai sebilik di Serikai, ngau pesan selamat gawai kayu guru gerai nyamai. Ya. Udahnya bisa megak tu ianya siapa tu ni? Nunggu dulu ni. Aku medak. Ngigak dulu. Jam kita tinggal kira 8 minit lagi. Nu kita bergulai buat awak ngelah tengah hari YFM abin tulu jadi kita ke bisik kena tanya ke pesan terima kasih lalu pian mega kita ke munyikaku ke benua tirantu jalai mulai kedirik kini berjimat ya jadi merik selamat ngalih hari ngakai sama lemai ngakai bajang tibu jadi kuya oleh masang lagu Anang Salah Singkang hari Enel Vino udahnya apai lamai selamat ngalih hari selamat jelaka pengawak kuya terima kasih Dayang Jega bisinya apa lalu meri selamat gawai ngakai semua kita ingin tu ngepesan kayu guru gerai nyamai ibas selebin toka abad dom minta tebah ke lagu gawai Aik Mata Bari Gawai Ari Melissa Francis di tuju ke semua ke ngelala ngepesan selamat Ari Gawai Bulan Pegari selamat ngelala DJ selamat Ari Gawai minta tebah ke lagu Ari Rikin Rusen sepating bungai carau ya. Udahnya Rini Sabai selamat ngelala DJ selamat ngelala pengawak beri selamat Ari Gawai genuan terima kasih Rini sama muka genuan selamat Ari Gawai selamat Ari Gawai muka ngakai Lily Anthony tak bisa nyapa. Jadi kuya salam hari kawai nuju semua bala peningah YFM. Jadi nyak meh bala kebisik nak teka pesan lelengau. Ngau meka pesan salamat hari kawai. Nyalai kita ke sekali tu nebah lagu hari lagu legend tu. Lagu Evergreen. Nerima kad gawai. Nah dia tu nadai kita nerima kad gawai. Kita tekan aja telefon. Lalu kirum ke
banyak pesan.

Ya, peningannya laku lama kad nerima kad kawai ngoto ngalakunya mengucuang ke ngelat ngari hari Bitul FM aku DJ Prince yang meri selamat hari kawai kerka datai lalu pihak mereka cakap ngerai maya kawai kawai kawai kawai.

0: mulai sejalan.
1: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM. Rontak,
2: Tenggari. YFM.
3: Segulai sejalan.

Banter dengan hari bergelar dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelar dengan hari 26 bulan 5 2026, nyentuk dengan pukul 6 lemai tu lagi 26 bulan tia dalam lebih kurang kurang seminggu. Dalam 5 hari 6 hari lagi kita dekat ngintu hari gawai nyau dah dengan sesemak bala sida anak bala sida ucuk bisik sekadarnya tadi udah agak datai bab menua ni kelebih lagi sida ke jadi pengajarnya tadi tau ke ya kegawak bas sekolahnya udah dulu pulai sudah ya laban nadai nembak sekolah permisi pun udah berengkah nyentuk ngagai pe, pun tahun bukan pun tahun nyentuk ngagai pun bulan 6 2026 panjai permisi sekolah dengan tahun tu. Okey, terus berkali dengan kami bawa FM pukul 4 ngali hari tu lagi kode kamar kita dengar ke tanduk hashtag nembak aktif serta megap merindang-merindang kita ke sekali itu ngal lagu-lagu gawai kelebagi kita ke udah mopok pulai ke menua serito tentu ya bisi mod gawainya tadi gagir hati gagir-gagir gak tayang dribanya tadi berjima-jima tau.

0: kita itu ngintu gawai tentu udah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan lalu tapi kita menganggap ngikut jalan mah lepuh kita nyantriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tau driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minat kita ada Malaysia ukes minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya regawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngainak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumrik selamat hari gawai gayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Okay, lagu hari Jerry Kamin, selamat hari gawai kau lagu Jerry Kaminnya tadi. Okey, tu berkau ngau siku lah sawak ke pemanya ya, boleh 10 kaki. Lalu pemerat ya 20 kilo dan muncul ditangkap Angkatan Pertahanan Malaysia APM di Kuching itu Semeriang Batu di Petrajaya lemai kemari. Jadi APM nerima kangau hari Mansia Mayuh pukul kira ke pukul 5 lemai lalu datang ngagai Nur bayarnya sawaknya ya ke di pedak orang. Jadi sawak tu belalai ba selepak kayu ya ke lain duanya tadi ianya dua orang agak rumah ni kemana ya. Lalu sawaknya mujo ditangkap sidak APM nandai sebarang penusah jadi sawaknya selamat orang megak pan selamat megak. Jadi sawaknya udah dianjung ngagai Nur ya ke patut meh. Okey ni bekau ngau sawak ke mujo ditangkap ba Semeriang Batu di Petrajaya Kuching lemai kemari. Okey, dah tu lagi megak. Lagi main lagu-lagu gawai ke di pihak aku. Berindah kita semua buat Simon Rentak Ngalari. Dan ke sekali tu Music Express Apai Blues.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ke menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Aku Angelia Ananda Belangi, dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang. Dekat beri selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, latang senang, wan menua.

Lagi lagu hari ini dinamik. Selamat. Okey, selamat. Senang hati Pulau Gawai nama lagunya tadi. Kembali lagi ditujung kaki kita ke udah Pulau Gawai buat rantau jalan main untuk buat dalam kereta, buat dalam bas express ke Korang lupa ke Laban. Ada mesti jalan pulai ke Kapit Din. Dan nama-nama meh tak kena kita ngarap ke kita nyat Likun Datai Bandur di tujuh kita. Pemuka kita ke sini dengan kami Bartiam Klik. Terima kasih ya. Dengan ke RTM Klik. Kalau Bartiam Klik kita boleh dengan ke YFM 24 jam sehari mega. Okey. Tu berkawan dengan berita ke bisa nyari di Semenanjung. Sikut nombia ia ke bisa dengan orang hiking nombia Indok tu. Kemarin ia dipadah Kelenyau serito ditampung baru SAR ngiga ya. Jadi SAR nya tadi pengawak sedak tu sudah bertemu ke nombia Indok tu tadi. Kira ke pukul 12 tengah hari tadi. Jadi ia tu ditemu kira 500 meter arindur ia ke penudi di Pendak. Lalu 1 kilometer dari pos kawalan tempat kejadian. Tau ke dua orang ke ngengkah ke pengawal SAR nya tadi. Okey. Lalu pihak mega Raban SAR kira ke ngambil awet 20 minit mai niang nya tadi pansut dari Nur hiking nya tadi. Jadi induk tu bawa berita tu daripada ke Tesat 10.50 pagi hari 6 maya sidak ia ke Nurun Bukit ngau sidak ia sebilik nya tadi. Lalu ia nya tadi daripada ke bawa berita tu Nurun Kediri laban ke Kak Tumu. Laban ia tu tadi nak tan angat serta lelak. Jadi nyak mai tengah hujung nyak tadi nak bergolai ngau Raban ke Bukai. Nyak berita ke bisi jadi di Semenanjung. Okey, Covalent sekali tu. Lagu ya, Udah Nasib Tua.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pia megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawun tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang muan menua. Ku

0: biagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, mainai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Sino na ulit pula gawai lagu hari JSM Jalan ngau bega Galang Tawi. Okey, Siti hari pemakai ke mana ke pengerai ke bagi kita ke Brunei nama tak ke ka beli maya gawai tu lah ne. Siti hari ya ianya buah semangka. Buah semangka watermelon dah kurang putih ya. Jadi buah semangka tu ya tu tadi mana ke pengerai tungko lati kita serta mega ya matu tadi maya air antik maya air kira ke mana ya banyak dan tadi oleh orang ke risiko kanser serta mega mana ke tinggi darah kita okey jadi nyam ya ke pemanah buah semangka ni tadi lalu Siti hari pemanah ya kebuka ya nyak mana ke kulit enggak megak pengerai mata kita ke bisi meli buah semangka nya tadi atau ke meli lawak-lawak bukannya tadi tang sayur enggak buahnya patut di engkah ke kita meh daging bisi sayur bisi buah bisi kira ke balance cukup bagi yang utai anda terdagin aja ne. Okey dia berkawan dengan pemakai mai ke bagi kita ke meli pemakai maya ari gawai tu. Okey ada tu lagi kita bisi lagu Ramnes Walter Richard Gawai dan sebenarnya Philip Jabo bertabik jari maya gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac. Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal. Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Julut basis ya 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo beka pelajar baka engineering probat accountant unorang gau kebuka itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar di mana. Ada pemintaan kemudi kena hari 5-29-2026 atur dengan peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tahu tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemah.
2: Selamat hari gawai, nuju bala kitai ke bisi dua di ruai. Hai, aku Alam Suwata, ngapulah tau aku kamri. Selamat hari gawai dengan semua kitai kenyamuk hari gawai, terutama sekali dengan kitai kebangsa Dayak. Dari pesan aku nuju semua lebuh pula gawai tau. Lepas teriba mengomane, anang hirup meteriba, nanti dah tai berumah baru tau on ya. Yeah.

0: 24 lemari. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Ya, 24 jam sehari merindang kita. Jadi dia tu datang berawak. Aku beranda engkau temuai ke bisik dekat beranda engkau aku buat program hashtag Nambi Aktif. Jadi minggu tu Nambi ke dekat beranda engkau aku tu yang dah buat konti tang dia tu buat arus telefon nyalai nadai live buat Facebook. Kita engkau je bisik dekat medak kini gamal orang ke atau ketemuai ke engkau aku tu beranda. Jadi untuk lalu ke Nuan tu Cassandra Nabudut, selamat gelar hari, selamat lemai dengan Nuan Cassandra.
2: Hello, selamat gelar hari Mega.
1: Cassandra Nuan di ni dia tu dah kas.
2: Mbak Sibu.
1: Sibu, awaknya dia tu benung belajar di Sibu sekali ke Nuan tu kemisi ke dia tu?
2: Aku benar ya, udah habis belajar masa bulan 2 sarinya. Jadi denya aku belajar ngambil lesen bersibu.
1: Jadi nuan tu sarinya nampun belajar di Kuching itu mana? Okey, ngau tu beri tapi puji megak lah udah temu belajar neh, guys.
2: Ya, temu dah.
1: Dah berasa. Jadi, tentu belum meninggal tu tadi ke temu nama take dah ambil ke Sandra tu tadi. Lepas aku nyebut tadi Nuan Pan bisik nyebut Nuan udah temu belajar muka di Kuching di tu buat sebengkah palan belajar di tu. Jadi awak ke Nuan pun meh amadah diri empu penata asal diri empu ngau nama kos ke bisik diambil Nuan maya Nuan belajar atau ke Sandra.
2: Okay. Nama aku Cassandra Nabudut. Lalu aku asal dari menua Kenawit. Ngau aku anak nombor 3 hari kami 4 iko diri menyadik. Lalu kos ke diambil aku be Kuching masa aku belajar ianya ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian. Ba University Teknologi Mara Cawangan Kota Semarahan.
1: Jadi ni pengelamak Nuan dah belajar di Kuching tu tadi deh. Okay.
2: Oh, belajar pengelamak 3 tahun hari 2023. Maksudnya masuk dalam bulan Mac seingat aku lah. Dengan habis 2026 tu tadi dalam bulan 2 tu tadi, bulan Februari.
1: Okay, ni ke 4 tahun eh. 4 tahun?
2: Oh. 3 tahun total.
1: 3 tahun. Jadi nama kebuah Nuan milih kurs ijazah sarjana muda sains pentadbiran dengan kepujian tu.
2: Bagi ku aku milih kurs tu laban bidang pentadbiran tu kan penting dalam sesebuah organisasi company deh. Nak milih lah sektor swasta ataupun kerajaan bidang pentadbiran tu amat penting. Nya aku milih kosok sebagai pilihan pertama aku sebab masa habis ku masuk PUM 6 lalu ngisi UPU aku milih kosok sebagai pilihan pertama.
1: Pilihan pertama. Jadi tentu ya bisa utai narit ati Nuan berkawal dengan bidang sains pentadbiran untuk kes namun kini utai ke narit ati Nuan kini.
2: Bagi aku, utai kenarik hatiku dalam bidang tu yang ngajar kita. Bahkan ni cara kita mengurus sesuatu, ngagak keputusan, ngau menyelesaikan masalah bendanya secara profesional. Laban pentadbiran tu kan ya berkait rapat, ngau penghidup kita manusia, ngau pengawak kita dalam masyarakat.
1: Awaknya kebuah Nuan ingin amat ngambil kos tu ne?
2: Ya.
1: Nanti dah ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu. Sains pentadbiran tu. Jadi nama utai kos bukai ke kak ambil Nuan dekas?
2: Nanti nak ngambil tu, aku rasa aku ngambil bidang pendidikan. Laban bidang pendidikan pun besar yang pun market luas. Laban pendidikan kan memang diguna kita zaman dia tu.
1: Oh, ya. hanya pilihan kedua majoriti tadi dah
2: pilihan. Ya, pilihan kedua.
1: Nanti nanti ya, ke berapa itu pilihan nanti ke anak pun pelajar tu sarjana deh.
2: Mayu diri pilihannya.
1: Au. Jadi duit itu nang sikit ya kenika nang narik hati nua nama mat matu na.
2: Pilihan teratas.
1: Jadi buat bidang sains pentadbiran tu ngasuh kira ke mujur menuan laban nua dah tembok belajar gak na?
2: Ya mujur.
1: Jadi buat pengalaman nang ke belajar ngambil ijazah sarjana muda sains pentadbiran tu tadi kes apa kini ke bisik ngasuh nuan ngambil kos tu tau ke munyi ku aku tadi nuan nang yang nuan pu buat ati narik ati nuan pu nang hari nuan ku aku
2: ni untuk ngambil bidang pentadbiran tu kah?
1: Mm-mm. Nah, segi hari ini mampu, kakak?
2: Oh, iya, iya. Hari ini aku mampu mengambil bidang tu. Taman aku lebih suka benda yang dalam pejabat.
1: Rindu gawak berupi-upi ya sebagainya. Oh,
2: iya, iya.
1: Oh. Okay, tu berkawal dengan nuan ke belajar subak tu nakes. Nuan ke ngamai, nuan ke ngambil course sains pentadbiran tu tadi mayuh tentu ya mayuh subjek ya ke di pelajar kita sekumbang nuan ke belajar nya ke 4 tahun menyekurang 3 tahun lebih kan nama kini subjek ke pemadu di kerinduk ke nuan buat course tu tadi deh
2: bagi aku subjek tu mayuh jadi ke di kerinduk aku hanya mostly ya bahagian teori leban aku lebih suka kepada menghafal daripada pengiraan tapi bangka tidak pengiraan matematiknya agak susah mimik lah bagiku.
1: Rindu aku ingat ku tai.
2: Oh ya.
1: Yeah. Oh hari nak ke ngira-ngira mbak lebih lagi mbak subjek matematik berkenyak lah ne. Okey okey. Jadi peringat udah tu lagi kami dua nampu randau kami dua kujung kagi. Tu ngetu dulu tu Cassandra. Mai peringat berperindah dulu ngan lagu ku dah dipilih kita ba awak rentang le hari lebih lagi ba program hashtag nambi aktif udah tu lagi nanya berkawal gau cabaran tau ke pemar ke ditapik nua sekumah nua ke udah belajar tu ni Cassandra.
2: Okay.
1: Gitu situ lagu hari Honey J pilih aku hashtag nambi aktif YFM.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik, pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: Lembang Baadan.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
3: Hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, bekedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
4: Hai Larry.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numbia Aktif.
2: But why FM?
3: Ya, hashtag Numbia Aktif lagi bergelai dengan aku. Baru telefon Cassandra Anak Budut. Ika berkongsi dengan kita. Berkawal dengan kos ke diambil ya. UITM tadi, ne Cass?
4: Ya.
3: Ya, okey. Tu laban nanti bila peringat bisa pada poster ke bawa Facebook YFM hanya berkawal dengan penangguh Lukas ke Tegal nak boleh mengubah jalan penghidup. Jadi tu tentu mayu penguji pemar atau kecabaran ke sekuman wang ke belajar tu ada kes. Jadi nama tak kedasai nuan pemar ke pemaru besar sepemanjai nuang ke belajar ngambi bidang sains pentadbiran tu tadi.
4: Bagi aku pemar ke nombor satu ianya duit leban ke ukai data dari keluarga bisa penatai pemisik jadi duit tu benda nombor satu untuk kita kan nyambung belajar tapi dia tu nyamai lah leban kita ulih minta bantuan bakari Yayasan Sarawak ataupun hari PTPTM kena nyambung belajar. Dan kita empu perlu ngatur duit yang kau mana meh. Kedua, bagi aku masa laban maya kita belajar bayu tu kan maya assignment, activity, presentation, ujian. Lalu kita empu patut ngatur masa kita ngau mana awak ke ulih awak ke kita ulih lagi masanya untuk belajar ngau ngagak activity bukai.
3: Jadi hanya duit pemar atau kecabaran ke diasai nuan tu na kes.
4: Oh.
3: Jadi kelimpah hari pemar ke diasai nuan bakal menyekodoh tadi hari suku belanja tadi. Jadi sekuman ke belajar tadi nuan bisi ngambil beasiswa atau ke berkeni?
4: Bisa aku ngambil beasiswa masa aku semester 1 aku ngambil beasiswa hari Yayasan Sarawak.
3: Jadi pengalaman nuan ke belajar untuk megak kelimpah hari beasiswanya tadi bisa hari suku bukai kini oleh mantuk nombor nuan mayan ke belajar tu harinya.
4: Sukong bukan hari apa inai dari empu ngau bala menyade semampai mereka belanja tiap bulan.
3: Nuan dia di UITM tu di budian eh?
4: Ya di asrama. Di asrama disediakan.
3: Sekumbang hari sem satu nyentuk temu belajar ya?
4: Masa sem akhirnya aku baluar ngau kawanku. Aku dia berasrama dari sem 1 sampai sem 4 je. Adanya sem 5, sem 6 aku dia dengan kawan ku. Kami dua sama baluk nyawa luar.
3: Siti Ari penanggul ke kuih Siti ajak sebut antara duit penanggul yang tadi buat cukup belanja kau buat atur cara mengatur masa nanti tadi main belajar enggak aktiviti buka ene. Jadi laban nu madah nyak Siti Ari penanggul nuan tadi ngatur awak nu tadi tak kemasan tak belajar enggak aktiviti buka. Bekeni cara nuan deh kada nuan anapi utainya bekenya.
4: Bagi aku cara kena aku ngatur cabarannya tadi. Aku mengutamakan benda yang dulu, baka contoh assignment tu perlu dianjung umur, baka contoh ya dianjung minggu depan. Jadi aku dulu ngadu ke pengawaknya dulu, baru aku ngagak pengawak ke bukai, ke kurang penting dek. Aku ngadu pengawak ke lebih penting dulu berbanding ngau benda lain.
3: Oh, Maya nak ke belajar tu dah kes. Nua rindu belajar berkeni kes. Rindu belajar keririk sekali ke Nua rindu belajar berkumpulan.
4: Bagi ku dua-duanya belak mana. Kadang-kadang kami sekawan belajar berkumpulan. Cik contoh bakal subjeknya susah. Jadi kami berkumpul bak sitik dulu. Lalu kami tadi sama-sama merek pendapat ngagai pangan diri. Nama kubuah tu berketuk, nama kubuah nyak berkenyak, nama kubuah jawapan tu berketuk, nama kubuah jawapannya berkenyak. Kami kini ke
3: berkongsi
4: berkongsi idea ngau pangan diri. Dan kadang-kadang bisa gak maya kita ikat belajar ke diri, contoh waktu maya malam tu pun belajar ke diri maya pagi. Maya dan itu mu maksudku sebeda ujian sebetulnya belajar ke diri sejam dua jam.
3: Jadi habisi Maya dah belajar rindu belajar kirik ke habisi Maya kita bergulai meraban belajar bergulai banyak reti tadi
4: nak.
3: Nanti buat Nuan tadi ni nyamai agik deh dua-dua
4: hanya bela nyamai lepas kadang-kadang kita perlu idea
3: ke
4: ada orang bukai.
3: Awak dah amat yang selepas kita pun dah boleh belajar ke diri nanti nadai sawup hari kaban ke bukai.
4: Ya.
3: Nemu ke kena ke penemu orang bukai kan eh?
4: Ya.
3: Jadi nanya tu limpang berkawal ngau aktiviti ke bisik dia do di pasuk nuan ba main ke belajar tu tadi bisik ngau nama-nama aktiviti kini. Sekumana ke belajar?
4: Bisik kalau ngau aktiviti. Tapi sebagai ahli aja lah. Ngau join aktiviti ke bisik ba UiTM. Dia leban bisik penyamai ke kita ngau join aktiviti tu. Bisik boleh kaban, boleh penemu baru. Pindang hati boleh aktiviti. Ngau orang ngadu aktiviti.
3: Amat kenya. Jadi nama aktiviti ke bisik di apa suat nan eh?
4: Antara aktivitinya ianya maka jabatan sukan pelajar dia kami ngadu aktiviti untuk orang sukan ngaga acara maraton fun run makanya ngau bisa ga aktiviti bukai baka aktiviti jualan dalam kampus. Lalu bisa juga aktiviti setiap sem yang aktiviti untuk orang ke baru masuk kan bisa aktiviti tidak ya ngadu persembahan so kami tu tadi menganjurkannya.
3: Oh, kira ke aktif direct kan tuan ngau aktiviti ke bisa diatur by university ne?
4: Nak gentu.
3: Nak gentu.
4: Nak.
3: Nanti ditih kata padan.
4: Nak bakal orang bukai.
3: Oh. Kira hari kena dai bisi menyerti.
4: Oh, ya.
3: Okey, guys, tu ngetu baru merindang beninga. Sebab tu kujung kagi berandau berkawal ngau kos ke bisi diambil no antang. Dah tu lagi bisi ga nyelepak mimit tanya berkawal ngau maya no ke agi sekolah primary ngau secondary nak guys. Aku tu asyik lagu hari Abid Muti lakon #TheBative YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Sudulai sejalai.
2: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Aram ngerangkai ke Ngeli, buat program Leman Berita.
3: Di menua Kongo dapat dengar, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak uleh berjangkau, tang yang uleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulang terduang untuk peningal dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

lagu Pupu Bangsa, Ninteng Hari Dua, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9 12.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, hashtag Nembia Aktif pagi bergulang aku baru selipun Cassandra Nabudut kalai berkongsi dengan kita mayu pengawal ke visi diatur ya pelawak aku ke visi di pasuk universiti munyi ke daripada hari tadi kurikulum ke visi di pasuk ya munyi ku ya nak mayu tanding aku bakal ke mayu hanya tadi nak kas.
3: Boleh lah
2: aku ya tu ngai hari temu ramai orang pengawak ke dia pasok ya pelabak aku mah tu kena ke kes.
3: Nada.
2: Okay, tu lagi nanya berkawal dengan aktiviti ke kalau di pasuk anuan about university, tu nanya berkawal dengan aktiviti anuan ke kalau di pasuk anuan mayanan lagi sekolah about primary dengan secondary tu. Lagi ingat nak kini nama aktiviti tau ke? Kau jadi bising hari ke sekolah mayanya kini?
3: Bising gak ke di keingat aku lah maya sekolah rendah ngau maya sekolah menengah.
2: Mm-mm.
3: Jadi maya sekolah rendah wakil sukan kalah lama mayanya agak rajin ngau orang bersukan.
2: Benda gamal bawa posternya sikit temu ku orang aktif sukan gitu.
3: Udah besar ya kurang ge.
2: Opia udah besar kene ke gamal besar ge ke kene.
3: Maya udah sekolah menengahnya kurang ngau aktiviti sukan. Maya sekolah rendah kalau gak jadi wakil peringkat sekolah aja lah. Ngau orang aktiviti sukan. Dalam acara masanya saya ingat aku dalam acara larian ngau lompat jauh. Lalu maya sekolah rendah megak kalau wakil ngau orang wakil pekit bercerita. Pun sama peringkat sekolah.
2: Kalau boleh lumur
3: Nadai
2: kira ke bisik ngau ngeruh kai bimia banyak ne.
3: Ngau orang ngeruh kai aja. Dan masa aku sekolah menengah kalau megak ngau wakil sukan. Dalam acara larian. Lalu masa sekolah menengah tu aku jarang naren tu aktif gig ngau orang bersukan laban engkau nyau manja malas ngau orang bersukan
2: atau kenyok kita kini. Naren nanti nua ajak kes. Jadi nanti sukan nyau kurang bok kelab atau ke engkau bisik ngau kelab atau ke persatuan kini bisik ngau masa kini.
3: Bisa masa sekolah menengah kalau megak ngau orang wakil untuk pertandingan choir masanya seingat aku lah kalau ngau pertandingan choir.
2: Oh, nama belagu untuk kes.
3: Choir. Nak sebakarnya.
2: Nak sebakar.
3: Nak.
2: Medak ke bakar belag, medak ke choir lu belagu. Kumpulan nama belagu nak kes.
3: Nak lain.
2: Out.
3: Banyak masa sekolah menengah megak kalau ngau wakil. Aktiviti STEM tu sejak ke ngagak inovasinya. Kalau gak ngau orang wakilnya peringkat

0: Jadi munyi ko di padah non tadi non maya sekolah non segi aktif non aktiviti nyau maja besai nyau kurang sekurang non pu aktiviti. Jadi nanti non uleh nikal baru kenika nikal baru kene ke ngerja ke non nasal lagi ni tindak gal orang gal aktiviti ke maya hagi hari ke sebelah tu.
1: Nasalnya, sehingga bisa leban patut ya kita perlu seimbang untuk akademik ngau kurikulum. Benarnya, mana gaya lah. Nanti kaya kita seimbangkan akademik kita ngau kurikulum.
0: Banyak mai tadi nanti tanya nang segi kau ngau mai hoki mai aktiviti kebukai kelimpah hari nang ya belajar aja ne.
1: Nah ya, bisa ga saya nasa mimit.
0: Okay, kes. Jadi, Noah Madah Noah dah temu belajar api lama tu. Dah bulan dua tu tadi, ne. Jadi, dia tahu apa kini ke? Noah, kini ke? Bisa kerja pengawal nyambil sekali ke berkini ke dia pengawal non dia tu?
1: Setakat tu, nadai. Tapi, pada masa akan datang, jadi, tak ngigak pengawal, kena kena direnpu meh ngau kena family kena support direnpu
0: jadi dia tu benar nganti tok ke benar nguji-nguji ngigak pengawak rete tok dia tu
1: ya bisi nguji ngigak pengawak
0: dini ba company sekali ke ko perintah
1: dua-duanya aku bisi nguji minta cuma boleh ke endaknya aku nak namulah laban nitih rezeki mega.
0: Aman. Atau nanti diberi peluang no rindu lagi gawak company tak ke gawak perintah tu kes?
1: Bagi aku dua-dua tu belak mana sebenarnya. Sama ada gawak company ataupun gawak perintah. Dua-duanya belak bisik lebih empu ngau belak bisik pengurang empu. Bendanya nitih nitih individunya empu prospection. Nanti ya rasa company untuk mana lagi? Boleh dia milih company yang saya rasa soal kerajaan untuk mana lagi? Boleh dia milih kerajaan. Tapi bagi aku, dini-dini ku boleh ku bersyukur aja lah ngau rezeki ke boleh ku.
0: Ah, arti nuan nak milih meh. Arti nuan kau gawa company sekali ke gawa perintah. Asal bisi pegawak ke keman ngau tak ke dipelajar nuannya ne?
1: Ah, ya betul.
0: Ni nak Nur Nur dah minta tu tadi buat company kau aku buat sama kini ke buat sibu dia kini buat kucing itu dah bisa minta
1: bisa minta area aku minta buat dalam Sarawak aja laban bedau berani kak ngagai menua luar bedau berani kak
0: Kediri
1: uji cabarannya.
0: Jadi menjadi nombor dah tadi kita bisa empat ikut menjadi nombor tiga nak ikut tuai gali nombor dua ikut nyau dah gawak atau tuai dah gawak mana dua-dua gawak ni
1: ya
0: di Sarawak di tu
1: semua tidak ya gawak buat Sarawak di tu magang tidak tiga lah ngau adikku ke biaya sebab aku je yang nyambung pelajar ke tinggi gari kami
0: sampai ko dia remin tadi. Oh, pia. Ya. Saya dah ya kini ke di kucing itu saya dah ya guys.
1: Okay. Ba muka ngau ba miri.
0: Ndak sama ndur gaknya ne. Nang ngawak ke engkau rezeki nuan di kucing itu kini nyau mayuh ndur kita menyadi.
1: Ya, betul.
0: Jadi tu pula baru ngagai kos ke diambil nuan tu tadi. Nanti munyi ke di padah nuan buat pun program tadi. Nanti dia nak ngambil kos kos sains pentadbiran ngau kepujian tu tadi. Kos pendidikan kat diambil nuan tapi kena tadi ne. Jadi ya. Kos pendidikan tu laban kos pendidikan tu pan tentu ya pelabaku mayu fokus ya. Jadi ngagai pendidikan tu berkeni ke kak dah ambil nuan eh. Jadi cikgu aja.
1: Entah semua aku ngambil pendidikan, aku kak ngambil dalam bidang bahasa Melayu. Laban bahasa Melayunya nyamai gek dipelajar bagi aku. Ataupun

0: Kasi ka, subject mo kahit te, ngayon atay ko, baka sida moral, ngaw, pendidikan just money.
1: Sige, udah bisa berarti ke kos tu, mas berapa tu, ne?
0: Bisa, cuma nadai rezeki dalam bidang pendidikan. Tapi dekat nguji baru.
1: Ani nemu nampung baru belajar lah, nak ambil kos pendidikan ke? Sagi umur ke cukup tu, deh?
0: Ya.
1: Lagi boleh nampak pelajar ni, kes. Oh, jadi tu hanya kena tanya buat pengujung randau tu, kes. Oh, jadi sebedar tu pengujung ke randau tu, kak nemu ke siapa orang ke suah merancangan buat semua pengawak meh kelebih lagi maya nak belajar tu tadi.
0: Okey, jadi orang ke merancang ko dalam semua pengawak kelebihan untuk belajar tau enak. Ke pertama, diri empu meh laban nanti kita nanti hati kita nak cekal, nak tan ngejar pengawaknya. Kita sikit nak ulih seulih ke utai ke di kedekat kita. Bakal contoh, saja orang bisa merek cekup peran sayang yang kita nak nak menerapkan benarnya dalam diri kita. Sikit nyadi. Udahnya orang ke masa yang ku mega apa inai drempu ngau family drempu tidak ya amat nyukung tu nyambung belajar laban laban aku je ke dikarap ke antara kami menyadi.
1: Jajan eh?
0: Ya.
1: Oh, okay, jadi ke penudi itu guys nama kiri pergerak tinuan gagai nembi arabak dia tu guys.
0: Pengarah batiku ngegai orang ke rebat baru dia tu silap patut patut nyambung belajar leban dia tu udah mayu bantuan diberi ngegai balan nembia bakal contoh bantuan dari abang Jo nya lalu mega nembia ulia minta bantuan dari tidak yayasan ataupun PTPTN ataupun beasiswa yang bukai masalah masalah keuangan masalah duitnya bukain tu nanggul mai dia tu. So ngarap ke balan nembia rebak baru dia tu anang putus asa meh dalam belajar laban masa kita belajar tu memang mayuh yang pu cabaran dan kita perlu tan hati perlu cekal kita empu hatinya perlu set kita empu mindset boleh maju ke depan.
1: Okay, terima kasih Hangen Cassandra. Lepas udah Halim Pak Merandau dengan aku apa hashtag nombor aktif tu ke. Harap kena mujur buat semua pengawal kerja-kerja Nuan.
0: Okay.
1: Dah tu elok dah boleh pengawal madah diri kan eh.
0: Alright.
1: Ni nemu di kucing ni tu bertemu ke ni.
0: Amin.
1: Amin. Okay, Cassandra, terima kasih sekali lagi dengan kita ngari ke YFM, ngari ke Nomujo sekali lagi. Lalu bertemu baru bawa ke Bukai, Cassandra.
0: Okay, thank you.
1: Sama-sama. Yang tadi temu saya ke BC di kagau aku beranau dengan aku berapa guru hashtag yang lebih aktif yang Cassandra nak budut ke sudah berkongsi kalau kita perjalai sekumbang ya ke belajar buat UiTM. Terus boleh dengan kami bah hashtag yang lebih aktif minggu baru mendiang ke tanduk randau tu. Jadi buat awak ke Bukai hari kesama dekat bergulai dengan temu saya ke Bukai buat program hashtag nembek aktif lagu duit lagu ke kena ngujung ke hashtag nembek aktif lagu hari dan sini isi atiku tak sebenarnya tu lagu hari Van Calvin Reta Bergang.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Perkhidmatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam bari itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa merusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zisin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ia juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada front loading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Dari tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Caro. Pelaksanaannya, susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan penghalangan jalan.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah. Ketika ini, lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun, kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah kemuncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

tanah pejalan kita, pilih tak ke mupuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit lungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

kasih lagi bergulang dengan kami bahawa YFM segulai sejalan dengan kita ungkup sarito lagi megak berentak dengan lari jam ke penuh ni kita bergulai berentak dengan lari sarito ianya dengan lari hari 26 bulan 5 2026. Ok, setiap berita mana lagi kita ke Minat Member, kita bagi ke Minat Kuching City FC. Jadi Kuching City FC sudah boleh lisen Konfederasi Bola Sepak Asia AFC. Jadi tu ngujung ke Kuching City FC ni tadi bisa lisen dekat pemain ba Pekan Main Bol peringkat Asia. Jadi kita sama nemu Kuching City FC tu dekat berpikir ba Liga Juara-Juara Asia ACL 2 ke ba musim 2026-2027. Jadi inti nada lisen tu pedias Kuching City FC dekat bermain melawan tim bukai ba Asia itu. Jadi mayuh main tim bukai ke dekat berlaban dengan Kuching City FC ba ACL 2 ke dekat diatur dalam 2025-2026 yang elak. Okay, ngarau ke Kuching City FC megat mujur serta nyulut ke dekat ngari ke Malaysia. Jadi tim bukai Arizon Timur dekat ngari ke dekat bermain ba ACL 2 ianya hari Korea Selatan FC Seoul, hari China Shanghai Shenhua, Australia Heidelberg United, hari Singapore Lion City Sailors, hari Hong Kong Kichi FC serta hari Kemboja PKR Sui Riang. Jadi nyak zon timur aja, nyak zon barat megak mayuh ya, nyak mayuh tim hari tunggak ke Arab mah, hari UAE, hari Qatar, hari Uzbekistan, hari Johor, hari Bahrain, hari Oman ngau megak hari Kuwait. Okey, nyak tim ke dekat berlaban ba ACL 2. Jadi ngaruk ke uliah meri atau ke uliah bersatu ngau mana mah ngelaban tim-tim ke bukai ba ACL 2 tu tadi. Okey, lagu gawai sekali lagi. Merina kita ke skeleto Stevenson ngau David Soul. Lagu diberi nama Gawai Mulia.

0: Kena ngujung ke rentak dengan hari kita ya serentuk kita pula ninga ke program Laman Berita. Jadi serentuk kita ke ninga ke tanduk ya. Aram ngerangkai ke ngeli buat program Laman Berita.
1: Di menua Kongo dapat ninga. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.

Hai, bertemu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penanti aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita lima itik ke cerita. Lima itik ke kisah aku dah digemporo nyadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bah udah sedia kita. Nanti kita udah sedia ramai kita mansang lagi. Leman berita kita ke terubah ke sekali itu. Leman berita kita ke terubah tu dikirim ke siku kaban aku ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi leman berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi leman berita tu peningat. Ngendang orang kengigak kerja mayuah kita yang tadi kelebih gibala nembiak ku dah baduk sekolah udah nerima certificate udah bias pun 5.6 kini ngigak kerja bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi nah ya. Jadi kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peninga. Nah aku buah aku kena ketawa. Nah dah nal ke aku buah orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company bak siti-siti kedai dengar kita ketegal mua ya nyat peningal 10 kali interview 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya ngain rima ya. Di rijiak mempunyai kejakuk kita baka kayu rijiak deh hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang ya. Ianya tadi belalang hari menua ya di Hinan di menua China dia di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja pasai gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang ba, rumah ba menua kita dia tu tetap pedih mai ke dia di tu ko belakaban ni peningau jadi Zhang tu setuju aku ni tiah ja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang dia ngigak kerja nah segi baka drama ke selalu daripada dedinga kita tadi turun kerja pindai bersampai kia ngarap kenua mujo mejang boleh kerja ada dia anak-anak ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula apa ma mejang kui naik peningah. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar enak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningah interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re yang sebelah jalai dia duit kenyudah bias kasih agak tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai ini ada benua dia senak agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duit nya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke dirijia nama masalah tu jadi nyak mentadi peningau ya ketega gamal nya tadi jadi bisa isi kes ke dutusi kaban ya kaban ke sino mai medak ya nya tadi nyu dia sebelah tisi jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nya tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah ke tanya bela pemberitanya yang medah okey nama aku tu tidak diterima orang bekerja datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku medah ke gamal aku tu jai kau ya. Bekeni penyaik gamal Zhang tu jadi gamal lah peringannya lagi aku dah medah gambar tu medah aku macam leman berita ya aku medah gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi empat peningan mau kita mengkakutaknya. Maka aku tak kasut ke diberi tu berdirinya bikinnya gamal ya. Nyuka bakal gamal aku tak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedap ada denzang tu dekangau kurangnya tadi bakal mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu bakal bulu bansu kerak nyak kengujuang tadi dekumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke de interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke makai mikrofon nyuk kita getar peningan. Nyuk lembut tulang nyuk kurus tu dah tuai jarang makai
Laban nama ke buah duit ke de bekal yang hari menua yang tadi nyuda habis. De kena beli ke pemakai, de kena ingin gak kerja antibio ke ya antibio kita tambang taksi lagi tambang bas. Nyuda du tai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja nak kisah ku gaji janji bisik kerja. Kasih apa indai kun menua dengan harap ke ku gawak. Ketegah agama jahit bakal ku tak kasut. Laman berita kita terubah dikirim ke Tuai Rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih Tuai Rumah. Kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali itu. Badok genang ya. Kita ingenang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peninggal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegah pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Bedau karik-karik leman berita udah nusi ke pemanggar. Kok kita ndak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi basikot lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tadi peningau udah kena stroke. Kena stroke lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak kapan suat ndak? Kapan suat ndak? Kau ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu sati nama pengawal laki ku tu. Lama mendalam jamban dia diam. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan apa badi terluput derumpang bini pintu peninga pedak yang nyatanya meluat ke mata. Ketika ke kena stroke angin ahmar ke okay, angin tikus saya punya ke family angin ahmar kena stroke. Alu udah baik ke hospital ke peninggal. Lebuah dutua ngeciak, nyak dutua madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital gitu. Laban tik mimet dak ke tadi itu. Sah ku kak madah ku dutur. Nama pun kena stroke. Ku bini nanya ku dutur. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua bila darah nikik ternyata ngujuang kena stroke. Au piak kok bini boleh gerai dutua boleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau 10 hari ya luput ditidurkan ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena stroke. Nasa sebarang au Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak anak nak naban diri ke hospital. Tau ke ngagih klinik. Nah lah kena stroke. Tundik-tundik ke au. Nama dia udah bekal 10 hari. Nama otak jihnya di. Maya akan celak ke mata tadi. Dia nyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisik terpetir atau pedak dia. Nak lain bakal bisik numbur, bisik tertutup.

No ko ko laki ba naman to mi Houston na tan bugo lang ya bini pon ninggal ke ya tang lalaki ba naman to mi to na de rawat me ai ni kudi me de ngai bugo lang aku nda ga ko ya aku ka ngelukis ja gogo gambar mana ta maka cecun ti yang tai mana mana ta de gaga ya de color mana mana ha jadi itu ngujuang ke bala dutur lalu mansia ya nama ke buah ya tok beketok eh? Lebuah ya ke aba persa baru. Jadi sidak tertemu ke bisi utai dalam muntah ada dian kira munyi jako tundik kita bisi suat mimet utai dalam nyin wayang ke bisi putus tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu hame barang dia beli orang gemar-gemar ke de cat di mana-mana yang tadi mana tadi gagak ya ke babula ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat. Jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman. Yang tadi kisah penghidup lelaki ketegal kebirak sendat kena strok ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lelulan dia ngeluki sutai ngala utai. Yang tadi kenyadi peningat. Terima kasih ngagai unggal bel IL hari serah tua kudah ngiruam ke leman berita kita ke sekali itu. Bisi siti gini dikiruam ke ya. Cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita. Cerita dari benua Jerman tu. Dari Munich, Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekut. Dini-dini, dia tu di Sarawak, dia tu anak ngumai nak nyangkuang. Aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit-mimit. Di Sibu jam, mayuah-mayuah. Di Semanggang, dia di Serikai, di Bentangur. Dia datai kita di Kuching, datai di Londok. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman Belian. Belian stabil, ngundak stabil. Semua dia tu. Nang sigi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah air jam ni pihak kita yang kata bisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam ngenam tu sikal nanti ke semak tadi ngenam sikal nanti semak mamai berjalan kaki jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam lelaki tu bernama Benjamin. Bakal robu kai menyanduran bekerja peninga ya. Ya bisik kereta. Tang ke Tegal luar ke diau nya tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo na uleh mai kereta ge. Na uleh tau. Nya mai ko kena bas ko ya. Nama de depan bas me Benjamin nurun ngagen due ke bekerja. Due bekerja 2 kilometer dari rumah. Tang nya me tadi ke Tegal jalai kelalu sekut. Jam munyi ko kita nya ke ngujuang ke yang tadi ah. Tadi pagi yang ajak me kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bekaya berkena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang tak ya depan bas lah ben orang nyu sekuat sama bertepan ke bas jadi berundiang tu dah ya yang tadi apa berkeni metuk kau ya ngena kereta nak uliah ngena bas ke nak uliah ya. Nyu mayuah gorang berundiang ya peningan nyamai kau kena bersikal. Dia beli bersikal, alung ngenak bersikal meh nurun kerja. Nyamai meh ya. Tang nak lama genya tadi, 2-3 bulan. Ya ke ngenak bersikal. Pedaknya berkedua-dua segorang dari belakang. Nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin. Tu sandal ke dua tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai. Ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kedua dua-dua tu. Bernama Sungai Isar di Munich. Dedin, ya duduk badia saya ke berarti ku tejem kene makoto kat nurun kerja. Ngenak kereta kediri nak uliah, ngenak bas tu sah, ngenak sikal pun orang maiwa. Bekeni kap jalan kaki pak madiri gitu nya perluan urusan da te dupis. Ku ya peninga seraya ke bejakuk seraya meda air sungainya. Air sungai yang tadi rarat ari ulunya rarat kili. Betul-betul nuju ngagai upis sekian. Berpikir peninga lebuh ke meda bala serati bala itiat menom main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai ku rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik ku ya amai-amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningat dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena-kena ya kawak disimpan dalam begnya lalu duduk-duluang mana-mana dia baik ya nyemerai peningat nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagai air biak ke dia beli ya yang tadi
ada kena eh baju terjun ya ke sungai nya benar sungai Isarannya tadi nak nyemraya tadi munyi kokor puan tadi nak nyemraya nyin beranyuat ya kilek kan lalu datai ba

pengkalan nak jauh hari upis dia datang de dia ni nikai lalu bertukar gari datang de pi apunya main aga beketuk ke 20 minit aja hari rumah hanya peningah tanya mata dia bekas cerita ke tadi 2 3 bulan dodenya semua orang ngau beranyut kungujuang ke sungai Isarnya tadi ya ke bab Munichnya nyo penuh lah orang nyo jam jalai jam sungai pun jam laban orang medak ya beranyut semua beranyut ngoyang macam-macam teh kenyadi nadai cara langit ngajam kaki kusuang berkenina ilah ngika cerita ya. Nya bercerita ke dua ke dikirim ke Bell EL Aris Ratu. Terima kasih puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah au. Dah lagu telgi bisik duit telman berita ngantik kita. Temu baru kita udah tahu au.

Rancang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu. Kita rancang lagi leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panjai cerita tu, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni aja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu banget tu sehati. Ha? Yang tadi nama ke buah Nunu pias nuara gawak ketegana oleh nikik pangkat atau sikit carut ke pampai sitik tu nyadi di menua Jakarta, Indonesia din. Agensi berita detik di menua Indonesia madah ke lelaki tu nama pandai ya tadi As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu upis ya, ianya upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia din. Udah bekau peminta ya. Ia minta dari nikik pangkat ngagai bos ngagai ketuanya tadi ketega lama udah kawak. Ia minta nikik pangkat nadi jauh hari 3B ngagai 3C kan yang nikik kelas nya reti ya. Dipinta ya bekenya tang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyari aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita metuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu nikik pangkat mimit metuan pamam kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayak kai ngai menar ke nuan tang ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua di tu kelebih 10 tahun gawak bisiknya 15 tahun bedau mulai nikik pangkat. Ah nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak di tu. Nanti bisi jerki lah ilah gau. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mendih-mendih hati peningah. Kau ngujuang ke tadi, orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja de upis dia, bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV, kinding-kinding. Ngesan gilin minyak, gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik, upis bosnya tadi. Lalu tunung kena api. Pukul 6 lemai yang tadi, hari ke samanya. Ah, udah bekau di tunuh ya. Ya nak lari ambil gambar dia. Lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat hebat dalam nyangka ya benua betitu. Ah. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis dek. Laban dek. Ngai ni ke pangkat aku. Kok ya madah ngagai. Engkanya bejakul lem titu ak pelabak aku. Kenya me cerita ya. Ah ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Laban nama ke buah, mayo upias rada dia nagi upias lama degaga ari kayu. Nasigi kayu ke kerik-keriang. Tu ngujuang ke ya tadi peningal, dia temu orang polis sigi nemu laba gambar CCTV udah ditemu orang dek. Ah tambah mega ayahnya tadi sigi ngeransi daripada orang. Tu ngujuang ya ditangkap polis. Kau ngujuang kaya tadi pun dukum orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuana. Tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita berdaung. Minyak nikik pangkat. Oh. Kita mencari lagi leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu aku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dedian. Pulau tu ndak megak besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah ba sekolah primary-nya. Jadi dia tu sidak benong igak cigu. Siapa cigu ke ulih nyadi guru besar sekali emanya ba sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ah jadi sidak dekat merik gaji £61,000 setahun. Tek pulang ngagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kenang luarnya megak bak pulau Fowla. Ah tu nama pulaunya. Pulau Fowla. Pulau Fowla tu nasi gi mayuah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena sikit jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai nadai berbuai ke duit dia sikit nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gak api air semua sekolah megang tanggung
gaji RM320,000 setahun. Hanya apa tadi sidak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cigo. Cigo sidak dia, ya ke pincin nak lama lagi bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cigo ngau kepala pengajar untuk pincin, sidak ya bergigak ke sikuk cigo dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisi hati dekat ngajar. Empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang. Nada asik, rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku dedin. Tau nguji ngiga kerja bak Pulau Faula dia tu. Di menua Scotland dia nanti nakal celap. Aku nak nakal celap. Dedin tadi bisik mana utai daripada. Nyadinya tadi peningan laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih kerana kita aku dah pukul sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih kerana kita bertemu baru kita ba laman berita ke bukai mumpu aku. Bye bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM. WAIFM.

Ya, lagu terubah yang dipilih kami untuk ya Sadang Lemai hari itu ya 26 bulan 5 2026, kena ke Lemai hari 2 3 jam di konti Ngau Tudah Pangan DJ MA Tau ke Tiu ya di Bandar Kuching. Adulah dengan kami kena 101.3 FM. Kita akan dengan kami di Selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu bakal selama moga nanti yang hari 2 Sadang Lemai urungnya pukul 6.15 lagi ya. Mai kita semua mendiang ke Hello Wai Miri Bulenggau Kabanaku Bana Jimbat Nangkan Ketu lagi ya. Okey, pukul 6.35 mengenai ke pesan ke BCD. Terima kami dengan WhatsApp di konti tau ke dengan email kami. Kita kagi dengan kami ba Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyu ya kebenar dari berbagai jam ke dia tu ya. Gerak ke bersabar dreba laban manyuh kaban-kaban kita ke engkanya udah dekat beringkah mulai ke diri ya. Tebal lagi pagi lah nyau ke misi engkanya pulai gawak tadi hari palan-palan gawak terus mulai ke diri ke menua tau ke engkanya traveling ya. Agar ke program yang terang di dinga bala kita dalam peringkah pengangkut anang main handphone anang lalik lebuh kita ke dreba ya. Udah berdekat lagu Joshua George Aum Ari Gawain. Kita terbangnya gai Miri. Ningat ke Hello Wine Miri. Nangkan katul lagi.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita hari utara Sarawak, Nintiang hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bertemu baru kita dalam awak Hello Y Miri ke lemai tu, ke terubah tu. Mai kita berarti ke kimpin pengelikun Jalai Alun. Jadi budaya pengelikun Jalai Alun ba pengguna di Miri agi batikas di ngirau kati. Lebuh maya deriba ditemu semina nitih ke atur lebuh sida mendak penatai polis tau ke raban penderit adat. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah nak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang pengelikun antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun macak nambah di Miri. Yang masuk ke jakutnya, pengudah berjadi kempen pengelikuan Jalai Alun berserimai dengan hari Gawai Dayak 2026 di Kasmiri bak Syar Permajaya kena hari 1-25 hari bulan Mei itu tadi. Sepamanya bulan Januari hingga April tahun itu sepenyampau 1,165 itik kes berbadi direkod ke nyadi di Miri nanti dibanding ke ngau 1,120 itik kes ungkup timpuh kesama tahun sitiknya kemarin. Jadi penyampau kes berbadi di naban kenyawa megak nambah hari 14 hingga 19 itik kes. 5 kanan nur udah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya ba Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau Jalai Padang Bilun Miri. Nyalai yang lalau pengguna Jalai Alun ngamik kenderana budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke pengelikon sepemanjai musim pengerami gawai. Berita kedua tu jadi berserimai ngau gawai Dayak tahun tu dialai rumah panjai pegai tuai rumah libau nangas kaluh ni ya bisa ngatur mayu macam pengerami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau 1 hari bulan 6 2026 tu ilah. Jadi sekedar program ti dekat diatur kena 31 hari bulan 5 bakal suka nikah. Jadi malamnya mega bising atau paket belaguan amin karaoke di res rumah nyerada kai pengayu ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 sida bising ngatur program ni tidakun sepenyawah 1 km. Pukul 6 lemainya sida nikek ke pengabang lalu jam 7.30 lemai. Ianya pengerami berjadi gawai Dayak Rumah Libau 2026 di dekat di penyadi timbalan Ketua Pemuda Pergerakan PBB Pampang Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Malamnya dekat Richah Hagi berperindah ngau Rim Chana. Kelimparnya megak sida bisik ngatur pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak mit ngau mayu Hagi pengerami kabukai. Berita ketiga tu kita terbaik ke Marudi. Emiliana Aguilera Lian dipilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserimai ngau pengerami makalemai ngau pengerami mantar gawai Puyut Lubuk Nibuang ke diatur ba Dewan Suara Marudi malam sana kena 17 hari bulan 5. Emiliana mujur mai pulai price duit RM3,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempuan bungai. Lalu luluang gawai Marudi 2026 dempu Vivian Sharon Donisaga nerima price RM2,500 disempulang ke setipikir tropi ngau segempuan bungai. Lalu Selinggar Matahari dempu Florence Cynthia Jackson tenerima price RM2,000 disempulang ke setipikir tropi ngau segempuan bungai. Jadi bapaknya Emiliana Mega boleh gelar ngepan pemadu mana seraya Jennifer Segunti yang boleh gelar catwalk pemadu mana. Price-nya disuat sapit Menteri Ba Opis Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Datuk Grawat Gala begulai ngau D.O. Marudi Puan Ros Iduat Tarang. Ngau D.O. Marudi Ros Iduat Tarang. Kelimpah di Pekir Kumbang, Komiti Pengatur megabisik nyuak ke insentif khas ngagenembiak ke boleh pemutus persa Universiti Nyulut ba Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2025. Hari marudik kita kulu lagi, ngagai long lama ya. Nyadi pengerami main asa baram 2026 tau ke BCF di keterubah diatur mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanya pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Mengau Seni Pemerindang Sebastian Ting madah ke pengeraminya ukai seminaknya di pelasar dikenang laku ke pesaka asal komuniti baram tamaga mereawak ngagai temuai hari dalam ngau luar Sarawak ngelala adat main asal ngebudaya etnik di kanang menuanya. Kok ya, ngatur pengerami bakanya berguna amat dalam pengawak ngetan ke identiti budaya, ngedegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke asai temegah hati ngagai pesaka asal menua tu, kelebih lagi bak raban dan biak rebak baru. Mayuh macam itibiti ke ngerindok ke hati, bisa diatur sepemanya pengeraminya nyengkaum pekit powerboard, datun julut, tandak solo, ratu indai baram, pemakai asal pekin nyumpit ngau panggau pemerindang. Berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu hagi kandang menua pesisir diangkatnya di palan dagang temuai ti nyelai nitih ke standard nasional ngau antarabangsa. Berbangunnya cemen lembaga dagang temuai Sarawak ke megaknya di Presiden Serakup Kayan Sarawak Dato Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami keterubah tu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar lagi tahun baru ila. Berita ke penudi bawa Hello Wai miri kita ke lemah itu. Jadi pengerami gawai daya Vaza ngawai Indo Culture Festival 2026 udah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23,005 tu tadi Bandar Baru Permajaya miri. Jadi pengerami itu ukai seminaknya di pelasar nungetan ke pesaka asal tamaga nyadi penyungka ekonomi itu cukup besar ngagai komuniti. Jadi report ke pemadu baru bekau ngau penyampau temuai ke datai nyentuk ngagai hari ke penudi ya 24,005 tu tadi manggai 103,600 ikut lalu hasil jual ngerekod penyampau 2.45 juta ringgit. Jadi pengerami nutup tu di penyadi rasmi hari Sapin Menteri Pengerami Malaysia Mayuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Loka Dato Dr. Penguang Manggia. Sama bisik ngulup pengerami tu ianya Dato Sri Lee Kim Shin Menteri Penganggut Sarawak lalu pihak megak Adam Yi Siu Seng Dato Bana Miri Ngau Tuan Galo Luang Residen Miri. Nyadi penyelai gawai daya bazal ianya dipasuk pupu raban bangsa di Sarawak di bergempuru ba siti pelasar budaya. Nyadi berjakup ba pengeraminya Dato Dr. Penguang Manggia minta Dato Bana Miri Adam Yi Siu Seng ngambil ke ngemasuk ke bahasa gawai tu ba kalender rasmi festival Mepes Dudi Arila dikena nentu ke pengawannya oleh diatur nintiang tahun. Jadi berita berkawa ngau gawai daya Vaza ngau Ethno Culture Festival 2026 yang tadi ngujung ke Hello Wai miri kita ke lemai tu peninga. Jadi ngoto boleh baru ngagai YFM Kuching.
2: Kuching 101.3 MHz.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang Amat Berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Ya, balik kita ke baru nguing ke radio dengan kami ke lemah itu sada lemai. Okey, terus mula kita ngolong-ngori data. Darah tampun puji bala ibu kita, bala umang kita ndun. Ya, ke Bendung Berapi Badapur. Terima kasih dengan kami ya. Kedua lagi ngejau Joy Simenti. Nau lagu ya gawai ngeratan jeman. Gau kami sada lemai YFM Segulai Sejalai.

Yeah, bala kita ke Benua Barang Tau Jalan. Okay, ni nombor kanya nurun berbelanja lemai tu. Okay, jadi mal bagi kita ke Deribang melebuh ke nurun kawak lemai tadi. Ya, jalan kita dari Kuching Mansang ngagai kota Semarahan tau ke Benua tungak ke Desa Ilmu Segi. Ya, benung panjai kereta ke berbaris berdedat. Ya, jadi mal bagi kita ke Deribang. Udah lagi macam pesan beratur lagu ke Disada Sawah Band. Ngau lagu sedak ya, Serah Gawai.

Ya, macam pesan berat ke bisa diterima kami ba renggat ke terubah tu eh. Datang hari Anul Linang Lo pesan pemati. Madah ke apanya Lo Singka tau ke kedua bali nama Singka anak Abi dah nadai 25 hari bulan 5 hari 1 pukul 6.32 pagi ba hospital besar di Sarawak pesan di 7 ngagai kapal belayan ba Sungai Biru di Sebangkoi Undup di Radau Undup bala di Sebujuk di Paku Undup menalang empat buah rumah sekayu batu lintang bala di Pakit ngau di Jumbit ngau semua bala kita kenglala niang apa itu nya niang Lo Singka tau ke kedua balik nama Singka anak Abi niang di itu bala manyuh kena ke 26 hari bulan 5 lemah itu ba rumah kenyungan Undup Batu Lintang lalu ke dianjung ke pendam kena ke pagi pagilah 27 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan kedua pesan pemati mega datari Corina anak Nini madah ke lakia sang anak Dawi udah nadai kena ke lemai 25 hari bulan 5 lemai kemari niang tu diintu balamanyuh kena ke lemai pagi lari 3 27 hari bulan 5 dianjung ke pendam enya ba tanah pendam kubur SIB Siburan kena ke pagi 28 hari bulan 5 hari empat pesan dituju ngagai kabang belayan di kampung Siol Kandis di Sungai Tapang Merdang Gayam Melaban Sungai Batu bala di Sungai Laru Kampung Semawang Kampung Sebayur Kampung Soh Kampung Mangkak Kampung Segitin gau bala isannya ba rumah lindung di Engkudu atas Ratu Dedin gau semua bala kita kenglala niang sang anak Dawi dipinta datang ngagai rumah niang tu ba kampung pelai di Kota Semarahan kalau penerang kesilia kita telefon ngagai bini niang tu Corina dan umurnya 019-486-0841 tau ke ngagai anak niang tu Evander dan umurnya 017-808-4203 ngalih ngagai pesan ngetang sulit datari anca anak nudung madah ke menyadi ia enya laki ensuna anak Garrett enya nabau anak nudung kena ke 27 hari bulan 5.

Ngagai Anau 011-250-60-690. Pesan kelima tu, pesan pengawal ngeregang ex tua rumah Empol, bak rumah tuai rumah Joseph Empol, Sungai Tenggak C di Undut Seri Aman, kena ke 28 hari bulan 5 hari 4 pesan dituju ngagai kabang belayan ke diau di Radau, Kaung, Tingkah, Sebujuk, Sebangkoi, di Paku, Munggu Ruan, Munggu Demam, bala di Sungai Tanduk, Batu Lintang, Sengkuang, Empadi, Guntung, Sungai Tenggak A, B, Ngau C, Menalang Asau, bala di Lubuk Ju, di Entawa, Nyelam, Engkuramut, di Melugu, Ngau, bala di Entalun, Sekerang, pengawal ke Silia kita tahu, telefon ngagai tuan rumah Joseph Anak Empul, ngendak lumur 019-1197-963, tahu ke telefon ngagai Madam Rebecca, ngendak lumur 013-573-3476. Ngalih ke pesan pengawal gawaian tu, tau ke pengawal baruan tu, tu datai hari Seman Anak Anyang, Nesau Bala Kaban Belayan, pengawal gawaian tu Niang Indaya, Muri Anak Ngun, tau ke Indai Sara, pengawal diatur barumah John Candang, Sengkuang, Ilik Seriaman, inya bilik nombor 1, pengawal diatur 29 hari bulan 5, kena ke hari 5 pesan, dituju ngagai kabar belayan di Sepemanjai Jalai Batu Lintang di Undup, di Sengelau, San Rabah, San Kemantan, San Ucap, Undup, Lepung, Simpai, Ngau Bala di Seremat. Bala kita ke ngelalah ni yang tu dipinta datai magang penerang ke Silia atau telefon nak lumur tu. Telefon ngagai Seman Anak Anyang, enya lumur ya 013-317-7820. Keseratu pesan datari tuan rumah cuak ngari ke sidat serumah. Okey, Nesau kabar belayan kenalan Niang Julian Anak Bedindang, tau ke Apai Janggu Niang Tinggi Anak Ujai, tau ke Apai David Ngau Niang Baji Anak Angki, yang tau ke Indai Sara. Kita dipinta datai ngulu pengawal gawaian tu ke dekat diatur kena ke 29 hari bulan 5 hari 5. Ianya berengkar pukul 2 ngali hari, diatur bak rumah cuak Anak Bedindang, Munggu Sikup di Sungai Sebakuang di Mukah. Kalau penerang ke Silik, kita tahu telefon ngagai Peter tahu ke Ego, ngenak lumur ya 01039-99535, tahu ke Jennifer, tahu ke Indai Jangguk, ngenak lumur ya 011-1476-4738. Lagi aku macam baru pesan kita ibar renggat kedua tu lagu disada Fadiline Leo Tebak Ensiban.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.49 lemai, nampung baru pesan bareng kata dua tu. Datari Maxwell balang ngari ke Petunggal ya, nari Carl Deni mada ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Apai. Sidaya Kaunselor David Anak Antulu kena ke 29 hari bulan 5 lalu pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pengawal diatur barumah Simon Wulu Dijah di Selangau pesan. Ngetah sulit ngau berantu tu dituju ngagai bala kita ke ngelala Niang tu. Bala kabar belayan di Batang Dijah, Batang Bawah Dijah. Jih Tamin di Batang Muka, Bawan Ga Berjait di Kenawit, Rumah Sebalsa Gerunsin di Nangapila, Batang Rajang, Bala di Pulau Berwit di Meludam, di Brunei Ngau di Semanjai Jalai, di Jih Ngau Maga, Bala Kita Kediau di Bayan Muka, Bala Kebelayan di Sibu, Bintulu Miri Kuching, Ngau semua Bala Kita Kediau di Semanjai Jalai Muka, Ngau kena boleh dirintai ke di tu magang dipinta datang ngagai pengangkatan sulit ngau berantu tu ianya Niang Kaunselor David Anak Entulu kena ke 29 hari bulan 5 pagi 30 hari bulan 5 nya nganjung sungkup ke Pendam. Pesan berantu ketiga datari Benat madah ke pengawal berantu Niang Apai ya, ianya ex tuan rumah Udiang Anak Nyala, Niang Jai Anak Udiang tau ke Indai Sintan serta Niang Christina Silong Anak Cubo tau ke Anak Nangku. Pesan dituju ke semua kebab belayan kita kediau di Batang Sucung Balut, ada rumah Morris, rumah Lasit, rumah Perancis, sungai rumah Asun, rumah Langgi, Batang Lasi, Sejugam, Bala Dinyala, Buku, di Wak, Ngau di Pakan, Ngau kita kediau di Semanjai, Jalai KJD Julau, Asan Nunggang, Merurun, Ngau semua kita kenulih dirintai ke Ditu Magang. Pengawal berantu tu dekat diatur bak rumah ini tau ke rumah X, rumah Dinis Umpul, Batu 14 Jalai KJD kena ke 3 hari bulan 6 2026 terang ke Siliak atau telefon ngagai Benut kena umur 019-340-6067 atau ke Nangku 014-876-8576. Pesan keempat ke penudia dibaca aku datari Andrew Anak Tusung ngari ke Sidak Sebilik madah ke pengawal gawai antu Niang Apai Sidaya Tusung Anak Anding tau ke Apai Buyo pengawal diatur barumah Petrus Anis Teluk di Batu Bintangur kena ke 3 hari bulan 6 hari 3 hari pagi nyentuk ke malam. Pesan dituju ngagai kapal belayan ke diau barumah Petrus Anis, rumah Benifes Jarau, rumah Mansur, rumah Julia Igiang, rumah Tang, rumah Gelima, rumah Rentap, rumah James Berandah, rumah Setian Skimbi, rumah Jin Sungai Buloh, rumah Impi Tanjung Leleng Ngau, rumah Mawar Bedadum, rumah Mawar Pedanum, Tubai Buah Pakan, Agam Sebilik di Gemuan, Bala di Rumah Sulaka Kerapak di Selalang, Bala di Rumah John Sungai Kelampai Ulu Seras, rumah Munan Entabai, Bala di Rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary di Kejadi, Ngau rumah Ajang di Sungai Setabar, Ngau kita ke ngelala Niang tu dipinta sama datang magang penerang ke Siliak atau telefon ngagai Andrew Tusung, ayahnya Anak Niang tu mengenal umur 019-757-5023. Sedikit pesan-pesan gawai hantu atau keberuan tu datang Ari Thomas Anak Gajah Sebilik pengawal gawai hantu inyak Niang Indai Sidaya Perida Anak Ni atau ke Indai Tul pengawal diatur 4 hari bulan 6 kena ke hari 4 pengawal diatur bak rumah gawung di Sungai Sah di Kenawit. Pesan dituju ngagai semua kaban belayan di Pelin Menua Bawan, Tuah Dipidai, Berjait, Lukut, Nangadap, Nangalijau, Sung, Seri Aman Lipu, Serantau Kemedian, di Ranan, Selidap, Bintulu, serta semua bala kita ke ngelala Niang tu. Hanya Niang Perida, Anak Niak tau ke Indai Tul, dipinta datai magang. Pukul 7, kita sama mending ke program Aram Mansang. Tang tu, agi mengira kita ngau lagu ke udah disedia ke ungkep ya. Sada lemai, lemai tu ya 26 hari bulan 5 tahun 2026, Isna Nala Terpejuah.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyirutu ari YFM Miri.
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
5: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang. Bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai-nyamai menti pia.
5: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
6: Selamat bertemu baru dengan aku, bala peninga pak program Arah Mansang. Siti program yang akan dikeluarkan hari Indo-Upis Bertanam Sarawak. Jadi, pak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dekat maik kita, ninga kerana aku dengan sikok usahawan ke bisik dengan dua projek nanan sayur. Dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Liu Tek Chin.
7: Ya.
6: Hari Kampung Rapat Cina Pantok Seri Aman. Engkau tahu aku ngelukkan wan Encik Liu Tek Chin ngagik ranau program Arah Mansang. Ulian wan pengkunci engkau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini wan tahu berpun ke projek bertanam sayur alu keterubah ya kena wan jadi ke penatai pemisik bakal ke dia tahu.
7: Aku tan saya Ali maya sekali bujang kelia tanam sayur. Tu pama bisi nak aku bisi 20 tahun dah itu. Tanam sayur tu nere itu mayo aku guna kuli. Jadi dua sali cangkos 5 asel, 2 ali 10 asel pakuan sayurnya. Setiap tu ali di cangko dah berapanya. Dia kas sayur sikit ulang kat makai bali tiap tu ali.
6: Yang main ke mata kadia ada ulang tarik ya Encik Leo. Naka kedatau oleh Nuan Pegak Madah nuju bala peninggal kita berapa penyampau pemesai untuk alai projek Nuan Tanam Sayur?
7: Tempat ke tanam sayur tadi bisa 1 hektar. Aku tanam sayur tu sambung-sambung laban bisa tiap-tiap alai jual. Ada putui. Enam bansa tanamku.
6: Nama bansa sayur ke di tanam luarnya?
7: Sayurnya timun, tola, letak, sabi, kacang liau, daun timun.
6: Jadi kepala yang mayo lagi lah di tanah luar.
7: Kurang lebih.
6: Kurang lebih.
7: Daun sabi dekat mayo lagi. Budaknya kurang lebih magang sepakat. Tapi aku sambung-sambung lah.
6: Sambung-sambung.
7: Sambung-sambung tiap.
6: Awak kena putus.
7: Tiap kali keluar hasil. Bisa lah jual. Ada putui. Lagi kulit orang sawit kan makan sayur. Nanti sayur itu putui lah.
6: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ngepun projek tanam sayur tu tadi pok sekali ditanam nuan tadi sayur nama tadi lagi oleh nuan madah ke bala peninggal kita eh?
7: Mula-mula aku tanam sabi, iban, ngau letak, ngau timun, mula-mula sambung-sambung ngau tambah sayur pukai.
6: Bakal kau dah daripada nuan tadi penyampau pemesai projek tanam sayur ke diatur nuan Jadi Maya atur pengawal dekat dia duluan Maya ngatur ke projek tu mak tiap hari. Jadi Encik Leo boleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawal ke bisik dia du atau ke atur pengawal nuan dalam mengadu ke projek nanam sayur atau
7: mas. Aku tidak pagi dah ngajar sayur ke tadi. Kadang lah tapi pukul 10 lalu baru pulai. Gagai kubur sayur ada lama tumai. Alin nanti mengkapan naik lah. Banyak lumpur mai kerja sayur tu.
6: Ni Maya nuan ngambil sayur nuannya.
7: Ni dia sayur. Tapi kan sapi timun tolau leh ngambil lumai letak tak nanti leh ngambil lumai. Kau ngambil pagi.
6: Oh. Jadi nanya tadi nanya bekal ke sayur ke diambil nuan lemai bekal lemai saritonya. Lalu disimpan non dulu lah nanti kan jualnya hari.
7: Pagi lah baru jual. Tancai ikat dulu.
6: Tancai ikat
7: non. Kalumai.
6: Sayur retak nama ke ambil nuan pagi. Sebenarnya
7: letak aja.
6: Retak aja kebukanya aja lah kan ambil sehari sebenarnya nganjung jual ke pasar.
7: Ya kan tips ngambil palu ni teh pelaku sayur ku lah ti laku sayur ku laku beli orang ngambil palu nganjung palu.
6: Aku nganjung ke pasar takut bisa orang ngambil kita.
7: Ya, aku nganjung ke pasar pengantu ku jual. Sebab bini ku jual ya tu bini ku naik dapat ke ada udah jual ke. Ya tu pengantu ku jual.
6: Baik kok orang awak ngunduan ya tu.
7: Kadang sikuk kadang duit kok.
6: Belian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja keudah dikenak nuan pemudah berjalan ke projek nanam sayur atau?
7: Ini bakal aku beli macamnya tadi. Aku beli mayu sekali, kena setahun sekali. Ini beli baru. Kula lebih bakal macam racun, tumpuat, racun pangau, igik sayur, tai macam-macam lah. Kula lebih $10,000 lah setahun.
6: $10,000 setahun.
7: Lebih $10,000.
6: Katanya tadi nuan tu tadi beli ya tadi lalu beli nuan sekali
7: kos beli mayo sekali.
6: Apa dah akhirnya bila peningan kita berampak penyampau baja kena beli nuan setahunnya racunnya semuanya.
7: 20 kuni 30 kuni nya ya. Bekal racun. Racun pancit lumputnya bapa bu bapa kirim sayanya akhirnya ya. Dapat dibeli mayo mula ke. Nanti beli mimiat.
6: Banyak ya ke nyanya deh bekal ke benih sayur nuanya.
7: Benih sayur. Bisa kau ku beli kira lepas tanya kajai ada yang memang kau mayo ku beli. Beli baru bisa 2-3 bulan beli baru kena sayur tu kajai. Lepas kan lupa tahun kan nama kita ada nunggu. Yang nanti tak beli mayo sekali.
6: Ya tadi bekal ke modal atau ke belanja ke kena nuan ngatur ke berjalan ke projek nanam sayur atau ya ke antara barangan yang kebisa dibeli nuan itu tadi bekal baja, bekal racunnya ya. Tadi nak
7: campur sekali. Campur sekali lebih $10,000.
6: Dini nuan lain nuan belinya dah.
7: Kadang selian, kadang sediaman. Ini murah dia, mai beli.
6: Jadi tadi nuan pun beli tadi sini nganjung kita.
7: Ada kumpulan. Kumpul. Baik mutu ken beli.
6: Berapa anggaran penyampau berat sayur nitiah jenis ke diulih hari hasil projek nanam sayur bekal ke diadu nuan dalam kandang seminggu, sebulan, setahun?
7: Penyampau aku jual sayur dalam sebulan bisa $10,000.
6: Kena cara nuan jual tadi tu guna ikat ya ikatnya tadi berapa sekalau ya?
7: Sikat RM3.
6: Sikat tiga.
7: Bekal timun bekal sapi. Kacang leo letak dan timun dan RM3 sikat anunya tola RM5 di lupa sayur mayo tadi nak 5 jenis 6 jenis itu mai jual tiap-tiap hari.
6: So, apa contoh nuan terenyur tanya tadi sikat dia RM3 berapa ikat dari jual selalu dianjur nuan ke danjur nuan pasarnya kada jual nuan
7: tiba ke putu-putu tadi sabi kurang mai tipis 30 ikat. Tetap lebih 30 ikat, tola lebih 30 ikat kenya. Kacang leo bisa 30 ikat kenya. Daun timun kenya meh. Bisa 30 ikat kenya. Kukuannya lebih dia kas lebih setelah tu ikatnya. Dua setelah tu ikat dah tiga lah tu nya. Dua sayur mayo. Mayo ge kan nganjong.
6: Jadi nak ke dia tersegi dalam sehari tadi dalam 30 ke 40 ikat eh. Tiap jenis sayur ke dia bisa dijual nuan tadi ya.
7: Ya.
6: Tahun cilio ku ke nanya nuan nama antara banto ya ke bisa dipinta ngengau ya ke udah di ulian nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur nak ke dia tu
7: 2003 bisa beli sida
6: 2003
7: macam 15 bapa kuni nanti ingat bisa 20 kuni ya kaku macam 15 20 17 bisa meh iki sayur iki timun iki telung cina sabi mani banyak lacun lacun pangau lacun umpat lumpur bisa meh iki majai ya majai kena panca sayur ya bisa meh ukurnya asaiku 5000 lebih beli sida nolong sida
6: Ariu PS tanam pantau.
7: Dia kecap pantau.
6: Pantau itu. Kena ke tahun 2023 tadi ya, Cil ya. Artinya tadi kira macam nyamai nulung mantau tuan dalam mengatur ke pengawal projek nanam sayur tu lah ya. Ke segala ke mantau ke dipadahan tuan tu tadi. Kudah diberi sida PS tanam pantau itu tadi ya, Cil ya. Dan tuan tadi ya, ya ke bapa 15 nak.
7: 15 nya tadi. Kena pasang sayur meat. Sayur daun. Ya ta 12 17 ya. Kena pasang sayur buah, sayur pesai. Mana? Macam beli sita kena bunuh ulat dah. Bajet sayur. Lacun. Baca airnya tadi bajet sabi ngaso ya kala.
6: Benih sayur atau bisa diberi upaya tanam ya tadi ya. Mulai nomornya jenis sama jenis benih kena bisa diberi sidang ya tadi ya.
7: Tiga bangsa.
6: Nama bangsa jenis?
7: Sabi sawi mana ya. Tolong Iban. Okay, tolong Cina. Ngau timun.
6: Udah ke mayanya tadi. Kita bicara yang lempung ke nuan tadi dari hari meri bajau. Ya udah ke boleh bantu hari upaya tanam tadi ya. Saya lihat. Kira macam tadi. Tadi kan nuan perlu beli bajau. Untuk dalam tempoh setahun ya kini boleh kena ya?
7: Bisa setahun boleh kena aku. Setahunnya kurang aku boleh majalah. Lepas bisa tolong dia kacap hari pantau upu.
6: Encik Leo, boleh Nuan menggap kongsi madah kepala peningkat kita yang nama kursus atau ke latihan ke bisa dipelajari Nuan ia ke amat merik Nuan penemu kesiliat dalam mengerja ke projek nanam sayur Nuan tau?
7: Nanti ingat nyaka aku nanti ke 10 kali orang ambil kursus klik, kursus telung mai, kusan sabi, kusus bangka, macam sayur, macam kan sayur kusut.
6: Badi ni nuan ngau kursusnya tadi?
7: Apa temuduk ya, tapi aku nada minta, sidak lapan sidak nemu ku nemayo sayur tanam. Lalu ngambil kukian, ngasuk ku ngiga orang terbesar saya tanam sayurnya, baik kian pia, ya.
6: Arti tadi mayo kala khusus ke udah kala di nuan gaul tadi sekumpai udah berjalan ke projek nanam sayur tu ya. Ya Encik Leo. Mana kan nuan tu tadi bisa berjalan ke projek nanam sayur tu. Bukan ni nuan bisa ke boleh penemu nanam semua sayur atau tadi dari segi nuan bisa nemu berapa bajar kena, berapa penyampau racun ke kat di semua nuannya semua tadi. Selain daripada nuan gaul khusus ke bisa gaul nuan tau lah.
7: Dan dari itu lacun terkena tu, lepas mayo kena dunia yang kumpu. Bekas lacun mayo agak kumpu kedidik pu. Lepas bekas lacun tepat pancit sayur, semakau nyinsapnya, hanya tahu agak lacun. Buat nyamuk tahu agak lacun. Buat nyamuk tunuh, hanya apa-apa yang bagai ngauku pancit. Kadang-kadang bekas lacun tu, macam lacun lah. Ulang mayu ni mungau. Tapi aku lacun tu aku mayu pancit apa tanah. Sayur aku dah tanam tadi. Dulu pancit lacunnya apa tanah dia. Induk tai ulat semua dah mati. Baru ditanam, sayur dah besar. Ulat baru lah tai. Sayur dah nyau kat mieh ngambil. Nyau tau dua. Kenyak ya.
6: Ulian Nuan Mada, nama Julatin Nuan Jemari Ila dikenak ngeremai kage projek ke diadu Nuan Yato awak ke datai bak tingkat kejauh kage projek Nuannya.
7: Tiba ke aku bisa tambah pesai kage tolong Cina, buah pelia, kangkong, banyak tambah mayo kage. Yang ni dia Kita tu tanam sayur tu ni dia boleh pun laku. Bukan tahu alu tanam mayo-mayo. Lagi nanti laku kita yang puluh lagi kerja. Jadi kita sayur kan laku ke pakai orang. Pakai itu kangkong boleh tanam. Kangkong, bayam. Lepas setulian ya, kenaknya.
6: Sayur ke kedai jual nuan buat pasal lacau dia. Kalau habis beli orang, kau bisa baik nuan pulai baru ke jual alai bukai selalu kan?
7: Jalan baik pulai, jalan nak laku. Tapi jumpa kelalu mayo saja. Kadang bisa sepulikat ya baik pulai kena. Sekian biar balik, dia lagi setelah itu ikat sali, biar balik sayur ko. Bukan bansa setelah itu ikat campur-campur lah. Lima bansa, enam bansa ya. Pulai itu tupi ikatnya, tupi kalui. Lepas pegang ku bisa ikan.
6: Hari berapa nak jual kau? Pujam berapa, jam berapa, sampai pukul berapa nuan penjual ya?
7: Aku pengantuk penjual lah, kau dah. Lepas dia ni dia sayur, dia tumbuh biar, tumbuh pulai. Dia laun biar. Kira pukul 5, pukul 6 kenyak baru pulai.
6: Hari berapa dia berjual?
7: Start dari pukul 8 pagi. Maka saya sudah ngambil ku dulu, dulu ya nganjong jual. Dudi, baru ku ngambil dia tak, baru nganjong baru.
6: Nuan tadi nyuan tadi hari satu sampai hari minggu lah.
7: Ya. Hari satu sampai hari minggu, kadang-kadang kita bisa pengawak opsali ke bukannya.
6: Jadi ya
7: waktu cuma ke hospital ke nama ke ngambil ubat ke pedih pala nama
6: ke dia tahu tadi sigi selalu main laku selalu dibeli orang makan ada kalau jarang-jarang kemain ya lalu tadi baik pulai baru
7: kita jarang baik pulai deh. Depan agak kita tanam sayur kelak anak kelalu mayu tanam jadi kelalu mayu tanam kelalu mayu baik jadi orang beli baik pulai minyak kita kak mesti kak agak kak dia jual dalam sari bapa. Apa aku dunia aku lain nanti bukan orang hati lalu besar tak ambuk mayu.
6: Nah, ngunjung ke Jakob Randa Tuan, Cik Leo, minta nuan merek Jakob Peransang nuju bala peninggal kita ya ke Benung atau ke Bisik Julu Hati dekat Berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bakal nuan.
7: Aku kan ni dia aku kerja tanam sayur tu selalu saya aku ngajar cinta tapi di kita sudah ketemu dan ni anak ni pun maka ketemu memang pukul 5 minyak lah cukup jam dan ni hidup kita baru turun ku tanam sayur lupa hari pandai pulai lumai anak ketemu turun aku ngajar cinta lebangannya di tanam kita hari pandai mati sayur layur lalu aku ngajar sidap kanya. Tiba kali sikit ke tanam sayur. Cangkuk ni pun tajam. Tidak tulang ni tajam. Ini kan yang kau. Sali 5 hasil. 10 hari dah. 50 hasilnya. Berapa hasilnya. Dia pun 100 dia jual. 50 jual. Ringgit dia jual sayurnya. Dah berapa aja 10 hasilnya. Sayurnya. Selalu kanya aku ngajar sidap.
6: Nyamai mana mai Jakob Peransang hari Encik Leo tadi yang bala peninggal kita ya ke Bepun jadi usahawan tani maka Encik Leo tadi bukan luar bandar tadi kira ke bisa ke nanti kita ngerja pengawal tadi mesti ke Mamat kenyak ya. Okey, terima kasih Encik Leo. Kami hari unit Radio Indo UPS Petanam Sarawak Merik Besai. Terima kasih dengan Genuan Encik Liu Tek Chin Laban Merik Awak atau kamu luangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peninggal buat program Aram Ansang. Kita dekat pertemuan baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat mai bala peninggal ninggal kerana yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan baik ke tau muka ke penatai misik warna petanam bertupik dengan bumai. Terima kasih.

Lagu-lagu Richelieu, lagu yang terpada mimpi. Okey, mate, jam kita 8 minit lagi pedau. Sebab pukul 7.30 minit malam. Okey, mending ke berita lemai. Hari kami di YFM Iban, ya. Okey, ngunyum dulu. Ngagai gaya hari kita untuk ya 12 jam berdekat pukul 4 lemai itu tadi, ya. Malam tu lagi engkau tumu pagi lagi di pelabak ke besi hujan bak sekedar dur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betung Kapit Miri engkau Limbang nade hujan di bagi menua Serikai Sibu Mukah engkau Bintulu Kala Gaya Tasiat di menua kita bergelombang 0.5 nyetua ke 1 meter peninggi angin bertiup atau ke berpuput hari barat daya engkau penglaju ia 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 23 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey, nyagari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Sebelum dia ke berita lemai, setiap lagu di rintai ke aku ke biasa dah lemai. Lemai itu 26 hari bulan 5 tahun 2026 merindang bala kita, ya. Lagu di Sada Dhamma Sutra, umpama mimpi dalam mimpi.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, Jaku Ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, Tang Jaku Ti Dipansut Ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Jam kita dia tiba pukul 7.30 minit lemai. Dia tu menabur ke berita lemai, kena ke lemai hari 26 hari bulan 5 tahun 2026, kita mending ke batang berita. Perintah Sarawak di Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru ke pengerja pengawal Ari Menua Luar. Bala pindai ke bisi anak ke nadai status para anak menua udah diasuh ngambil peluang Ari ubah bak tikas umur ndur nganjung peminta nyadi para anak menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi para anak menua tu. Kita mending ke isi berita. Perintah Sarawak Dato' Bendung nyernih perambu tusun bayar ke baru untuk pengerja pengawal Ari Menua Luar alai nentu ke perkaranya senipak gau guna industri gau gaya ekonomi kemayari. Premier Dato' Beringgi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke perkaranya agi di kerandau ke yang madah ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Gala. Dato' Bendung berandau ke perkaranya gau gerempung gau raban industri ke Bekaul sebedau perkaranya diputus ke. Perintah Sarawak agi nganti report ke Siliati Bekaul gau hasil libat urus perkaranya. Yang masa ke Jakutu ngagai pengarang berita di Kuching, Sari itu tadi.

Bang apa indai ke BC anak ti lalu bedau ngembuan status perana menua tu udah diasuh nganjung peminta sidak hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar sebedau umur anak sidak ke manggai 18 tahun. Menteri Pemansang Induk Anam Yamid Gau Penglantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke ubah tikas umur alai orang ngagak peminta tiberengkah diterit ke kena ke 1 hari bulan 6 tilak patut naka ulih diperunding ke bala apa indai. Dulu arinya peminta nyadi peranak menua tu hari baruah perkara 15A nyak dikemendar ke ngagai orang ke berumur nyentuk ngagai 22 tahun. Taja pihak pengudah 1 hari bulan 6 tilak seminak peminta hari orang ke berumur endak ngelui hari 18 tahun aja dekat diperunding ke. Udah ke berumur 18 tahun peminta hari orang ke minta nyadi peranak menua tu patut nengah proses naturalisasi dibuguna ke awak ke panjai gi ia mansit ke jakunya bergemburu pengarang berita di Kuching. Berbangunnya Dato' Sri Fatimah madah ke Komiti Khas Status Peranak Menua JKKSK Sarawak udah majak berjalan ke tanggung pengawas sidak ti ngemudah ke orang mintanya di peranak menua tu. Tunjing kaum berjalan ke pengawal ngesah serta merik jaku lalau ngagai orang ti ngagak peminta 95 itik peminta ke status peranak menua tu hari baru perkara 15A Constitution Perintah Besar bisi udah dibantai ke ba'awum ketiga JKKSK ke tahun 2026. 52 iti hari peminta tu ianya peminta orang hari kategori anak tindak sah taraf. 38 iti peminta hari anak ambuk serta 5 iti lagi hari kategori anak iru. 409 iti peminta ke status peranak menua bisi sudah dibantai ke ba'awum JKKSK Sarawak kenyau hari tahun 2024 nyentuk ke kemari. Sekedar projek hari baru program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS di Semunjan diriput ke laun berengkah berpun hari isu rintai nama orang kenerima programnya ke bisik penanggul overlapping bak agensi projek ke berbida. Sapin Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Dato' Rubiah Wang madah ke isunya patut ditanya ke baru ngagai upi sementeria lalu sidak megak dekat nyurinih baru perkara tu ngambil ke atur uliah dipejalai ke Enggau Jampat. Ia maksud ke jaku tu udah ia ke ngatur penemuai sambil gawak ke Semunjan begulang gau kaban parlimen Batang Sadung Rodia Sapi'i. Penemuainya diatur oleh ngabas status projek rumah rakyat diudah dikemendar ke dalam tahun tu. Agensi Giat Mara udah diberi tanggung pengawal berjalan ke 4 projek baru ngena belanja kira RM340,000 bak peliliah menuanya. Kemari lebih 2,500 ikut orang dari sita Kaunsel Negeri Semut bisa nerima agih daging capi ke berselimbang gau Hari Raya Aidiladha. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol madah ketu undang program ti semampai diatur ngambil ke raban orang ti berguna ke bantunya sama uliah ngintu Aidiladha Ngau Rami. Pengawak ti berjalai bertemu serta meri bantu terus ngagai orang manyuh megadekat semampai dikemaran ke kena nyaga pengelantang rakyat. Programnya mengukur pengawak ti nganjung serta ngagih ke 5,200 kilogram daging capi ngagai orang manyuh Arizon Pulau Beruit Ngau Paloh ke Nyurangkum 17 Genturung Pendiau Ngau Surat ba endurnya. Kelimpah arinya daging megat sama bisi diagih ke ngagai sekedar raban bukai ti nyengkam raban mualaf diklai ngau di bekekong kelimpah ari orang ti kau ba ferry Batang Paloh. Kita dia tu benda-benda ke berita lemah hari kami di YFM Iban Kuching. Orang Islam tika bersembiang Aidiladha ba Masjid Jamek Negeri Sarawak di Kuching udah dilalau ngau jaku ti ngasuh sidak datai tumu kena nyeliah ke jalai ari kededat laban perengka penganggut.
penerang dari unit multimedia UPIS pengintu pengelantang Masjid Menua Sarawak pada ke orang menyebegat diasuh nitiah ke jaku padah hari bala polis kegawak berjaga mayanya sembiang Aidiladha bah masjidnya disadang dekat sama di Gulut Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng gau sekedar bala pemesai kebukai. Kemari 13 ikut orang sama mesti nerima cek pampas ke tanah endur berjalan ke projek palan pentadbiran Semarahan. Penguat endur menyerah ke cek pampas ke lebih hari 3.71 juta ringgitnya dipenyadi residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Palan projek ngagak palan pentadbiran Semarahannya berguna ke tanah kebulih 55.9 hektar pemesai. Projek itu jadi sebenggar inisiatif pemansang di Semarahan tiulih nyawap negap kaki bagi pengawak pentadbiran serta ngangkat ke pengawak pemansang bak kandang endurnya. Sembilan puluh satu orang hari sekedar genturung pendiau hari sita Kaunsel Negeri Kota Sentosa bisa nerima bakul pemakai dengan program bakul pemakai nintiang tahun berserim bengkau program Gawai Dayak 2006. Saritu, Kaban Kunsin Negeri Sita Kota Sentosa Wilfred Yap mada programnya diatur kena nulung orang hari bangsa Dayak nyedia kediri ngintu hari gawai kelimpah hari tingurang ke tating raban orang ke berguna ke bantu. Genturung pendiau ke bising gau nerima pemeribat program tu nyengkaum kampung stampin beriban gau stampin Sungai Tapang Lubuk Buan gau kampung Tembedang. Siku lelaki rakyat Nua Tumpu ke berumur 32 tahun sudah ditan ke polis ke Tegal ngujung ke adik kandung yang pu bakal bat sebengkah penusah ke nyadi bakilang sawit di Sesang Kabung Ensana. Bat sebengkah penerang kepala polis Pelilih Menua Seratu DSP Matthew Manggi madah ke mangsa yangnya siku kurani ke berumur 25 tahun ngagak ripu polis kalau ia madah ke diri dijamah suspek tu bat nur ia ke gawak. Penusahnya dipelabak kenyadi udah suspek tu ke ringat ke Tegal mangsa dan nyau telefon Arya sebedau sedua itu ke belayak. Suspek dipadah ke ditampar. Suspek dipadah ke nampar, nyipak serta nejuk ke mangsa tu ke dinding. Pansiak ngayan ke suspek tu bisi tiga iti rekod penyalah ke bekaul engkau dadah. Lebih ke dipansiak suspek ngaku diri ngeruja penyalahnya. Lalu kesnya dia tu dipansiak nak seksyen 323 Penal Code engkau seksyen 18 Akta Berjamah Diri Sebilian. Kena ujung ke berita lemai kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Perintah Sarawak dia tu benung nyerenih perambu tusun bayar ke baru ke pekerja pengawal hari menua luar. Bala pindai ke bisi anak tinadai status perenah menua tu udah diasuh ngambil peluang hari ubah bak tikas umur nur nganjung pemintanya di perenah menua tu. JKKSK Sarawak dekat nyawup ngemudah ke proses minta nyadi peranak menua tu. Berita lemai kita ke lemai tu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Strata Ekonomi Kemaja Tusa, sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajah pihak, agi mayuh orang induk tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida. Kelebih agi bak sukut batang pengawak sida. Orang induk tindemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi. Lebuh sida bertapi ngau isu undang-undang. Yang mega agi mayuh orang induk nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh bertapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke semina tu boleh nambah ke ikas pemerti ati bak sida ke masuk semina serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mansia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempuh di ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempur ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida oleh bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: ya aku. Saya terima kasih ya lalu kemerik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh dia jalan lalu hari mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalak nyonya mai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku itu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Kaban Perliman P202 Sriaman.
2: Terentang tawa hingga memunyi tandanya di.
3: Ya, nyanda bersai. Nami ini lagi kita nyawakan yang kangen jam ketiga sada lemai kita. Okey, limpang dulu ya. Ngagai fanpage YFM, stesen pemerintah kita. Aku nyapa dulu bertinggal kita. Petrus Inchon MA, selamat bertugas di konti Lengunai Nai. Ningan Wantu MA, minta sebarang lagu kena merindang peninga-peninga. Ke lemai itu, Alex Daltabina Wartabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Strong Engkel Lili. MA minta lagu Romulus Walter, lagu gawai. Kena merindang kabar-kabar kesuah. Engkau berpesan ngelamak tu. Gokya. Salam rindu, salam sayau. Selalu selamat gawai nuju semua. Terima kasih. Agnes Indai Robin. Mega. Selamat bertugas. MA Benoningan Wan. Di Miri. Lemai tu. Alice Spencer. Bersinya apa? Terima kasih. Annie Tinggi. Selamat gawai. Dayak ngagai semua peninga kita. Gokya. Juni Ben. Selamat bertugas. Terima kasih. Andrew Ujai Mas yang megah mana Gayari Dimiri MA Benoni Nganuan tu yang minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingau kaban-kaban kenglalameh kaban-kaban di FB ingau kaban-kaban ba WhatsApp group kokia terima kasih Serena Sendai Janang MA di serat tu waktu Nganuan kokia minta lagu gawai kena ia merindang semua peningat kita ingarap ke terperindang Serena Kubu Mega selamat lemai MA sempat lagi tebah ke lagu Wari Josephine Jury Nuan Siku Kekia Benon dengan Nuan. Terima kasih Monica Maliah Bungang MA di Miri Mega Benon dengan Nuan. Minta lagu gawai Ari Melissa Francis lagi out Kekia Jeremy K Benong Ninga Sadalemai minta lagu gawai kena merindang semua kabar-kabar ke Ninga program kita ke lemai tu manyuh kaban kau dah pulai gawai Kekia Sigi Amai ya Intan Bakit dekat Benong Ninga mesti nyapa selamat bertugas di konti MA Lily Anthony Ujan di Limbang lemai tu MA Benoningan Wan ok Brody Muyang selamat bertugas Francis Ancis agak sinyapa Roy Kuang di Seri Aman MA Merisa Magawai kokia gawak tu sambil-sambil ninga sadalmai terima kasih Dublin Kebaja agi mending ke program kita terima kasih Catherine Robin MA selamat bertugas di konti kokia lagi aku nyapa baru kita ke Bukaiwai tu lagu gawai di Sada Romulus Walter, Richard Gawai.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Ya, pagilah hari ke misi, okey, hingga sibalah kita ke dekat mulai ke diri pagilah ya, sudah berengkah ke misi wine, benar berkemas, bertipan ke barang, okey, ingat ke semua barang ke dekat di baik balai kita, tentu ke peringkat pengangkut ke dikenanya ya, okey, likun, magang-magang ya, tidur cukup, rehat cukup ke kita, ungkap ya, malam tu sepeda kita ke derba jauh ya. Tambah lagi bila kita ke hengkanya benung dekat nurun kaum gak lemai tu ya gawa malam. Okey, hagi dengan kami dalam perengkap pengangkut. Terima kasih manyu-manyu. Hagi berperindang gau kami sada lemai 26,005 tahun 2026. Selemanya gai peningat-peningat kita ibak pelilihan menua di lubuk antu. Okey, ngarep ke program kita terang didingat. Terima kasih. Laban sambut ke cukup yang mana lebuh kami sebuat ke datai nemuan ngagai menua lubuk antu kena ke hari Minggu tu tadi ya 24.5 nyentuk ke kemari ya niki ngagai sekedar rumah-rumah panjai bisi dikunci ke bak media-media ramah bala penyampai-penyampai radio. Kita hari ini kami secara online mega. Terima kasih baru dah ningat ke lagu di Sada Gennarino Jeraki. Ngau lagu ya tadi. Beliung emas sudah tu. Aku singgah baru macam sekedar peminta. Atau ke komen bala kita bak fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita itu lagu di Sada Johnny Aman. Ngau Remjana Mantil Darah namanya kini ni. Nyok kena lindung mati kita. Lagi aku nyebut baru awak judul lagu ya. Udahnya kita ya, berperindang gau Siti menggak lagu gawai. Okey, lagu kedisada Ricky L. Segelas Air.

judul lagunya ya kebenar ya hanya mantil darah pengabang ya di Sada Joni Aman hingga Remjana. Sebelum mai kita ke diau rumah awing di Merindun hake rumah Sebang sebeli awasal hingga bala kita ke diau di rumah Fendi Buyung Panjai minta kirim ke lagu gawai nyanya Rikiel segelas air.

0: Kita Gyatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, kita sekulai sejalan kau kami dengan secara online RTM klik tau ke channel My TV. Okey, bakal selama nanti yang hari dua kita megak bisi main asal nanggak tu lagi orang pukul 8:35 minit malam ya. Mending ke timang jalung kita ke malam tu. Okey, sempat baru limpang ngagai peminta bala kita bahan page kami ke lemai tu. Ana Upi MA, selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu hari Rita Rosana Leju Kokia Verini Sabai. Bisa mending ke program kita Bibiana Robina Megat. Selamat bertugas MA Kokia. Benung beri buat kami bak siul kandis di tu ya. Jawab ke biar balai Kokia. Okey, selamat bertugas. Nak kena jujimut. Kita akan ngeruja berkawak malam tu ya. Okey, Fon Arugula 9206, selamat bertugas di konti MA Benungan Wan. Terima kasih Adeline Wilfred M.A.R.E. IPD Hulu Terengganu, minta lagu kena ia merindang bala-bala kaban meh ndak sabar kak mulai ke dimpu ke menua kena ke hari lima tu ia kena merindang apa ya. Wilfred ini ngau semua kaban-kaban bak kampung Nangka di kota Semarahan menjadi ia ke benung berjalan ke operasi bak lubu antudin bala di rumah panjai Spencer Biju Lubuak Sengelang Ulu Sebatan Seratu. Bala kaban-kaban FB kang lala menak tinggal ngagai entua ya nambi lohon ngau ajan Jawa di kampung sampun baru ngarak ke semua kita nyagrai magang ya salam lengau ngagai semua bala kita selamat ngintu hari gawai kokia. Habis semoga ngenatai ke pesan selamat ngintu hari raya Aidil Adha hari pengarah penyiaran Sarawak ngari ke semua stesen Y di serata menua kita Sarawak bumi kenyalang hari Puan Wan Wizana binti Hashim ya. Ngau semua warga RTM sama ngenatai ke pesan selamat hari raya Aidil Adha ninmu bala kita nyabisi bertampil ngau kaban kita ke Melayu ya nyengkau makumpul lah habis bipar ngau kaban kita hari menua semeriang tedian ya. Selamat hari raya Aidil Adha ngagai seduai ujang ngau bini ya Mak Luna di Taman Belian ne benung bala jam ke sidaya hakim jimat lubah kita ke benung Derebawai. Lagu disada Stephanie G Nujah penguji kedua lagi lagu gawai joget ngetas ranya dari Raban artis OCH SP.

0: Joget nga taas ranyay ka na merindang Martin tau ka boy hanggau ipar Solomon kaban kita tau hari kampung belas di Semunjan tang benung abak siburan ya abak rumah ipar Solomon nyangkong par malam tu neh. Okey, ngaruh ke program kami terang di Dinga Bala kita ya. Munyi kau dah dipadah tadi. Nangkan ketudukan mendiang ke Timang Jalung. Udahnya pukul 9 lagi. Pemerindang malam. Tang sudahnya pukul 9. Dekat selama mendiang ke berita kita dari pusat berita di Wisma Angkasa Puri di Kuala Lumpur Dedian ya. Bala kita ke benuh gagak ke kuih malam tuai. Tau kau udah beringkah berandau nga bala ipar ngabas bubu. Okey. Ngarap ke pengerami maya kemisi gawai tu ya boleh ngarap kagi kau latih antara kita diri sebilik ya kita kagi dengan kami bang luar Sarawak dengan kami secara online. Terima kasih RTM Klik ya. Kita bertemu baru lusa udahnya guhit nyentuk ke ngagai minggu keterubah Jun kita bulan 6 ya. Sekedar ribala penyampai-penyampai radio udah berengkah kemisi pagi lah ya. Selamat kemisi ngagai bala-bala kita ke pulai ke menua ya. Ngaruh ke terus dengan kami segulai sejalai YFM. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

nipo. Bangati balat udo apa nyiro bakai madu ronyo.

sempiat sungai ngi kita tekebaru pae balat waliat kate kuno bakonyo pedok kita kebar bak tambuan wae liat.

Oh, kati ku nak sungai air keruah. Air bambuah ngambuah kena atung kujuah. Oh.

Nyalai kate kunori buat madu bo pupuat seluluat menjuat kebo tiwap angian eh nyabuang nyalai apa tuat dari jaye serta mesi hujan ngorunuang nyalai tu kude nanci anci ribut ranse kebe tinggal pergi tadi mangkok lengge bukit be tuguang terengai-rengai ribut biawa balai angin musai mangkok tatai manai ngor.

do kebat kunyok menyok nyenombok sedap bulan ngo kembuang rentang tang aku mantang nyenombok kedang kembuang be gantuang pedak bo tengah kebe buah nancip manah manah bubul lintah remawang neguang buah sarung kuang ambil kemargani luang petang sabuang petang leban rando aku menyok nebo tanya semua karuang ke rubuang leban gelai kusik po mandai dinang jawai seduai luluang tapian temu depuak aku mu ampang so kayo kselako angkat re kayo ragai te kaluang nyalai de bekau nyo dia aku tabian ke bawah birian pedias ngo punguang telur polian semenang jaban semalam nyalam nyagam liman manai lepuang saya so mengat nulih tangkap cedok recap menang puang nulih ambil semenang jauh lape dengau ginti kail geduang ukain laban gelai kutub guai guai parai dame dinai bilai so duai lu nginuang pulai ni tiasa duai ko tatai manai guluang are ngo atas nyeban duang tanjuang madang ngo ni buang nti amon tebuang. Bata.

Ang tibkoto eh adine napato at tujan knalian labwa nutwa patot goribo at ngebado bepupo at deduat mangko juluat tanyuang be raswa nyale gumang tenge badu bes gang alun karang batu apsua nyalae patut go abakat nge badu be buat nyerumak sedap bulanin surwa nyale kude sedak dean elantang di tinua laban gelai tak be gawai ngagok gadai kita ke parai mantai te purwa lebuah rando yo muko peti lama temunye ganggo guntuar se metua dia gelai ngarun sae nak belulai langwar nga seluak apian temu minyak dua yang aku beriu manduang nyubua okey neba buah muak pe mana lenua ngambil pe gambar manyau tinua berceluak rusua punggang ngabrang tanggok nyawang kut gue jengkara layati purua nulih polian sidak ajaban menang dembua nulih ambe sidak je lape ngoginti kayeli bingkua nyanyo kejengkara mantai ti purwa ngenduk darah ramai.

Aduh, aku mangal muak. Ngawang jaiwa puleka tanjuang ngeluang beras wak nyak dewa naga etin wak be nyawa kio wak kiwa be tapa nyurmak be nama kembuang we bubuak nyalai ngajaiwa nguliah karun tua tando wak nyamuak putih yang baking kiang lawar beling kuak ayah jaiwa manyai wae tunyuak.

Oh, patut, patut, meribuat, merubai pupuat. Gilo ke kau patut hujan dua erpan meduk nyolian labuah nato patut guntur tekto mepur ingar te buko patut akilat ngejelap jelap tekso metap mangko ngokaro nyok alai nyangko tok kudi sidak so lantang do timang anak dewa laban gelai reknya rungkai rungkai ini nak po mangai abung kuas ngopo nyelurang usai ngusai kena bungkuas sutai gare ngorago kena doa nyam kumnyo sekumbang sedan bulan lima kebo buah nyalah nyalah ngambil gambar lintah dua betungo bubul go naro bintang be pandang entang mepin temu nyak kamari alaya nyawa ku tak jangkaro layo ngalelak leban samengat ku nak boleh tangkap debalor cap menang mepok nak boleh ambil menang jo lape ngawa ginti kayal tangok laban aku kelomok dah lese babade ilang lelok berguai-guai do baik dinai bilai sudah nuk toruno daro rido pulai kemenua raya kita empo do lempo madang arok to biang tabur benang bo pandang nujuk ke punggang madang salok kebo buah nencip mana-mana lengok alo lengok pucuk ente amon tepo gagang.

buat gue ribuat ngebado be pupuat kabuat ngejoat deduat mangkok juluat tanjuang be simpan patut buah ngebado be pangkok nyurumak lino hari malam nyak gai.

te kalalo tak bo majo e danyan nyaleg lae runga runsae kena belulae ampang be sulam mapin temo menyedue ngako berio manduang air panah mungkin buah tu cukup mana jendam-jendam ngambil pagamar menyasa capan genggam lengan keriang di kuan lampian dan bindang be kerang tang bekonyo ale nyawa ngi aku yang karo layai danyan laban sepuat ngaku kena oleh bayi hidup kok lupuat mantai padam nulih de ami sirat je lape tengah waginte ekayel tajam nyanyo maku menyo jengkaro mantai nga padam nganu daro ramai geruda kedua kumanga niram ngau orang pulae kemanua raya yampu sebayan dalam tuma umpan rile manae liman nyok gesaruran jalai jaban ti belalian oh.

patut ribuat tenaba dobe pupuat duat datere sukuat tanyuang be geluang berimai duo nyale patuat hujan teknolian labuah nyayo nyalai tebalat aku de tekeba balik no be lepo nyangko laban lupo tekudi sama selesak anak irot kemeran to teko lalu mantai layo nyalai lebuahnya orangnya rungkai tenak pungai ampang mon sugo tapin temu gago aku menya de gago kenyumak kolo bulan pe namo bo buah nancip manah-manah di tengah bubur lintah tise tegak rase bo nyawa cahaya-cahaya di putih yang nago bo sapo bo buah nak bako ngamik po namo bulan mandang tangpian temu di puak aku mu balik mon sugo leku sakit do kulit kandang dado depolian sidak jaban manang mo nyayo sayau so mengat nulia tangkap sidak ercap pulai kemo nuo saya ulume nuliah ame semenyang de lape ngawa ginti kail te mago laban aku beguai-guai dah baik nduk

Dininyalah di tiap nuno no kita ini am teko singkap.

Ibadah Haji Medan Penyatuan Ummah Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa. Selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, i'tikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah, namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memberikan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kiraan mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MC-MC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MC-MC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gikwok, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama agensi tenaga antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sidak. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantu Ari YFM.
7: Gerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 26 Arbulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amal Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindi ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Jaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bengkang util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu kemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bas sukut batang pengawak sida. Orang Indo tinemu senentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pian mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti hati bak sida kemasuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senantang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
7: Gerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa hiban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar teresang. Pasar teresang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit menjadi siti hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jepun. Kena kujurita, lebuh maya Jepun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap jerita lama pun penatai mensia kengani menua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balir. Suah Bekayau Pangandiri. Iban ti datayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak. Ngau bansa Urang Ulu ti mudia hari Apokayan. Nengah Batang Kayan, ketegal berebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau pudik ngai Pangandiri. Kena kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikena dagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Balik. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidi depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari kubu tidi gagak yato. Ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban tip mujur ngidup ke diri. Berduduk harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban tip mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tip merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Daagi Kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Bro, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga hari kayu belian, tegap serta nak mudah Allah laban surang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau balai iban Ulu Batang Air, gau iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah hari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah hari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani hari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur.
Gelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya siku Kapten Ari Netherlands Indies Army. Yau siku ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah ti ari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kirah 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam melalui selup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
0: Pemberindang malam,
2: malam, malam.
0: YFM.
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai Ngau Kita Merindang Kita Ngau Lagu-lagu Biar Mega Berkunci ke Info Berita. Tetap Gati Kita Niat ke Kami YFM Segulai Sejalai.
4: Kami Merindang Kita Nintiang Hari Bermacam Lagu Yerunya.

aku Alana Suwata, dengan pulang tahu aku Kamre. Selamat Hari Gawai dengan semua kitai kenyambut Hari Gawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tu. Cuba terima mengomane. Anang hirup metriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on.

Ya, lagu ke di Baik Ramles Walter ke malam tu peninggal Richard Gawai, lagu ke dengar pun ke pemerintah malam kita malam hari 2 Sarito 26 hari bulan 5 2026. Nyalai selamat malam ke semua bala peninggal kita ke get terus mendiang ke YFM tu datai bawa nu kita gulai ba pemerintah malam kita 9 malam ngagai 12 tengah malam. Jadi ke malam tu gulai ngau aku melati abadi abak pemerintah malam kita ke Sarito ya. Nama berita bala peninggal kita udah pemisi kita wai. Ya jadi ya ke udah pemisinya tadi sekedar kita nya tadi udah datai ba benua ni nemu Sarito tadi kini mulai ke dirimpu ke benua tau ke kemari kini udah berengkah pemisi. Jadi ya ke agak gawak nyangka pergila kini nur mulai ke diri ke benua tau ke kita ke benua berantau jalai kini sama bijimat mel. Jadi ke malam tu kita bakal selama batu sun program kita bawa pemerintah malam kali pukul 10 malam tu lagi kita ningat ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM lalu bajam ke penudinya lagi aku maca sekedari pesan ya ke bisik dikirim ke peninggal kita bawa Facebook YFM sama ngau aku pilih lagu-lagu gawai kena kita bawa perindang ke malam tu nyala itu lagu kedua merindang bala kita bawa pemerintah malam kita lagu ke di Baik Linda ke sekali itu nganti pemulai nuan hari gawai.

0: scholarship biasa Sarawatun tayem ngal scholarship Sarawatun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut basis year 2026-2027. Scholarship berpresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant onorang ngau kebuka itu mewa nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada peminta kuri kena ada 5-29-2005-2006 atau ngau peminta boleh kena tayi ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma hilang.
1: Aku Angelia ada debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

buat pemerindang malam kita. Aku ngarap ke lagu, lagunya tahu ngerindang hati kita. Sekali ke kita yang tadi pulai gawai atau ke nadai pemisi gawai tu. Anak tu sati leban ukai sekali tu ajak Nur kita yang tadi ngintu pengeram yari gawai. Nak kita pulai tahun tu, tahun baru ni nila. Pulai ke kita ni? Tumuh kita minta. Bulan satu tahu meminta ni. Ya, jadi lagu kena merindang. Ya, balap ni ingat kita ke sekali tu. Lebih lagi ia kena ulih pulai gawai. Lagu ke di baik Lucy M. Engau lagu enak pulai gawai.

0: statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidat berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Okeynya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban.

0: lain mah. Kita nya tiba mengasai diri nya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk jaga kita lalu pian ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak, awak nyadi siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngena ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Broli, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Selamat malam, gulai ngawaku melati badi ba berita malam YFM malam hari 2 hari itu 26 hari bulan 5 2026. Projek Sirun Cenda disadang nyadi penyungkak besai penatai pemisik Sarawak dan nyadi hab kuasa serantau. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Juari Tun Openg madah ke projek RPTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP di sadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidak dalam tahun 2028 nilak ngau kapasiti kira 15,000 tong minyak dalam sari. Projek ngendak teknologi kendak ngamah ke rampak menua tok senutuk ngau julo ati Sarawak didikan uju ngagai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia badah ke projeknya nyadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangunnya hasil dari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas dikarap kulim beri penguntung terus ngagai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau penglantang komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB Sirong di Kuching. 44 ikut sidak ke diau buat kandang menua padih nerima 48 surat tanah diserah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak di Betuang. Sapit Menteri Pengatur Kanan Menteri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Datuk Haji Lin Talib Saleh madah ke program Nyukat Tanah Adat Bumi Putra NCR kemudian dipercayai ke Kenyauri tahun 2010 dikenan tentu ke orang ke bempu tanah besik ngembuan dokumen kesah. Ia madah ke pengawak ngeluar ke surat tanah ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak nada yang letak ke sepenekat cas nyengkawum premium ngau cukai tanah kelimpah hari orang ke bempu tanah ke berregister. Datuk Haji Lin madah munyinyak bahawa pengawak nyerah ke surat tanah NCR di Betung pagi tu tadi. Kenyauri 30 hari bulan 4 tu tadi, bisik 37,168 lot tanah NCR di Serata Sarawak udah mujur dikeluarga serta diberi ngagai orang ke bumpu ngenak Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Pengawak Numbuh Kepalan Pemulihan Komuniti PPDK dipedat terus merit latih ngau iring ngagai raban orang ke timpang peniau OKU. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah kepalan bakal PPDK berjalai ke tanggung pengawak kepguna dikena nyedia ke program latih tik sistematik ngagai raban orang ke timpang peniau. Ia madah ke atur pengawaknya siteri penglebih ngagai komuniti menua tu labanya oleh nyau mayuhagi awak ngagai raban orang ke timpang peniau terima latih ngau iring kepatut. Berindik adanya yang ngarap keraban pengatur ngau pengajar PPDK boleh bekerjasama ngau PS Pegintu Penglantang Peniau serta PS Menteri Pemansang Rindok ngau ruang bilik merambu program pemansang penglantik kengkeman ungkup bala pelatih. Yang maksud ke Jakutuk buat pengerami mantar gawai PPDK hidup mesra tembukap di Serian. 5 ikut lelaki rakyat menua tempu ditan ke polis pengudah sidak ke pelabak ke bisik kaul ngau sindiket nipu nengah online ke nyelintiang mansa ari menua sepia. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Lexon Naga Cabuk dengan penerang media madah ke pengawak meresang ngenyitnya di pejalai ke bak sebuah rumah bak kenyalang park lemai kemarik ari tim upis pansiat jenayah komersial ngau upis pansiat jenayah narkotik Indo Upis Polis Kontijen IPK Sarawak. Sida ditan kenyak ke bumbu antara 23 ngagai 42 tahun. Sama bisa dirampas ianya komputer, telefon bincang ke macam perengkal elektronik ke dipelabak ke kenap jalai ke aktiviti job scam. Pansiat ke terubah tertemu ke sindiketnya beroperasi gawak penuh jam nyadi pala nipu ngenak jakut bula bak telefon. Kes tu dipansiat ngenak Seksyen 420 ngau Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Semua sidak tu sudah ditan ke riman penglama 4 hari dikena nyawup jalai ke pansiat engau sili agi. Nyenaka berita kita ke malam tu peninga, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantu Ari YFM.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak.
9: Saritu 26 Arbulan 5 1993. Bini Kepala Menteri Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib madah ke orang Indo patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindik Ari ubah sosioekonomi ke nyadi di menua tu. Berjaku lebih jadi ke seminar orang Indo ngau undang-undang bas bekang util di Kuching yang madah ke seririus ngau pemansang rama serta ekonomi kemajak tusa sistem undang-undang menua patut ditegap ke agi ngambil setipak ngau guna raban bangsa ke maya arito. Tajak pihak agi mayuh orang Indo tindak nemu pemesai guna hak undang-undang diulih ngelindung serta nyaga sida kelebih agi bas sukut batang pengawak sida. Orang Indo dinemus tentang hak sida boleh ngagak pemutus di engkeman agi lebuh sida betapi ngau isu undang-undang. Pian mega agi mayuh orang Indo nak nemu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya yang ngarau ke seminar tu boleh nambah ke ikas pemerti ati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu di ulih ngau mensia mayuh ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung ti ukai di kuasa perintah NGO dipinta bergempung rembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelebih lagi sida ke induk ngambil ke sida ulih bersemekiah serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
8: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
10: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megak dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undur ngau dau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita gerungkai cerita lama menumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun dari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diaw. pak baruh rumah Nyak Megah yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngaudau lalu sebuah chapel juga didiri ke bahan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925 pada tahun 1876 Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai Padri Bukai ke nganti penduduk ya 2 tahun udahnya kena tahun 1878 Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajar nyadi padri bawah ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal lebuh di berjalai ke pengawal mission lebuh di mangkuk pengawal ya Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua semanggang yang kaum ngabas sidak di diau di pesisir adab ke bilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya ianya ayai anak reja, Tini anak inci, Jubin anak empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak libur, Selamau anak katekis ayai, ngau bentai anak lagan. Katekis Martin Nanang anak dungau di sepedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching mantuk bak pengawak mission sepedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suatu ngau betul Tuan Awal jadi kendo iban ke bernama Dur hari menua tau lalu beranak ke Edwin Edward engkau Dora sepengudah 50 tahun nyadi padri Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928 lalu kena 22 hari bulan 11 tahun Nyak Megah Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England lalu mangkuk pengawal jadi ketuai patri Megai St. Luke's Mission di Sabu ajak lalu Tuan Awal dah ngetu gawa tang dianda angkat hari Sabu serta dia mendambang rumah Vicarage di Sabu nyentuh KLC pada tahun 1930.

Fanatik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Birik. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai yang diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, tidak kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar Jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri, ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya, Robert E.D. diambil gawak, nulung ngajar nebiak sekolah, ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, hari munggu ubah pantu, ngau katekis Ugin, hari banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindik hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuah, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kau dah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan peluruan bukit, muak ari kibak jalai, ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato, kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digagak, nur bala raban Christian Anglican bersemiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Staunton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin bub pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossman dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penyusah angus, kena 15 hari bulan 12,
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Sri Aman. Sayau meh ke jurita asal, yang sejarah menua kitai.

0: Ay, sobray.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Oh.

Lagu Gawai ke di Baik RKL berpadu Nyawang Gau Sima malam tu peninggal gabang ke rumah kami. Ya, lagu Gawai Megak ke di pilih aku kena merindang. Kita kaki terus meniang ke YFM bak pemerindang malam kita ke malam tu. Jadi nanti aku berhati ke bawah Facebook tu peninggal mayu bala kita ke udah namanya tadi ngenatai ke pesan kita minta tebah ke lagu Gawai. Ya, lagi kita ya sama berhati ke nama bagi lagu ke dekat di dengar kita malam tu. Lebih lagi buat lagu Gawai. Nak buat tindu au lagi terus bulan waku nyentuk ngagai 12 tengah malam tu lagi. Jalan tu lagu Gawai kita megak ke dipilih aku merindang kita tu lagu ke di baiknya Jepri Nyaloi ngau Lydia Jakut Tunde Baari Gawai. Lagu kena merindang kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Lebih lagi bala kita ke andang rindu mendiang ke lagu-lagu Gawai.

0: Rindang Malam.
1: Malam. Malam.
0: YFM.
2: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Yang akan berhidup nuan ngaku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Oh. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
3: Betul.
2: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
3: Amat. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
2: Ya.
3: Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jako aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
4: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
7: Segulai Sejalai. YFM, Segulai Sejalai.

0: Lantas Nangon Menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sriaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat.

Ya, lagu gawai ke di baik Veronica Natasha ke malam tu peninggal ke lagu hati lantang bergawai. Nah, sekarang ada buah maya pengerami ke apa kata uknya tadi Siti utai ke ngasuh kita yang tadi gagit, ngasuh kita yang tadi gagal. Lebih lagi buat kita ke namanya tadi bisik rumah panjai lah. Nanti kita minta pengerami dari gawai tu kita ya berarti ke berumah panjai. Enggak kita ke dia kediri-kediri buat pasar tu peninga nyamai gig berumah panjai lapan mayu orang ke ulih engkau kitanya tadi bertemu berandau lebuah kita ke mulai ke diri ngagai rumah panjai lain aspai lebuah kita ke pegawai berumah panjai engkau kita ke pegawai bak pasar ditu ya. Ya jadi ya selamat malam ngagai ya bala peninga kita ya ke bisik ngelawak Facebook YFM udah mayu bala sedak ke udah ngatai ke pesan malam tu buat Facebook YFM. Jadi Margaret Uncing semalam malam mari sibuk ya. Minta tebah ke lagu nerima kata gawai baru udah ditebahnya tadi ya. Harap ke nuannya tadi bisik ninggal lebuh aku ke nebah lagu nerima kata gawainya tadi. Lagu kena merindang bala orang ke ngelalai aku ya. Lalu selamat malam megak ngagai Rani Dana. Rani Dana minta tebah ke lagu gawai megak Rime Franklin ku ya joget tari gawai. Kena merindang semua para peninggal YFM ya ke bedau tinduk malam tu ku ya. Odenya Mary Jalo Ujo selamat malam Mary. Lagi terus gulai ngau kami ke malam tu. Minta tebah ke lagu gawai megak buka pintu buka. Lagu kena merindang semua balap ninga ya ke bedau tinduk malam tu ya. Jadi capu kira ke malam tu bisa mega ngelawak Facebook kita. Jadi ku ya 4 hari dagi dah tanya sekedak ke udah bisa bergelumuk ngabar sabubu ku ya. Ya sikit amat nanti kita minta sarito deh udah 26 hari bulan jadi tebal lagi bah orang ke namanya tadi gawa jauh hari menua hanya kau dah berengkah pemisi mulai ke derempu kemua ke menua jadi jam ke dia tu namanya tadi bah rantau jalai kini tau ke udah datai bah menua kini ngabas bubu utai ke bukanya deh hanya Siti namanya utai ke ngasuh hati kita yang tadi rindu ngasuh hati kita yang tadi gagit lebuah kita ke mulai ke diri ke menua. Jadi selamat malam ngagai Roy Kuang. Bisa menggap gulai ngau kita ke malam tu. Jadi selamat dari gawai ku ya nuju semua orang 4 hari bulan baru cuti ku ya nya. Bisa orangnya tadi udah gawai ke pemisi nih habis tadi sebedau gawai nama-nama pan kita ngarap ke semuanya tadi mai pengelantang ngagai semua kita jadi kita nebah ke bala peninga kita ngau lagu-lagu ke bisik di pilih peninga kita ba Facebook dan sebelumnya tu lagu Ari Devini David berpadu nyawa ngau Gani Hasan berbiau Ari Gawai.

Tabik Basah menuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita kehendak amat, hari mensia kehendak berhati engkau siliak. Nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya. Serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita kehendak amat ulih ngacau tak ke muntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media ramah tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalah hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia lalu nanti ditemu salah tau kena tinggal hukum nak lebih hari RM50,000 tau ke hukum jail pengelamat tipu nak lebih hari setahun tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media ramah dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bakal sebenarnya .my. Mesia mayuh megak tau ngelawak www.aduanskmm.gov.my. Nanti bisa report senentang pengerkai berita tindak amat. Nyadi meh pengguna media ramah engkau pintar serta nak nampung berita tindak amat. Nanti berdau tentu nemu pengamat sitik-sitik berita anang nampung. Cakup tangkan tu, hari komiti penyambung engkau Multimedia Malaysia, SKMM Negeri Sarawak.

aku, May Franklin, dekat meri. Selamat ngintu hari gawai, ngagai semua peninga YFM. Ngaji ke semua kita, boleh tuah.

0: seberai.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel, oh Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu berayan ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
5: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang ku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gik meh ku cia dik makai kempuah. Asuh din, dujung din kereta ku.
4: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyawah kereta indah tu. Nya dujung tanjung. Din kengkah kereta tu pia.
5: Iya, nama yuk te lara. So kajak jo ne.
4: Apo? Nama kereta induk tu nya sarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi Mel. Ya nak apa utai tu ngemayuh tu ah? Nya nade agi bonet ngau penduduk belakang tu undur engkah barang nuan.
5: Eh, seselit ke dia aja meh. Tu ai lembenin, tu kue, tu ai kutek, ai semeti ya nak mayuh ke 30 kere aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
6: Ancik deh, utai kena beli mel, maya pengrami itu. Mata si giamu, bedau utai kena jual orang, tang berundiang meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
4: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kampuah, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
5: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Ya, lagu dari Raban artis PBP ke malam tu peninggal lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook. Jadi rap ke terperindang ya, lebih hakik dengan kebala kita ke rindu mendiang ke lagunya. Jadi sama malam ngagai Nita Sapit Kandau siku peninggal kita hari seluai sebuti malam tu bisik gulai ngau kita. Yalah, yang minta tebah ke lagu lagu gawai tuak darah ku ya, lagu dituju ke ngagai bala ke ngelala nak ngira jauh atau ke semak ku ya. Pesan ngarap ke terperindang ke malam tu lalu merik selama hari gawai ku ya. Nyanita Sapit ya ke bisa gulai ngau kita malam tu lalu danya ini Beatrice selama malam bisa buka gulai ngau kita ke malam tu minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu ku ya. Kena merindang ya bala kabar ba Facebook ya ke bedau tindu bakal sidak Mami Sulu Sasha Amanda Richa Unup ngau ia ke bukai mega ngau pesan selamat nyambut hari gawai ke dekat datai ku ya. Hanya peninggal kita hari pakan udahnya selama malam ngagai Kennedy Ama hari lambir miri minta tebah ke lagu hari Gilbert Gawang ngau Jessica Tibah tuak darah laju laju ke lagu dituju ke ngagai semua orang ke ninga YFM ke malam tu ku ya. Harap ke semua kita hanya tadi terperindang ngau lagu-lagu gawai ke bisik di tebah malam tu. Ya, jadi selama malam ngagai peninggal kita ke ngena nama berpangan antara menua bedau bisik pemisi gawai ku ya. Nyalai yang minta tebah ke lagu-lagu gawai malam tu ku ya kena merindang gerimpu. Ya, jadi selamat malam ngagai Sindun Idi, selamat malam ngagai DJ RB UKRB malam tu. Jadi ya meri selamat hari gawai ngagai semua ke ngelala ya aku ya nyala minta tebah ke lagu Ari Melissa Francis lagu Air Mata ba Ari Gawai. Ya, terima kasih ngagai Sindun Idi. Bisa mengkap kulai ngau kita ke malam tu ya. Jadi Fiona Ina hari Taman Sri Jaya Sri Aman minta tebah ke lagu Rika Saiful Bujang Pengabang kena merindang ya sida sebili sida ini ya aku ya Berumah Panjai Kubal Batu Jalai Lidung di Betung harap ke sama terperindang ke malam tu aku ya ya. Ya, jadi baiklah mak kemarin tu peningah kami hari YFM mesti megak ngagai menua tu ngak ke Jalan Lidung di Betung ngalai kami tadi ngatur CSR 80 RTM ba rumah Fendi Buyung Panjai kemarin nyalai terima kasih yang kita ke diau ba rumah Panjai nyak ke udah nyambut penatai kami anggau cukup mana jadi pihak megak kita ke diau ba rumah Sebang sebeliau asal sama mega Nur kami ngatur program malai kami bisi nike kemarin terima kasih ke pemanah kita ke nyambut bala kami ke bisi datai sangkai ngagai rumah Panjai kita ya. Jadi kita ke diau ba rumah Uyang Merindun pan sama mega terima kasih laban udah kiruh ngantik penatai bala kami sebuat kemarin ya. Nyalai ke malam tu kita lagi terus berperindang ngau lagu-lagu gawai ia ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook YFM lagu tuak darah ke sekali tu Jessica Timah ngau Gilbert Gawang.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh boleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Boleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

Ya, lagu bujang pengabang lagu kedai baik Saiful nya Siti lagu megak. Ia ke bisik di pinta peninggal kita ke habak Facebook tadi ya. Jadi itu merisal malam ngagai Edlin Amor dari Betung Apin Pemisi ko ya. Hari ke penudi gawak ianya 31/5. Aha, nya ia ke lawan Pemisi. Tang tu udah kita pulai-pulai mak kita ya. Minat kita sama berarti ke penglikun dirempu lebuh kita ke bebaik ke perengkah pengangkut. Lama kita berarti ke mega lebuh maya musim pengerami tu baca lalun udah tentunya tadi skut. Laban orang mayuh Pemisi pulai ke menua nyalai sama berjimat mak kita ya. Jadi selamat malam megak ngagai Catherine Robin bisa berkulai ngok kita malam tu minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang semua ke diau jauh ipi megak ya ke ngelala ya bala kaban ba Facebook ngau ya ke bukai megak selamat dari gawai ku ya. Jadi yang beri sama malam ngagai bulan pegari bising lawak Facebook WiFi mega jadi minta tebah ke lagu gawai selamat dari gawai lagu ke dibaik Ricky L kena merindan dirimpo ku ya pian mega engkau bala kaban ba Facebook lalu abad dom selamat malam abad dom hari semunjan jadi minta tebah ke lagu hari Melissa Francis malam tu air mata bari gawai dituju ke ngagai semua orang ke ngelalaya ku ya jadi lagunya udah ditebah tadi abad dom. Jadi selamat malam ngagai apa lambai minta tebah ke lagu tuak darah kena merindan rempu ke benung gawak malam pian megak ngau semua belakaban Facebook ke ngelala aku ya lagu tuak darapan udah pelambai harap kena untuk perindang. Jadi selamat malam ngagai Jonas Tulang minta tebah ke lagu Rami Bergawai dari Ramles Water. Ramles Water pan sama udah merindang kita ngau lagu gawai tadi ya. Intan Bakit merik selamat malam minta tebah ke lagu dari artis PBP buka pintu buka nyak panu dah tadi ne harap ke Intan Bakit tadi bisa ningal lalu pihak megah ini tinggi mana gayari di betung malam tu kuya minta tebah ke lagu dari Jacqueline Cunyaman nadai guna ngetan lagi kuya kena merindang diri engkau semua ke ngelala mah kuya udahnya Richa Unup selamat malam Richa Unup mana Gary bawa simpang ya semunjan malam tu jadi dia minta tebah ke lagu Arian yang Jeffrey Nyaloi adung gawai kena merindan rempu ngau balakaban bawa Facebook ko ya lagu Arian yang Jeffrey Nyaloi pan sama udah ada tebah kita yang tadi out udahnya unggulan lindang bedau Pemisi tu ko ya 30 hari bulan baru pulai ko ya. Ya, jadi terima kasih ya Gulan Lindang. Selamat malam ngagai James Pengiran. Babe F Sadung ya ke bising lawak Facebook YFM ke malam tu. Jadi Amri selamat berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu gawai Indo Buak Bergeletang kuih hari Raban ADP kena merindang semua peninggal YFM bakal ke malam tu ya. Udahnya Lin Wong selamat malam minta tebah ke lagu gawai megak kumang gawai kuih nuju bala ke bedau tinduk malam tu terima kasih jadi tu Alex Delta Bina hari rumah Jonas selaja pentiak baru sekarang keliling mereka selamat lemai ngagai semua orang ke ngelala ku ya minta tebah ke lagu ke dibaik Ricky Anderson ke malam tu bunga seperti bunga jarau kena merindang balakaban ke suah mesan ke yang lama tu nuju kita ku ya selamat rigawai salam sayau ku ya. Ya nyalai kita nebah lagu-lagu ke bisik di pintak peninggal kita buat Facebook ke malam tu. Tu lagu hari Raban artis lelaki ADP Indo Buak Bergeletang. Sebelum kita mendiang ke lagu Seperti Yang Bunga Jarau hari Ricky Anderson.

0: Melaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai.
1: Perambu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat, mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebun baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication

Ya, lagu Gawai Hari Duna ke Malam Dublinga, lagu kena merindang bala kita ke. Agak terus kemudian ke YFM, segulai sejalan engkau kami nyentuk gagai pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Jadi 15 minit lagi jam kita dekat pukul 12 tengah malam. Nyala terima kasih ya. Kita sudah segulai sejalan dengan aku kenyau dari pukul 9 malam nyentuk ngagai pukul 12 tengah malam. Jadi aku ninggal ke kita engkau lagu gawai ke sekali tu. Lagu ke di baik Ricky Francis, Boleh Ambai Maya Gawai. Udahnya lagu Hari Raban artis ANP, Pesan Hari Gawai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, anak neguk Singapura.

0: kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Terbahaya aku. Terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai.

0: suka mengasai dirinya lelak atau mengasai diri mesti sebesar sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat dari gawai Kayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kabang.

0: klub aku, klub Ngempat Nasriaman. Dah ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilik ya. Bainai aku, balan tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang ngawan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngempat Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke ulih tua, sikit daripada orang nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: 12, tengah malam.

jam kita tinduknya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tinduk yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tinduk 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tinduk kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tinduk kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpo. Medak muak kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggut tau, nanti kita kat bersumiat tau. Ngada yang awak, sajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun, nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, berjalan baju tak tentu. Derim pun tak dintu. Bisik janggut lagi. TC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita ya. Ni boh kita gap, aku dah selalu madah. Ni boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: pastor tua pulai baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernaka. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan nggak nyedia ke belanja karena udah pensiun nila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekak dekerja kita berkawal dengan duit tu. Lalu kita megak patut bersampi minta penemu waria. Ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau. Ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penanggu bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dunia hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas. Nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu siti cara. Ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji nintia bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit panabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tak ngujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang titua bisik duit pendapat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang terkemas, bersih, bajik serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat tak ke bajik, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke bajik makani katipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajik, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngau kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

mana maja ngagai sapa-sapa kita sama nanmu ati mensia to nemu berubah nanti sida bisi ati jai sida ulai ngaga utai kena mana ngaga kita sitai age anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi hari pengada tau ke 1 2 3 4 5 6 lamanya mudah ditemu orang pesan to hari aku Oxy Meteo ngawai FM.

Kadang-kadang bilik kita laki bini, nak tentu bisi cermin panjai kagak kita. Baru kita uliah mendak magang dah. Kadang-kadang kalau sudah bini, kadang-kadang mendak, oh, dah gemuk, perutnya dah besar, diet kita makai. Kalau laki berkenyak ke, nama perut dah buruai kurang deh, diet kita. Bukan dah mana buruainya, mana tang. Kadang-kadang kita penyakit kok nak agak kita. Kalau sudah induk, nama dah gemuk, menjalai dah uliah laju. Nenak baju pan, dah gap. Nanti nama kita bisi cermin bak bilik. Sekali-sekala kita mendak, oh, uliah kita ngintu ke tubuh kita. Awak ke sentiasa slim, kurang dia tu, ya. Laban nama kita slim, nama kita ndak gemuk, penyakit kurang lagi ngagai kita. Tang anak kalau kurus, nya tulang dibungkus oleh kulit ndak gagap.

kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita is nama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kan password kamu tamat, baka nombor tinggi, hari pengada, tau ke 123456. Labannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

0: anu teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindingnya.
0: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop penemunya ku Cina.
0: Kapan ditanya aku robokopnya nama aku buah nemunya ku Cina. Nih aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Pedih apalah aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi gaya nembia minya umur baru ke mansang sigi maiwah tadi kerja sidak ya kita kapai kita kidai kita itu mengiri yang nembian sidak ya ngajar ada jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita ikut diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa air.

0: 95.7 FM. Terus segulai sejalai gaul kami.
1: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tiba kenyak. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak dipada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

pengaruh Kak Gameli. Bisanya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.
1: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Statistik mandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyari ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, miring.
2: Pengerah pagi, YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM.
2: Dengarkan Pengelak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi ya, Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai Sejalai, baru kita bawa Pengelak Pagi YFM. Ungkup ke pagi tu, bahari ya ke-27 kita dah nyingkang ngagai bulan 5 2026 lalu pia mega 4 hari puang lagi sebelum kita nyambut malam 31. Pengarap pagi tentu ya bajam ya keteruah tu segulai sejalai engau aku Uncle Stone lalu bak kandang 6 jam sebelum tu tadi ya. Ya tinduk malam kita udah dia timang kami ya di pelandai di asuh jenak agi di perindang gau seleksi lagu-lagu bawa timang kerba tawa. Jadi berengkah hari ya pukul 6 pagi agreement kita terus berbalik bakiah kalai ya pagi tu agreement lalu berbalik ngagai awak nur kami ngergas ke mata kita semua. Sebedau manu engkuku dulu kami walaupun program mari bagaimana YFM engkuku ngergas ke mata kita bak pagi hari. Lalu terima kasih laban tumu pagi udah mulas ketua radio kita ngagai frekuensi FM ya kesemak bak nur kita dia ngambil contoh untuk mendengar di kapir pagi tau uliah mendiang ke kami bak frekuensi 94.3 FM awak pengerak pagi bah bakal selama megak ya sebedau kita itu tadi nyingkang kemuagi berkunci ke berita lalu pihak megak berperindang gaul lagu-lagu itu dah dirintai ke ungkup pagi itu mana dulu kita itu tadi bersampi ya dalam hati ya diri Nur Meri terima kasih ya ngagi petara labanti udah nampuang sempat kita ibak dunia injau tu sarih ke agi. Okay, jadi luar kita tadi meri terima kasih lalu pia moga minta berkat bab pengawati deka dipejalai ke kita semanjai hari tu lagi aram kita diawa jenuh dulu nak lama bersampai kita dalam hati diri bergulai ngau orang hari pengharap bahai bak sampai pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Tuhan, ngagai nuan aku ngigak pengenduh, lalu ngagai semua tanda nuan, aku nungak kati aku. Oh Tuhan, sekali ke benuang berjalai, tau ke barumah, sekali ke dalam pengawal aku, tau ke dalam kerja aku. Aku nyerah ke semua pengandal hati aku, Bak Nuan. Beri aku, bantu Nuan ti cukup, awak ketau ngati ke diri, ari semua utai. O Nuan ti berpengasih, ngelewi ari semua. Sikap aku, ungkup aku, O Tuhan, nitiah ke penekak Nuan. Lalu asuh aku terpantup hati, Bak utai ti udah ditagak Nuan ke aku. Nuan ti berkuasa, penuh merik jakut tangkan. Bab. Lebuh kita berunding ke pemesai langit, enggau dunia ti cukup manah tu suentu. Runding kita tentu nemu, semua tu nak ulih bisik, enti nadai orang ti nempak ya. Enti sitik jam bak jari kita berguna ke tukang ti landik, bakanya megak dunia tu. Tang bisik, sitik tanya. Bakani kita mensia ti mimit penemu tu, ulih mereti ke penajam unta tingatur dunia tu. Nya alai, kitai amat berguna ke siku pengajar ti nyata. Siku pengajar ti nyatanya baka cermin ti bersih. Pengamat tau ke penemu ti tucinya baka pancar matahari ti cukup terang. Enti kitai medak ia terus, mata kitai ulih pedis laban ia kelalu bisa. Nya alai, kitai berguna ke sikup pengajar ti ulih mandang ke penampaknya, nengah cara ti lebih lemik serta terang. Pengajarnya ukai ngagak penampaknya empu, tang ia nentu ke pemanah ngga kualiti penampaknya datai ngagai mensia, nengah cara ti ulih diperagam rundang kitai. Perkara ti ngasuh kitai berguna ke pengajar tu, ukai semina dekat nemu utai ajak, tang dekat mansiak pemanah ti bisik dalam diri tiap ikut kitai. Tiap ikut mensia ada mai pengulih ngau kualiti ti manah baka pengelurus ati, pementas ngau penyayau. Tang enti nadai bantu ari pengajar ti landiak, pemanah tu endak dekat ayan. Pengajar datai nyadi orang ti nulung, mandang ke bakani kualitinya patut ti kemansang ke, dalam penghidup kitai, ngambil kia merik penguntung ngagai orang bukai. Bahaulah nyebut, batang tubuh seruan petara, segi endang meruan nyadi kepengari petara. Ia, segi amat bendar, pemansut penatai semua gelar petara tip maduk mana, serta endang palan semua perangai kudus ia. Dalam sembiang tu, kitai minta Ptara ngiring kitai ngerembai ke ajar ia. O Ptara, O Ptara, tu siku burung ti patah sayap lalu penerbai ia ke lalu lubah. Tulung ia awak ke ia, ulih terbai ngagai tucung pemansang engkau penyelamat. Terbai ke ia engkau nakak pengaga, serta pengelantang dalam langit ti luas. Nyaris ke pelandai ia dalam nama nuan ti pemaduk tinggi, bak selampur menua. Kelantang ke pendiang engau kangau tu, lalu terang ke mata merenyang tanda pengiring. O Tuhan, aku siku ajak ke diri serta baruah. Aku nadai penyukuang seminak nuan, nadai penolong kelimpah hari nuan, lalu nadai pengenan kelimpah hari nuan. Tetap ke aku dalam pengawak nuan, tolong aku ngoraban melikat nuan. Asuh aku menang dalam pengawak ngerembai ke leka jakuk nuan, lalu guna aku berjakuk ke pengelandiak nuan, ngagai bala nembiak nuan. Amat benar, nuan endang penolong orang ti lemah, engau penyaga sidak ti biak. Lalu amat benar, nuan ti berkuasa, ti tegap, serta ti nadai penekua. Abdul Baha. Dalam tulis kudus, Bahaulah nyebut, oh anak penghidup, nuan meh lampu aku lalu penampak aku di dalam nuan. Ambil meh nuan penerang arinya, lalu anang ngiga orang bukai kelimpah ari aku.
Laban aku udah nampak nuan kaya, lalu udah manjah ke pemayuh pengasih aku banuan. Nya aja terima kasih.

Semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: Buat baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau kujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang, tau ga udah badu. Hati kita lentang, kita ga arir say. Nundak bansa orang, belum bak main belendak. Uji aka tulang, sapa kita keriang. Nyak ga menang, ngintai adat gawai. Kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah engkau bujang. Susah baka keudah, alah laban nurang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Nyau kelalu nyampau, susah maya
3: Global
4: Hati tu dah ada mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global. Udahnya tekan scan and pay.
5: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
4: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
5: Nyamai yang main mentip ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
5: SP Global. Duit Now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak pay ni mek.
6: Jakub ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke penjauh kita, tak kenentu ke puyeng hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau ka pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenu USA, pasal jelok hati tau kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 ikut, madah ke jelok hati sida, ianya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru itu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balat lau dah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pun itu tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita mutus kaki kita. Pilih nak pengerai. Pakai mutai itu baik pengerai, anak melawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup untuk nak kita masuk ke luar. Kerja mutai itu baik, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh, tebiat lama, tenadai baik penguntung. Uji mutai itu baru. Pengaya peraja undang segi oleh gigau. Selagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tangpurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga mekurai kita. Duit ringgit uleh digiga. Tang nuan dah uleh ngiga tubuh tibaru. Anang sekali-kali nempaya, mempelitak kepurai kita. Mahatma Gandhi bisi nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerimbuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bau kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah Ta'ala. Pakai semua tai bau dunia nyau tu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita bekejang mulai ke diri, pemaya tu dah terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia ti hidup oleh merit penghidup ngapurai ngai barang sapa ti merti lalu ngasih ke ia. Maka kita sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 ke bunyi itu. Anak, pendian ku tai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sedal lenyau rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya oleh merit pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
3: Ya aku benda selalu dishwasher.
2: Lepas itu dishwasher eh. Ya yang dah basuk cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tuh itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
0: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketengah tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
0: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi nak ya kan?
2: Aku selalu ni kaya kontu semua.
0: Nah, lapan nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyu betalat nyu belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
3: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah main katalog di kelasi juaran murah deh tau. Udah tiba habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai tentu ya bawa FM lagu-lagu jalan.

Saya tuh udah mendiang lagu Rami Oha bawa pengerap pagi YFM gujung ke jam kita 41 menit limpas area pukul 6 pagi. Orang siang kerja pengawak kutik lebih lagi nyagai sidak nyaganya sari itu au deka ngiga bulu kena mansuah lalu pihak mega deka biga kutai meh bak belah tanah dia biga kayu api kini tahu kena sari itu udah berengkah ketika nyebut tadi besir ke jani bala sekedaknya tanyapan sari itu 27 hari bulan 5 ianya tadi hari nur kita itu tadi diau laban jadi kita itu megai pengharap Islam ngintu hari yaji ke sari itu. Okey, jadi selamat pemisi sama belalak ke gaya ke benua belalak lalu pihak mega selamat berjalan ke pengawak dirimpu. Lalu pengawak dirimpu tu nak kira public holiday anda pihak bakiah. Okey, jadi berkenan ke sari itu nur angin tu hari raya Adil Adha lalu pihak mega ujung minggu tu lah dia kita bangsa Dayak lagi dekat ngintu pengremi hari gawai Dayak ungkap ketahuan tu nanda tadi semangat kita itu begulai sejalan engkau pangan dirinya teras harmoni menua kita ibak Sarawak di tu kali Sarawak naya dekat mandang ke semangat segulai sejalannya di Siti Ari teras ngagai penyerakup semua pupu bangsa pengarap yang kemisik dalam menua tu ni tiap ke berita yang kemisik di peda ke bawah Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu penerang dari SP Premier Dato Amar Sim Kuihan madah Sarawak tu bisik aset yang ke cukup bergandar ianya Mesia mayuah ia ke ngembuan mayuah pupu raban bangsa jalan pengarap ngaup yang mega gaya hidup dalam negeri lalu tu Siti Ari utai ia ke patut dipandang ke ngagai semua negeri ke bukain luar jadi ke contoh dari penantau di keluar hial buah maya ia menjadi ke program ngidup ke lampu hari gawai Dayak ti diatur Majlis Menaraya Kuching Selatan MBKS bak endur ngeramba maya burak pedungan kemari lalu yang muga muji ya pengawal ke diatur MBKS endur tu tadi ngerat ke agi serakup raba bangsa di menua tu bak program ya ke diatur lalu tu tadi uliah ngerat kagi kawal bak semua rakyat dalam menua tu enggak awaknya muga dia ia meri selamat hari gawai ngagai semua rakyat Sarawak lalu nesawa mesia mayuh ngambil ke nyaga penglikun bermaya pulai ke menua bak musim pengrami kelebih lagi sidak ia ke tengah ke jalai alun laban tajak pan jalai alun itu nyau bajak mana tentang nanti uliah bermaya berbaik ke peringkat pengakuan tentu ke kita itu tadi nadai kena pengaruh alkohol pengaruh alkoholnya arti kita ia ke benuang ngeluh-ngeluhnya mika ban ukai pengaruh ke deberi antau tadi nemu-nemu meh bala ia ke lalu menuju menua sepalau nya deh lalu maya mulai diri ngagai menua lalu mesti mungkin datai ba program tau ianya tadi maya bagi menua Kuching Selatan nya Dato Wee Hong Seng. Udah tu lagi kami kan datai ke pesan ya ke bisa dikirim peninggal kita pesan berat kita ke pagi tu ba email YFM Iban ngopi enggak nombor WhatsApp account kami. Jadi sebedaung natai ke pesan agi mood gawai kita pagi tu. Terima meh Siti lagu gawai. Tak dipadah ke sepanjang zaman Evergreen. Terima meh lagu hari Ricky Nelson ke pagi tu.

0: Nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Heurix Gamat. Sirap ubat batuk di gaga ari Gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Heurix Gamat.
1: Ulih ke Heurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Heurix.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kaku kak nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
3: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising nganjung.
2: Bah, madah kaku meh.
3: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
2: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kak nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
3: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Natai ke pesan tiba-tiba dikirim peninggal kita lalu keterubah tu ngatai ke pesan pemati hari Corina Ana Nini lalu pesan tu menuju kebelayan ke dia oba siukan dia sungai Tapang berdangga yampe menggabala ke dia oba melaban sungai Batu sungai Laru kaban ba semawang sebayu waras suah mangka apa yang menggabala di segitian balisan ke dia oba rumah Liduang kedua atas ratu ngau kebelayan ia kenalah dia rintai kerito tinggallah sang anak Dawi pesan tu tadi mudah ke sang anak Dawi udah nadai laluan kena 25 hari bulan 5 tu tadi lalu yang tahu deka dintu bala mayuah lemai tahu lemai hari 327 hari bulan 5 sebelum ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 bala ke dipesan dengan data yang ngesah penusara batu ngagai pelai kota Semerhan lalu kan nemu sile lagi kita tahu bertanya ngagai Corina bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178804203 nombor baru isi pesan pemati ke dikirim Corina anak Nini ke pagi tu pesan medah kelaki hanya sang anak Dawi udah ada kenal hari satu tadi 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi tu dekat dintu balamayuah kena lemai tu lagi lemai 327 hari bulan 5 sebedau ke dianjung ke pendam SIB Siburan pagilah pagi hari 4/28 hari bulan 5 kita ya kedepesan pendata yang sah Nusara Batu ngagai pelai kota Semerhan sila lagi tak bertanya ngagai Corina tempo bernombor 0194860841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178804203 lalu pesan yang keduanya nuju semua kabar belayan tinggal sadian anak ligom di Selampur Menua Sarawak tu lalu kita yakin lalu sadian anak ligom tu dimana datang ngagai rumah munan anak Louis Sungai Pelugau Tengah laban sadian anak ligom udah nadai lalu niang tahu dekat di Senggai kena malam tu lagi malam 27 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4/28 hari bulan 5 belak dipesan dipesan datai ngagai rumah munan anak Louis Pulau Tengah nanu baru isi pesan pemati tahu timadah ke sadian anak ligum udah nadai lalu niang tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam tu lagi malam hari 3/27 hari bulan 5 baru rumah munan anak Louis Pulau Tengah sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4/28 hari bulan 5 lalu pesan yang ketiga ianya pesan kenuju kebeloyan ti diau di Bintulu tatau suai miri nakat ngau piam gak bala Baburi Liam entulang selepian gau balau di Nipa temam bakas bakuang kelabit kebelayan ke dia balu tuang bakuang seruas bayan linai murdi jani tau ke indai asing ke dia di seratu engau balau ia kenalah diharintai ke di

tuhnya dia pesan tu minta kita datang agar rumah budi ya sungai selepian tengah beluru bakuang laban mambai anak iga mambai anak iga tak kapai pita udah nadai kemari hari 26 hari bulan 5 lalu mayang anjuang yang mambai anak iga mayang anjuang yang mambai anak iga tak kapai pita tu agi berdawa ditetap ke ditau lalu nanti kita akan nemu sile agi kita tahu bertanya ngagai Ambang anak membayi bernombor 0197667548 tahu ke ngagai bini ambang bernombor 0148777191 okey nanu baru pesan ya ke dikirim cai anak linang ke pagi tau nya dia pesan tu tadi madah ke membayi anak igah Mambai Aniga tau ke apa pitau dan ada ya kemari 26 hari bulan 5 lalu niang Mambai Aniga niang Mambai Aniga tu dekat di Sengai baru mabudi ya sungai selepian tengah blur bakuang lalu mayangan juang niang tau lagi berdau ditetap ke gak kita akan nemu sekali lagi tau bertanya ngagai ambang anak Mambai bernumber 0197667548 tau ke ngebini ambang bernumber 0148777191 jadi ke situ pesan pemati kerikirum Cheryl Grace jumau anak manual lalu pesan tu nuju bala kabelayan ya ke dia basibu sibu jaya kapiat pemga bala dia nanga entawau balih kapiat nanga lan kapiat setapanggat kapiat bala di kola belingian muka hanggau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala jawi anak manua jadi pesan tadi madah ke jawi anak manua jawi anak manua dan ada kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu yang jawi anak manua dan jawi anak manua tu dekat di Sengai malam tu lagi malam hari 4 27 hari bulan 5 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 4 28 hari bulan 5 ke 6 SDNU Lubuk Pelai ni kabelayan ke dipesan minta sampal data ya ngesah penusara batu ngagai nombor 4 di lorong 5F Sibu Jaya sila lagi tahu tanya ngagai Cheryl Grace jamau anda manua tempoh bernombor 011-2384-1325 tahu ke ngagai manua anda ukuah bernombor 011-3820-7647 tahu ke ngagai Marconi Sali anak manua bernombor 010-5941724 nanu baru isi pesan mati kerikirum Cheryl Grace jamau anak manua kepagi tau ngari ke Ika ya yang tadi Frida anak tambi pesan madah ke jawi anak manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 tu tadi lalu ni yang jawi anak manua yang jauhi anak manua atau dekat di Sengai bat nombor 4 di lorong 5F Sibujaya malam tu lagi malam area 327 area bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi area 428 area bulan 5 kan mesti lagi berkawal ngawa penusara batu tak bertanya ngagai Cheryl Grace jamau anak manua tempuh bernombor 011-2384-1325 tau ke ngagai manu anak ukuah bernombor 0138207647 tau ke ngagai Marconi Sali anak manu bernombor 010-5941-724 lalu ke situ itu ngelatai ke pesan ngintu gawai antu ke dikirim Christopher anak Kimbi ngari kisah sepiliat nyari pesan tu nuju balaya ke dia bang kerpua ili banti yang semuluang langgir pemga bala ya ke dia bang gusawa engkranji bangkuang enciap pilih selanjan seduku kebalayan ke dia di istriaman sungai daun meludam kucing bintulu miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu pesan madah ke pengawal merantau ke niang kimbi anak andiang niang kimbi anak andiang dekat diatur inya kena 29 hari bulan 5
bahwa rumah Philip anak Umar angker puak ulu lingga Sri Aman. Kita akan nemu silih gib kawal ngau atur pengawak mayatulah tahu bertanya gagai Christopher Kimi ban nombor 014-828-0120 tahu ke gagai Urai Kimi ban nombor 012-50-25-42 dan baru isi pesan yang ngintu gawaian tu ke dikirim Christopher anak Kimbi ke pagi tau out yang dipesan madah ke pengawal merantau ke niang apa ya yang tadi niang Kimbi anak Andiang dan Kimbi anak Andiang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 itulah baru mah Philip anak Umar angker puak ulu lingga Sri Aman. Kita akan mu sila gip kawal ngawa pengawal itulah tau bertanya ngegay Christopher Kimbi tempu bernombor 014-828-0120 tahu ke enggak bertanya ngagai Urai Kimi menombor 012-502-5420. Lalu pesan ya ke 6 pagi tu ngetai ke pesan angin tu gawaian tu ke dikirim jebli anak kendawa tahu ke apa kia di ngari ke sidak ya sebiliak lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke dia baulu mukah ilik mukah tamina dijiah bejawai tanya mani kabelayan kedua pasrikai tapang hujan miria sibu bintulu ngau semua ia kenala dia rintai ke ditau nyari pesan tetari madah ke pengawal berantau ke niang kadawa anak gema niang kadawa anak gema tau ke apai madiang dekat diatur kena dua hari bulan enam ianya pagi hari dua pengawal niki ke sungkup ngau tiga hari bulan enam ianya tadi pagi hari tiga alaya nganyung sungkup ke pendam pengawal tu dekat diatur bak bilik nombor enam rumah ayang anak seran sungai wong ulu mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngagai apa ya kiah bernombor 014-895-2148 tahu ke ngagai bibi bernombor 013-842-05-31 ini nando baru isi pesan ngintu kawan tu ke dikirum jembeli anak kendawa tahu ke apa kiah pagi tu ngari ke sida sepuluh liat jadi pesan mudah ke pengawal berantau ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tak apa yang madiang dekat diatur kena hari dua ianya dua hari bulan enam tu lah pengawal niki ke sungkup lalu pagi hari tiga tiga hari bulan enam pengawal nganya sungkup ke pendam bala kena pesan dia datang ngulup pengawal tu kena diatur babilia nombor enam rumah ayang anak serahan Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Sila lagi kita tahu tanya ngegai apa ya kiah tempo bernombor 014-895-2148 tahu ke ngegai bibi bernombor 013-842-0531. Pesan ya ke Stito ini pesan ngetas uliat ti adi kirum acak anak nuduang pesan nuju bala ke dia bas kayu ai majau kayu ai mujuang paku baliah ngupi mega bala bas kayu ai batarajang pasar kapiet ngawi ya ke naalah dia rintai ke nama dito nyari pesan tetari madah ke pengawa angkata soliat ke niang nabau ana nuduang niang nabau ana nuduang dekat diatur kena lemai atau lagi ianya 27 hari bulan 5 pengawa nguan uliat lalu uliat adekat di kertas pagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke dipesan diminta data ya ngulu pengawa tu ti adekat diatur baru mah satu Malaysia bilik nombor 3 kan mesti lagi tahu tanya ngagai ancak bernombor 013-760-4458 tahu ke ngagai anau bernombor 011-2506-0690 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikirim ancak anak nuduang apa gitu jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat niang nabau anak nuduang niang nabau anak nuduang dekat diatur lalu lemai tu lagi lemari 3 27 hari bulan 5 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas sepagilah pagi hari 4 28 hari bulan 5 pengawal tu dekat diatur bawah rumah satu Malaysia bilik nombor 3 kapit lalu kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai ancak tempoh bernombor 013
7604458 tau ke ngagi anau banumber 011-2506-0690. Pesan ya ke 8 pagi tau ngatai ke pesan ngintu gawai antu kerikirom cunai anak antayan tau ke ina-inau nyari pesan tenuju bala kediawa menalang sungai tengah guntung sebuang ulu ngos sebuang ili bala bampadi 4 buah rumah sungai tanduk 3 buah rumah munggu demam purai entebar bala kediau bapa tulintang tintiang kubal tintiang kah temiang rampu wih sungai labi munggu ruan bala ba ijuak pakai udah buah rumah kawung radau semujua sebang kue yang bega kapablayan kediau bapa sungai putung sama sungai mawang Indonesia bala kabannya ke sama gawak bamparinja ruban seratu bala bahasa pak pantau pelanjau kranji kerangas mudi yang mentau ngawi ya kenalah dia rintai kritung lalon yang anjur anak jilam tau ke apa ino kita dipitana tai ngulu apa ngawa berantau ke niang anjur anak jiram niang anjur di jiram tau ke apa ino ke dekat diatur ba rumah Edmund entayan sungai buah Batu Lintang undup kena hari 5 tila 29 hari bulan 5 dan baru isi pesan ngintu gawai antu ke datai hari cunai anantayan tau ke naino ke pagi tu pesan madah ke pengawal berantu tau ngintu gawai antu ke niang anjur anajiram niang anjur anajiram tau ke apa ina dekat diatur hari 5 tila 29 hari bulan 5 bala ke ngelola toko di pesan di pesan datai ngagaya rumah Edmund Tayen Sungai Rebuah Batu Lintang undup Sri Aman pesan ya ke 9 pagi tu istimewa pesan pengawa gawaian tu ti adik kirim Andrew Ana Tusuang ke pagi tu ngari kesilap sepilih jadi pesan tu nuju bala ke diau rumah Petrus Anies rumah Boniface Jarau rumah Mansur rumah Julia Anagieng bala berumah tang, rumah kelima, rumah rentap, rumah beranda, bala ba rumah setian skimbi, jenis sungai buluah ngopim gak bala ba rumah impi tanjung, lelengawa rumah mawar pranum, bala batu bay buah pakan, agam sebilik kedia bergemuan, rumah selaka kerpa lalang, rumah jona sungai kelampai ulustras, rumah munan entabai ngopim gak kabelayan dia ke diau ba rumah ancalah dadat, Buan pemega rumah Mary kejadi rumah Anjang Sungai Stabar ngau ya kenalah di harintai ke dito pesan madah ke pengawa berantu ke niang tusuang anak andiang niang tusuang anak andiang tau ke apa bunyo dekat diatur baru rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 balaya ke dipesan diminta datai ngulu pengawak tau lalu kan nombor silia kita tanya ngagai Andrew Anatusung ban nombor 019-7575-23 nanda baru isi pesan ngintu gawaian tu kedikirum Andrew Anatusung ke pagi tau ngari kisah sepilia yang dipesan madah ke pengawak ngintu gawaian tu ke niang apa ya dari niang tusung anak andiang niang tusung anak andiang tau ke apa yang bunyok deka diatur kena hari 3 minggu baru nyenila 3 hari bulan 6 bak rumah Petrus Anies Teluk Batu Bintangur kita akan mesti lagi kawal ngatur pengamak tu lah tak boleh bertanya ngege Andrew Ana Tusuang Tempo bernombor 019-7575-023 lalu pesan ya ke 10 pagi tu ngatai ke pesan kira-kira marmat anak meguang ke Angela anak Raman nuju balai ke diau di Miri Bintulu tak tahu enggak ya kenalah dia rintai ke dito pesan minta kita datang ke rumah Raman kilometer 7 jalai tak tahu sangana sungai buat jelai laban ada ke mergat ke regang niang Andrew Serangi anak Andrea enggak ni yang Brian anak meguang pengamatan diatur kena 29 hari bulan 5 ianya hari 5 tau ilak nanda baru pesan ke dikirim mermat anak megung ngau Angela anak Raman pesan tu tadi madah ke pengawa merkat ke regang niang
Andrea Serangi anak Andrea ngaun yang Brian anak Megawang deka diatur kena 29 hari bulan 5 to ila jadi kabar belayan ke dipesan dipencet datai ngagai rumah geraman kilometer 7 Jalai Tatau Sangan Sungai Ambua Jalai. Lalu pesan ya ke pemudi sempat adik natai kami bawa pengarah pagi WFM mungkup ke pagi tu inya pengawal ngergang tinuju ke pelayan ke Riau ba radau kawung titikah sebujuk sebangkui paku mengguruan mengedemam bala basungai tandua batu lintang sengkuang padi guntuang sungai tengah A, B, ngau C pemegang ke pelayan ke Riau ba menalang asal lalu baju bala ya ke Riau ba entawa nyelam keramut melugu entalo sekerang ngapain menuju ke pelayan ke Riau di Miri Brunei Darussalam pintulu kucing sibu ngau kenalah dia rintai ke dito jadi ya pesan tu tadi madah ke pengawal ngintur gang ex turma embul deka di atur ianya kena 28 hari bulan 5 pagila hari 4 jadi pengawal tu diatur ba rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Seri Aman sili lagi kita tahu bertanya ngagai terumah Joseph Embul tu pun nombor 0198197963 tahu ke ngagai Sabdika Muhammad Marbika anak bakat ban nombor 0135733476 nanduk baru pesan ngintu toka pengawal ngintur gang kenyang ex terumah Embul dekat diatur ianya kena hari 4 pagila 28 hari bulan 5 jadi kebelayan ke depesan diminta datai ngagai rumah Joseph Embul Sungai Tengah si Undup Sriaman lalu sila lagi kita tanya ngagai terumah Joseph Anambul tempoh nombor 0198197963 tau ke ngagai Sabdikan Madam Rebecca Anabakat bernombor 0157 33476. Jadinya nak kami yang natai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: yak nalah di hari taik itu kelebagi rumah yak tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat accountant honoran ngau ke buka. Itu miawak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada pemita juri kena ada 5-29-5-2006 atur ke pemita boleh kena tayi ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma.
6: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
7: Okay. Sebenarnya aku nyawut tanya nyak puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ni ya.
6: Ya.
7: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Oh. Ti ba biluan ba iko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulih nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulih mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulih ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
8: Plaza Jurai 635. belasar. Endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
9: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM
10: Penggerak Pagi.
11: Penggerak Pagi
10: YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Antik bakal roda tadi dini deng udal, kor dini bisi udal. Tanya ke benar mah kedai 2 ringgit kenya me ya.
5: Antik bakal di empumen nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
4: Siginya me bakal pingai mangkuknya. Siginya utai suah ke tapat ke aku, utai ke perengka barumeh. Agi utai nya mudah, quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
5: Antik bakal aku di nanya aku deh, antik bakal tambah kedai ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya kujan jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya utak narian hati aku audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ulih lebih hari satu liternya nama aku buat kemilihnya laban aku tau Siti nanti kebelah maya aku ngisi perut diri aku ngai dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie pingainya cukup kena sebungkuah mie aja adanya dia lagi lapan nasihat baru aku ngai aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah patut ke mana mie lo tasik ke milo ke dia?
5: Kalah dia pun. Orang nyumbai mie campur milo.
4: Engkau mai angka deh ngaga utai kenyalai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
5: Sekali bah kain sekali ngirup. Bukannya dia sekali di gulai ke dia.
6: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Bainai aku bala tua ngau bala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang.

Selamat pagi, Datuk Kami Nabur ke Berita Pagi hari 3, 27 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sarawak degap ke agenda kuasa Tip Meruan dengan projek Sirung Cenda. Pengawak nyayin sempekat PTTEP BHSB negap ke pemansang Medan Sirung. Aidiladha jadi ke teladan ngenatai ke kualiti servis ngagai rakyat. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek Sirung Cenda disanang jadi antara penyungkak besar nambah penatai pemisik Sarawak jadi hub kuasa serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek ari PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP tu diadang berengkah ngeluar ke hasil keterubah sidat dalam tahun 2028 ila ngau kapasiti kira 15,000 tuang minyak dalam sehari. Projek genat teknologi tindak ngamah kerampak menua tu senutuk ngau juluati Sarawak ia kedekat duju ngai pemansang kurang karbon serta meruan. Ia madah ke projeknya jadi penyungkak kena nambah ke penatai pemisik serta negap ke ekonomi Sarawak dalam timpuh kepanjai. Berbangaunya hasil lari projeknya oleh negap ke industri minyak ngau gas kedikarap oleh merik penguntung terus ngai rakyat nambah ke penatai pemisik menua pemansang ngau pengelantang komuniti. Ia maksud ke Jakutu bab pengawak nyain sempekat PTTEP BHSB Sirung di Kuching. Dulu lagi harinya, pengawak nyain sempekat antara PTTEP BHSB Sirung tu sudah dikemata ke Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari. Pengawaknya dipenyadi Sekretari Perkara Wang Sarawak Timbegat Chairman BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar ngau manager Medua Aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Chai Sumbun Pan. Pengawak nyain kontraknya nyeng kaum engineering ngulih ngau ngagak EFC platform pemansut serta pengawak nyambung sirung. Pemansang Medan Sirungnya projek pemansang Medan Hidrokarbon kira 140 km dari Kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG di Bintulu. Lalu dekat nyukung operasi ngemansut ke minyak ngau gas bab blok Tasia SK405B. Projek tu mungkur kira 8,500 ton metric component topside ngau substructure lalu jadi skop topside ngau substructure pemadu besar kalau dipijalai ke BHSB bab industri minyak ngau gas. Kandang menua pesisir di Sarawak bisi pengulih ke besar bergigak ke telaga minyak ngau gas ia ke baru. Lalu harinya megak pengawaknya oleh muka peluang ngenegap ke industri kuasa menua. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kandang duar Belabuh Ari Kemanis di Sabah nyentuk ke Teluk Brunei yang kaum kandang duar di Bram muka ngau belingian di Sarawak. Ia madah ke kandang duarnya berdawa bias digigak ketegal penanggul buat perkara teknologi serta ungkus berjalai ke pansiat kebesai. Ia madah bunyinya ngagai media di Kuching. Berbangaunya Sarawak patut nyikap diri bergempuang ngau company antarabangsa kena negap kagi pangkuk pengawak jadi pemansut kuasa di benua tu. Tu berindi ari rega kuasa global ia ke majak niki. 517 iku orang bisik nerima surat tanah ngena Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak ia ke mungkur 684 lot tanah. Tumbegan yang kaum tiga buah genturung peniau ia ke nerima gazet Rizab Komunal Bumi Putera dalam Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ungkup Sita Mambuang. Sapiat Premier Dato' Omar Awang Tengah Ali Hassan mereh ke perintah menua berbenar ngerumban pengawak nyukat hak adat Bumi Putera NCR ngambil kaulih nyamin hak rakyat mampu tanah di menua tu. Penyawar itu diperjalai ke dalam tahun 2010 subak Zemina 260,000 hektar tanah NCR sudah bujur disukat. Pengundah inisiatif baru nyukat tanah NCR mujur nyukat lebih 1.3 juta hektar tanah. Ia maksud kerja kutub pengerami nyerah ke Gazette Rizab Komunal Bumi Putera kena Seksyen 6 ngau surat tanah. Hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak bak sitak mambung di Padawan. Kira-kira 970,000 hektar tanah NCR sudah digazette
Lalu lebih 110,000 hektar tanah individu dah dikeluar ke surat tanah guna Seksyen 18 Kadun Tanah Sarawak. Kita dah tahu benda-benda yang ke berita pagi ke ditabur terus RUYFM. Raban Pengerja Pengawal Servis Perintah Sarawak dipinta seruran berarti ke nilai pengorbanan. Pengelurus dengan semangat begulai kena berjalai ke tanggung pengawal ngagai rakyat. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke pengerami Aidil Adha. Ukai seminat ngintu jalai pengarap ajak tang lebih lagi mai reti kebesai berpengawal pengorbanan. Gaya pengelurus berpenghidup serta servis ngagai raban bangsa. Banyak lain nilai-nilai burni Aidil Adha dan patutnya diteladan kena nentu ke kualiti ngenatai ke servis ngagai rakyat terus diangkat mana lagi. Yang harap ke pengerami ngintu Aidil Adha tahun tu oleh mai berkat negap ke penyerakup serta nerenak ke pengelantang antara rakyat pupu raban bangsa ngau jalai pengarap di menua tu. Dato' Ahmad Muhammad Abu Bakar madah bunyinya berserimai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Semangat membasa ke pangan diri ngau penyerakup nyadi ke tunjang pengelantang rakyat pupu raban bangsa jalai pengarap serta budaya di Sarawak. Sopit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke nilainya dan patut majak ditegap ke agi. Dengah pengawak ngawul semua raban ti cakah berjalai ke program komuniti ngau budaya. Ia madah munyinya udah ke berjadi pengerami ngidup ke lampu hari gawai daya. Kediatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching malam tadi. Ia madah ke pengeran siang MBKS ngatur mayu macam program komuniti dah mujur nyerakup ke rakyat pupu raban bangsa. Lalu harinya oleh negap ke agik pengelantang di menua tu. Berdebak ngaunya, ia megak ngelalau mensia mayuh ngambik kehendak deriba maya mabuk serta seruran ngemeran keulah TBC tanggung pengawak lebuh bertengah ke jalai alun tajapan perengka guna infrastruktur dia tu majak mana. Penyampau kes berbadi bak jalai alun dibagi menua semarahan bak sepemanjai bulan 1 ngakai bulan 4 tahun tu udah ngirau ke berpun hari ulah tip endak berjimat serta nak ngemeran ke pengelikun bak jalai alun. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke kebuah kes berbadi tu nyadi ketegal ngelaban atur jalai alun. Deriba ngelui hari tikas pengelaju berkena ke telipun binci yang maya deriba serta deriba bayar lelak. Ia madah munyinya ngagai media berserimai dengan program kimpin pengelikun jalai alun renggat bagi menua samarahan 2026 di Simunjan. Ia madah ke ulah bertengah ke jalai alun dan patut diubah hari sukut pelajar ngau kimpin tindak ngetu dikena nampak budaya deriba ke lebih berjimat. Ia bergamadah jematan Batang Lupar ke udah dibukanya nambah ke pejalai trafik bak jalai tebing tasik lalu harinya berguna ke maya hagi projek ngangkat ke pemanah jalai serta ngadu ke jalai baru ungkup pengelantang ngau pengelikun pengguna. Perintah menua majak ransiang negap ke ekosistem maritim dengah pelajar innovation teknologi ngau pemansang bakat. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Sri Roland Sagah Wiin madah ke visionnya dekat tempat Sarawak jadi pahlawan latih maritim serantau yang tiba semekiah berpelasar ke teknologi moden, innovation digital ngau pengawak ti meruan. Ia madah ke industri maritim napik pemar besai berubah gaya iklim kena tentu ke kapal ngau pengeraja pengawak ti likun bersemekih berregat global serta berguna ke teknologi baru. Ia mana bunyinya berpengerami graduate ngau merit certificate marine engineering rating serta pemesai kejuruteraan marine di Sibu. Teks Jakuya dibaca sekretari tetap bau pias menterinya Datuk Eden Najet. Sidak ke bisik nerima certificate tu dipasuk 55 ikut orang. Kena ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. Sarawak negat ke agenda kuasa tip meruan nengah projek Sirung Cenda. Pengawak nyain sepekat PTTEP BHSB negat ke pemansang Medan Sirung. Aidil Adha jadi ke teladan ngenatai ke quality service ngagai rakyat. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

Hari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan oleh mai pemansang tibla hari konsep pemansang berakup awak kanadai kandandur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna. Tegas sebedau tu pemansang lebih agi di kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri. Tingujung ke sekedak kanan dur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang uliah di asai kebak semua kanan dur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah hari fasiliti ngau projek pemansang ti disedia ke perintah. Koya asa jaya contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak endurnya. Menua Sarawak tu udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diulih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Jurita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Terang-terang tawa. Terbayar aku. Saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan lalu ada kita pengikut jalan mah lebuh kita nya teriba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban aib beram anang teriba dulu nganti diri nya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, ngawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kemerik, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
4: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Amat.

Perambu manah pejalan kita. Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

0: Pagi Rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu nak cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai

0: Nyual mesin berbasuh cepat. Jadi benda orang putih cak. Nah, dia lelaki ni berbasuh apa nak?
1: Jarang aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher dah. Dia yang dia berbasuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Jangan lu ten masuk ya.
1: Nah, aku nanya sebenarnya dia. Kalau tak boleh terpedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya je lu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh, nyapan hotel ke je lu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher nak kena ngelempung ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, berarti cak. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita ni buat alu ngasau beli terus.
2: Nak kena ngelempung mimit me pengawak tu tadi. Nak ya.
0: Aku selalu ni kaya kontu semua.
2: Nah, lepas tu ada nyebut tadi deh, ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Apa yang bunga kerja apa gitu? Di sini gak radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bak menol luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai yang main tipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Angkai batuk baru ga?
7: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
6: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
7: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa.